0: bagaimana flow of booking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Hampir 1000 ya.
1: Segitu-segitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, gitu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri?
1: Dirakit sendiri.
2: Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
3: Semangat. Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita menakut, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, yang mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Sekali momen banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumrah akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget kepada jamaah. Saya senang sekali mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
4: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih. Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi, gitu ya? Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
2: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
6: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
7: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
8: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak? Atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Bola Dunia 2026.
1: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
2: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisian grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
3: Dengan tikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ kami melihat pemain bola tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
2: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
3: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak kecil sebelah angkat menggaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
2: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka, meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami, meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka. Saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, Uruguay gagal meraih kemenangan pada laga grup H Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Arab Saudi 1-1 di Miami Stadium ya, Selasa pagi tadi ya. Arab Saudi unggul lebih dulu melalui gol bek tengah Abdullah Al-Amri pada menit ke-40 memanfaatkan situasi sepak pojok ya. Uruguay yang tampil dominan kesulitan membongkar pertahanan lawan ya. Darwin Nunes ini bahkan ditarik keluar pada awal babak kedua setelah gagal memberikan kontribusi signifikan. Uruguay akhirnya menyamakan kedudukan lewat gol Maximiliano Arujo pada menit ke-80 setelah memanfaatkan bola liar di depan gawangnya. Hingga peluit akhir berbunyi, skor tetap 1-1 ya. Meski Uruguay sempat menekan dan hampir mencetak gol kemenangan melalui Federico Valverde di masa injury time. Informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia.

0: sedang buru-buru nih.
1: Emang boleh seklakson itu?
0: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Bogor merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat sering mengalami hujan. Ada beberapa kejadian unik dari Kota Bogor dalam hal hujan, di antaranya seringkali ada hujan di Kota Bogor yang terjadi hanya di satu desa. Selebihnya tidak ada hujan meski jarak antara satu desa dengan yang lain saling berdekatan. Tidak ada tanda-tanda mendung, namun tiba-tiba hujan, dan masih banyak lagi yang membuat banyak orang menjuluki Bogor sebagai Kota Hujan.

Bagi yang berada di tempat pukul 8 lebih 15 nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Bincang Pagi Asta Cita untuk edisi kali ini terkait dengan refleksi tahun baru Islam dari perubahan diri menuju perubahan sosial ya. Nanti kita akan berbincang bersama dengan MUI Kota Bogor. Nanti ada Kiai Haji Mahfud Hidayat, LCSSIME ya. Dan Anda juga dapat bergabung melalui line WhatsApp kami di nomor 08 15 4200. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, kali ini kita di Bincang Pagi untuk edisi kali ini ya. Kita akan membahas mengenai refleksi tahun baru Islam dari perubahan diri menuju perubahan sosial ya. Kita akan berbincang bersama dengan Kiai Haji Mahfud Hidayat LC/SIME ya, dari MUI Kota Bogor, yang alhamdulillah beliau sudah tersambung di ujung telepon bersama kami ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Raga.
0: Kabar sehat ya Pak Kiai ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Kalau biasanya bertemunya di pagi-pagi, subuh-subuh, ini kita bertemu di jam segini ya. Terima kasih sebelumnya Pak Kiai sudah menyempatkan diri untuk bersama kami di Pro 1 RRI Bogor untuk membahas refleksi tahun baru Islam dari perubahan diri menuju perubahan sosial ya. Mungkin Pak Kiai, kita mulai dari biasanya kan tahun baru Islam tuh selalu apa namanya dikaitkan sebagai momentum hijrah gitu ya. Bagaimana masyarakat sebaiknya memahami makna hijrah dalam konteks kehidupan saat ini tuh Pak Kiai? Mangga.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman sahihan wa 'amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Para pendengar RRI Persatu Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan hari yang luar biasa di mana kita berada di awal tahun 1448 Hijriah. Tentu tahun baru ini kita memiliki keinginan yang kuat dalam diri kita agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Banyak cita-cita, banyak keinginan yang belum terlaksana. Tentu kebaikan-kebaikan itu kita berharap bahwa di tahun ini Allah mengabulkannya. Makanya tahun baru Hijriah itu identik dengan hijrah. Dan hijrah inilah yang memiliki power atau kekuatan untuk perubahan. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an bersama yang lainnya ketika itu menjadikan momentum hijrah dari Mekah ke Madinah sebagai tahun pertama dalam kalender Hijriah. Artinya bahwa semangat itu harus senantiasa kita gemakan, kita bawa pada setiap saat, terutama di awal tahun ini, mengawali dengan semangat perubahan, semangat untuk lebih baik lagi. Apalagi saat ini, ya tidak hanya secara individu saya atau kita itu baik, namun perlu kiranya bersinergi secara sosial, sehingga memunculkan tantangan bagi kita untuk hidup, untuk solih secara sosial. Mudah-mudahan Hijriah atau 1448 Hijriah ini sekali lagi kita memiliki semangat hijrah. Wallahu a'lam.
0: Baik, Pak Kiai, kira-kira pesan utama yang perlu kita pahami begitu dari tahun baru Hijriah gitu ya, yang dipetik dari peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekiranya masih relevan bagi umat Islam di era modern sekarang nih Pak Kiai.
1: Ya, sangat-sangat relevan. Karena semangat hijrah ini tentu tidak hanya, kalau dulu mungkin pindah tempat ya.
0: Betul.
1: Pindah tempat dari Mekah ke Madinah. Bahkan sebelum ke Madinah itu ada juga hijrah ke Ethiopia atau dulu namanya Habasyah. Nah, maka untuk yang sekarang relevansinya adalah hijrah itu berpindahan dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Perpindahan atau hijrah dari maksiat kepada taat, dari pesimis menjadi optimis, dari egoisme menjadi kepedulian ya yang tinggi. Makanya kita ingat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Ya, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Sehingga ini hadis Imam Bukhari ini kita maknai hijrah tidak hanya tempat atau perpindahan dari tempat satu kepada tempat yang lain, namun hijrah juga dimaknai pada saat ini adalah perpindahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Tentunya kondisi yang kita tuju adalah yang lebih baik dari sebelumnya dan lebih dekat kepada Allah, merupakan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wallahu a'lam.
0: Baik, Pak Kiai. Dan kalau begitu ya, kita berbicara mengenai langkah awal yang penting ya sebelum menciptakan tadi perubahan gitu ya. Mengapa perubahan diri ini begitu krusial begitu di era-era sekarang nih Pak Kiai?
1: Ya, perubahan diri atau perubahan secara pribadi itu harus segera kita lakukan dengan semangat hijrah ini. Sebab bagaimana seseorang bisa melangkah kepada yang lebih baik lagi kalau tidak merubah dirinya sendiri. Nah, jangan sampai rasa pesimisme yang melekat dalam dirinya sehingga berat untuk melangkah. Nah, dan tentu energi yang kita miliki dengan energi hijrah itu merupakan energi spiritual yang menghasilkan optimisme seseorang untuk terus berusaha. Nah, energi spiritual itu adalah bersumber dari hati kita berkeyakinan kepada Allah. Selama Allah itu kita yakini keberadaannya, tentu optimisme itu akan muncul dan menghasilkan perubahan. Bukankah dalam Al-Quran dijelaskan fa inna ma'al usri yusra, surat Al-Insyirah ayat 6, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, sehingga orang mukmin harus berubah dirinya, dan perubahan itu adalah tentu menghasilkan energi yang bisa merubah secara sosial, berawal dari secara pribadi. Wallahu a'lam.
0: Ya, Pak Kiai. Dalam pandangan Islam, Pak Kiai, seperti apa kira-kira ciri-ciri seorang yang katakanlah berhasil melakukan hijrah menuju tadi pribadi yang darinya sebelumnya kurang baik jadi lebih baik? Tuh ada ciri-cirinya nggak sih, Pak Kiai?
1: Ya, cirinya ada yang sebenarnya ciri itu dapat dirasakan oleh dirinya sendiri, ya itu apabila hubungannya dengan kepribadian. Apakah dia dalam arti secara pribadi merasa kok kayak dulu-dulu aja, perasaan tidak ada perubahan.
0: Gitu.
1: Nah, maka belum berubah. Nah, tapi kalau dia merasakan, alhamdulillah, saya perasaan sekarang sudah berubah nih. Kalau dulu sholatnya masih kadang sholat kadang enggak, sekarang sudah mulai rajin ya gitu. Terus begitu pula kaitan dengan sodakohnya, kalau dulu sodakoh itu nunggu gajian dulu kadang-kadang juga lupa, sekarang nih udah terbiasa setiap hari meskipun sedikit sodakoh. Nah, sholat duha atau sholat sunnah dan lainnya, baca Quran. Nah, itu perubahan-perubahan itu dia rasakan sendiri dan tanpa harus dicek oleh orang lain. Jangan sampai saya nggak mau berubah kalau belum dinilai oleh atasan. Ya, nggak seperti itu juga. Ya, jadi perubahan itu adalah

0: perlu ada list ya, mm-hmm. atau daftar dari bagian-bagian perilaku yang kita lakukan selama ini. Yeah. Karena orang itu sangat pandai menilai orang lain dan melupakan untuk menilai diri sendiri. Mm-hmm. Nah, mengevaluasi diri sendirilah yang disebut dalam agama kita dengan istilah muhasabah. Yeah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab. Yeah. Nah, ini untuk bagaimana keberhasilan muhasabah ini perlu ada ya, kita kumpulkan semua kekurangan-kekurangan kita, kita nilai diri kita sendiri. Ya. Nah, setelah itu kita checklist satu-satu apa yang sudah kita lakukan perubahannya kepada yang lebih baik. Ya, kalau kepada yang lebih buruk itu bukan perubahan, ya, penurunan. Ya. Jadi memang betul iman itu ada naik ada turun. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Nah, tapi kalau yang kita lakukan muhasabah ini tentu ingin naik, ya, ingin ada kenaikan, ingin ada perubahan kepada yang lebih baik. Ya, contohnya nih dalam ucapan dalam hari ini saya gibah enggak ya? Gitu kan? Tulis gibah, maka besok jangan sampai ke checklist lagi, itu kan gibah ini perubahannya ada, ini ada progresnya, gitu kan. Termasuk silaturahim, saya silaturahim enggak memutuskan ke ABCD, nah kita lakukan perbaikan seperti itu, wallahu a'lam.
1: Ada seenggaknya ada beberapa catatan yang perlu kita buat begitu ya, sehingga perubahan-perubahan tadi bisa secara perlahan kita rubah ya. Tadi sempat disinggung soal gibah tuh, kadang yang hal-hal kecil seperti ini Pak Kiai yang sulit banget kita kendalikan karena keluar begitu saja gitu. Nah, apa kira-kira selain hal tersebut tantangan terbesar masyarakat kita di zaman sekarang untuk bagaimana tadi bisa menuju hal yang lebih baik, apalagi sekarang perkembangan teknologi jauh lebih pesat, kemudian adanya media sosial juga memperparah hal tersebut. Nah, kira-kira apa tuh Pak Kiai?
0: Iya, jadi kita mulai Mas Agah ya, dari hal-hal yang kecil tadi, hal-hal yang kecil yang dianggap sepele, itu kalau dibiarkan menjadi sepolo gitu. Ya, artinya sepele itu kan kecil, sepolo besar. Nah, padahal kalau kita ingin merubah dari yang kecil, sebenarnya effort kita nggak terlalu besar gitu, usaha. Kan gini, kita anggap bahwa membaca Al-Quran satu kali khatam itu berat. Nah, kenapa tidak membuat hal yang kecil aja? Contohnya adalah membaca Al-Quran setiap hari satu halaman kan kecil. Atau membaca Al-Quran setiap hari setengah halaman kan kecil. Nah, yang kecil-kecil itu kalau dilakukan secara rutin, ya itu akan menjadi besar dan gak berat juga melakukannya. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu menyukai orang-orang yang melakukan secara kontinu. Di dalam hadis Sahih Muslim atau Bukhari Muslim, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya perbuatan amal soleh itu yang dicintai Allah adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Nah, jadi gibah itu ujaran negatif ya, itu memang dianggap sepele, hal yang biasa. Bahasa Sundanya lalaban gitu. Nah, tapi kan itu menjadi besar ya dosanya kalau dibiarkan tidak segera bertobat. Begitu pula yang lainnya, termasuk mohon maaf ya, kita kadang-kadang suka mengabaikan kaitan dengan waktu bekerja. Ini kebiasaan terlambat, jadi terlambat terus, enggak kita enggak menyangka ternyata itu dosa gitu kan. Sampai di akhirat ternyata diakumulasi oleh Allah, besar juga ini dosa kan gitu. Nah, kita segera hal yang kecil itu kita tobati, kita berubah kepada yang lebih baik lagi. Wallahualam.
1: Betul. Kalau scroll media sosial kayaknya bisa berlama-lama, tapi kok kalau senggang-enggaknya satu halaman untuk baca Quran tuh agak susah. Nah, kira-kira bagaimana Ustaz agar beralih tuh pandangan kita yang tadinya betah ya untuk scroll

0: media sosial sekarang jadi betah gitu untuk apa namanya baca Quran. Ada ini enggak sih Pak Kiai? Upaya yang bisa kita lakukan agar itu bisa berbalik gitu Pak Kiai.
1: Ya, hijrah digital, hijrah digital. Jadi memang teknologi ini jangan jadikan sebagai musuh. Ya, kita sudah berada di zaman yang berbeda dengan zaman dulu. Nah, tentu bahasa Sundana ngigelan karena zaman. Jadi kita zaman ini harus kita ikuti dan kita berada di zaman ini dan bagaimana caranya? Tinggal kita mengalihkan atau memanfaatkan teknologi ini untuk lebih dekat kepada Allah. Kalau kita balas membaca Al-Quran dan suka baca medsos, kenapa kita tidak melihat di medsos itu juga bacaan Qurannya? Nah, gitu. Jadi ada juga selain nggak mau baca, pengennya dengar, cari aja di medsos itu atau di apa itu bagian-bagian yang kita bisa mendengar qori-qoriah yang baca Qurannya bagus sehingga membuat hati kita menjadi tenang, menjadi sejuk. Nah, saat hati kita menjadi tenang mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, hal-hal yang baik, maka itu menjadikan diri kita dekat kepada Allah, iman kita bertambah. Namun saat hati kita gelisah, mohon maaf misalnya ketika dapat scroll itu bagian-bagian yang ibadah, tentang gerakan sholat, tentang ilmu-ilmu agama, kita tidak tertarik sama sekali, malah tertariknya yang sebaliknya. Nah, itu hati-hati ya, istighfar dan mohon kepada Allah agar diberi pertolongan untuk dekat kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk beribadah kepadamu, untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu. Nah, ini jadi hijrah itu bukan hanya dari satu tempat ke tempat lain, tapi dari konten yang merusak menuju konten yang membawa manfaat, ya gitu kan.
0: Iya. Artinya apalagi kan algoritma media sosial itu kan lebih mempermudah, apa yang sering kita tonton kan sering muncul. Jadi merubah kontennya yang tadinya negatif jadi positif itu juga jadi suatu hal yang bisa dikatakan membawa perubahan begitu ya Pak Kiai ya.
1: Betul, itu hijrah juga itu.
0: Kalau kita berbicara mengenai peran keluarga Pak Kiai dalam membentuk karakter dan juga mendorong perubahan positif dalam kehidupan seorang, karena kalau sendiri sulit begitu, butuh support system di dalamnya. Nah, bagaimana keluarga bisa juga turut membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif Pak Kiai?
1: Ya, keluarga itu adalah bagian yang paling kecil dalam bangsa ini, namun yang paling berperan. Artinya, kalau keluarganya bagus, pendidikan keluarganya baik, maka anak bangsa ini akan menjadi baik. Ya. Tapi kalau sebaliknya, pendidikan keluarganya buruk, maka akan berdampak pada rukun tetangga, rukun warga, dan seterusnya gitu. Menjadi tidak baik. Oleh karena itu, orang tua dalam hal ini dalam membimbing putra-putrinya atau nanti akan menjadi generasi penerusnya, itu adalah tidak bisa kita pandang remeh keteladanan. Ya, keteladanan ini tentu adalah tidak hanya menasihati tapi juga menjadikan sebagai contoh yang tepat bagi putra-putrinya dalam hal beramal kebaikan. Nabi itu dalam sejarahnya, sebelum menyuruh, Nabi itu sudah melakukannya. Ya, dan selain keteladanan, yang kedua harus dibangun komunikasi yang hangat. Jangan sampai putra-putri kita itu mendapatkan jawaban atas masalahnya dari orang yang tidak tepat, ya, karena tidak merasa nyaman dengan orang tuanya. Maka komunikasi yang hangat itu dibangun, ya kita ingin tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh generasi muda ini atau putra-putri kita ini. Maka itu kita bangun komunikasi itu dengan hangat. Yang ketiga tentu di masalah gawai ya itu harus bijak dalam menggunakan, kita awasi. Ya kalau sudah dewasa kita tanamkan bahwa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nah, itu dalam Al-Qur'an ya surat Qaf ya, di situ ada tidak ada perkataan yang keluar ya, kecuali diawasi oleh malaikat raqibun atid. Maka jari-jari yang kita tempelkan di gawai itu pun diawasi oleh malaikat raqib atid, dicatat semuanya sehingga dia merasa diawasi. Ketika tidak ada orang tuanya pun merasa diawasi oleh malaikat, merasa diawasi. Dan itulah keimanan yang luar biasa, kesadaran dalam diri untuk berubah pada yang lebih baik. Selain itu, suasana ibadah di rumah itu harus dibangun ya, supaya apa namanya, keteladanan itu tidak hanya dia praktekan di luar rumah tapi di dalam rumah juga. Wallahualam.
0: Artinya peran keluarga sangat krusial karena menjadi madrasah pertama begitu ya bagi anak-anaknya gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai ini Pak Kiai, generasi muda yang tentunya diharapkan menjadikan semangat hijrah sebagai motivasi untuk berkarya dan juga berkontribusi bagi masyarakat. Apa yang perlu dilakukan oleh generasi-generasi muda nih, Pak Kiai?
1: Ya, generasi muda kita ini kan ada peribahasa gini, Mas. Subhanul yaum rijalul ghad. Subhanul yaum rijalul ghad. Artinya adalah para pemuda hari ini adalah para pemimpin di masa mendatang. Nah, ini peribahasa ini dari Syekh Al-Gulayini ya. Beliau sastrawan Arab, dan tentunya menjadi pemimpin perlu disiapkan dari sekarang. Nah, sadarlah wahai para pemuda bahwa generasi yang sekarang ini akan digantikan oleh kalian. Nah, disinilah maka kalian harus menjadi pelopor kebaikan, harus aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan ya, dalam organisasi, menjadi perekat, menjadi pemersatu ya, jangan sampai justru sebaliknya. Dan selain itu harus menolak ujaran-ujaran kebencian, provokasi ya, pertengkaran, karena itu justru akan menjadikan bangsa ini tercabik-cabik ya, minimal ketika dia tidak menjadi pionir kebaikan atau pelopor kebaikan, minimal dia tidak ikut dalam keburukan. Nah, hal seperti ini sehingga anak muda, khususnya para pelajar, mahasiswa, dan juga siapapun yang nanti akan menggantikan di masa mendatang menjadi para pemimpin, itu yang harus disiapkan adalah bagaimana zaman yang sekarang ini dimanfaatkan, waktu yang ada itu untuk menabur benih kebaikan-kebaikan supaya dipanen nanti di masa yang akan datang. Allahu a'lam.
0: Baik, itu jadi tantangan tersendiri buat generasi muda ya, apalagi di tengah berbagai persoalan sosial seperti intoleransi, hoax, dan juga menurunnya kepedulian sosial. Apa kira-kira Pak Kiai yang dapat dilakukan umat Islam untuk bisa menjadi bagian dari solusi? Karena kehadiran Islam harusnya memberikan solusi begitu Pak Kiai.
1: Ya, jadi Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Ya, bahkan ajaran-ajarannya, agama kita itu paripurna, menjadi solutif. Dia seseorang yang menjalankan agama dengan baik, itu hidupnya akan baik. Nah, jangan sampai ketika sekarang dihadapkan dengan permasalahan, kita menganggap bahwa di situ bahwa agama tidak berbicara apa-apa.
0: Yeah.
1: Yang paling menyakitkan adalah krisis keteladanan. Orang-orang yang ngerti agama, agama ada di dia, gitu, ilmu ada di dia. Kenapa kok dia melakukan seperti itu? Nah, kita kan jadi merasa agama ini bukan solusi. Nah, terus bagaimana dalam kondisi seperti ini di saat pemberitaan ya banyak tentang penurunan atau dekadensi moral tidak hanya dilakukan oleh orang yang awam dengan agama, tapi orang-orang yang ahli dalam bidang agama. Nah, di sini di zaman fitnah ini kita yakinkan bahwa kita berada dalam track yang benar, ya. Nggak usah melihat kanan kiri, tapi kita melihat pedoman kita, kompas kita. Apakah selama ini Al-Quran dan hadis, ya, itu sudah kita jalankan atau belum? Jangan melihat dia juga ngerti Al-Quran tidak menjalankannya. Nah, tidak perlu seperti itu. Yang penting kitanya sendiri, karena introspeksi atau muhasabah, ya, itu adalah diri sendiri, dan muhasabah itu menghasilkan hijrah, ya, kepada yang lebih baik, dan itu akan nantinya sejalan dengan optimisme. Di dalam Al-Quran itu ada kalimat ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Jadi jaga diri kita dulu, baru keluarga kita. Nah, maka untuk menghindari semuanya hal-hal yang sifatnya hoax, ya, hal-hal yang itu menjadi PR bagi kita, krisis-krisis moral, kemanusiaan dan lain-lainnya, itu adalah tidak bisa ditunda. Dengan semangat hijrah ini adalah mulai dari diri kita, kemudian pada keluarga dan juga masyarakat. Hijrah dalam arti menjadi yang lebih baik lagi. Wallahualam.
0: Oke, baik. Peran lembaga keagamaan MUI tentunya termasuk di dalamnya untuk mendorong perubahan sosial yang positif di tengah masyarakat, apa yang dilakukan tuh Pak Kiai?
1: Ya, perubahan sosial ya yang kita lakukan tentu melalui penyuluhan-penyuluhan di Majelis Taklim, di masjid, ya, di pesantren dan lain-lain. Nah, perubahan hal seperti ini adalah kita ingin bahwa perubahan sosial atau agama yang itu notabene adalah syariat, ya, jangan sampai hanya sebatas sholat saja, sebatas membaca Al-Quran saja, tapi harus memberikan sentuhan-sentuhan secara menyeluruh dalam setiap dimensi kehidupan. Dalam hal ini tentang bagaimana bekerja, ya, sesuai dengan syariat atau sesuai dengan agama, bagaimana kita bicara, bagaimana kita mengatur tentang ekonomi, tentang keluarga dan sebagainya. Itu semuanya diatur padahal dalam agama kita.
0: Betul.
1: Maka dengan sholat yang baik, ya, kita tanamkan atau kami tanamkan kepada masyarakat bahwa kalau sholatnya yang baik itu adalah sholat yang berdampak pada perubahan perilaku kepada yang lebih baik. Nah, seperti itu diantaranya. Allahu a'lam.
0: Baik, sebagai penutup Pak Kiai, kira-kira nilai-nilai apa yang perlu diperkuat masyarakat dalam tadi menyebut tahun baru Islam 1448 Hijriah Mangga, sebagai closing statement Pak Kiai?
1: Baik, terima kasih. Tahun baru Islam bukan tentang atau bukan hanya tentang bertambahnya angka tahun dari 1447 menjadi 1448, tapi bertambahnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Jangan takut memulai perubahan, lakukan dari hal yang terkecil, ya, dan jangan langsung kepada perubahan yang besar. Mulailah dari sholat kita yang lebih baik lagi, akhlak yang lebih mulia lagi, dan kepedulian sosial lebih nyata lagi. Jadilah generasi, ya, khususnya para generasi muda yang kuat imannya, luas ilmunya, wawasannya, dan besar manfaatnya bagi bangsa dan negara. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Man kana yaumuhu khairun min amsihi wa huwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Terima kasih semuanya. Semoga di tahun baru Islam 1448 Hijrah ini kita mampu menerapkan semangat hijrah menjadi orang yang berkualitas lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Pendengar, demikian tadi perbincangan kita di Bincang Pagi untuk edisi kali ini bersama Kyai Haji Mahfud Hidayat dari MUI Kota Bogor terkait bagaimana refleksi tahun baru Islam dari perubahan diri menuju perubahan sosial ya. Sampai sini kebersamaan kita di Bincang Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Novel berjudul Janji berisi tentang kisah tiga sekawan bernama Hasan, Baso, dan Kahar. Mereka adalah tiga sosok yang dikenal sebagai pembuat onar di suatu sekolah agama. Tingkah onar dan kenakalan mereka memang sudah dikenal guru dan murid-murid lainnya. Suatu hari ketika ada tamu penting menemui Buya atau Kiai, Hasan, Baso, dan Kahar kembali berbuat onar. Mereka menjahili tamu-tamu penting itu yang tidak lain adalah seorang calon presiden dan stafnya. Hasan, Baso, dan Kahar memasukkan garam ke dalam cangkir teh calon presiden, para staf, dan Buya. Tingkah mereka yang sangat jahil membuat Buya tidak memberikan hukuman berat, melainkan malah memberikan mereka tugas. Apa tugas yang diberikan Buya? Buya memberikan tugas kepada mereka bertiga untuk mencari seseorang bernama Bahar. Bahar adalah murid dari ayah Buya puluhan tahun yang lalu. Ayah Buya sendiri merupakan sosok pendiri sekolah agama tersebut. Dulu, Bahar merupakan seorang murid yatim piatu yang sangat nakal. Ia tinggal bersama neneknya sebelum akhirnya dikirim ke sekolah agama tersebut. Tindakan usil Bahar bahkan sangat parah. Dulu ketika bulan Ramadan, Bahar sengaja membangunkan sahur menggunakan meriam dengan bubuk mesiu di sekolah agama tersebut. Alhasil, sekolah terbakar dan seorang murid difabel meninggal dunia. Novel Janji tidak hanya menghadirkan cerita yang seru dan penuh petualangan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral dan pesan mendalam. Tere Liye mengajak pembacanya untuk merenungkan tentang arti persahabatan, pentingnya menepati janji, dan makna kehidupan.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Tahukah Anda, Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia, seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan ekspor kopi Indonesia terbesar. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat bahwa ekspor kopi Indonesia ke negeri Paman Sam pada 2016 seberat 67.309,2 ton, naik 2,79% dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan dengan ekspor ke negara lainnya. Adapun nilainya mencapai 269,9 juta US dollar atau sekitar 3,5 triliun rupiah. Sementara total ekspor kopi Indonesia mencapai 412 ribu ton dengan nilai 1 miliar US dollar. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.

Ya pendengar, di era digital seperti saat ini hampir setiap aktivitas kita meninggalkan jejak data ya. Mulai dari mengunggah foto di media sosial, belanja online, menggunakan aplikasi perbankan, hingga sekedar mencari informasi di internetnya. Tanpa disadari, berbagai data pribadi seperti nama, nomor telepon, alamat email, lokasi, sampai dengan kebiasaan sehari-hari tersimpan di berbagai platform digital. Nah, pertanyaannya, seberapa amankah data kita? Ya. Kita akan bahas hal ini di Literasi Digital untuk edisi kali ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar, kita tahu bahwa data pribadi kini jadi salah satu aset paling berharga ya. Perusahaan teknologi memanfaatkan data untuk meningkatkan layanan, menampilkan iklan yang lebih relevan, sampai dengan menggambarkan ataupun mengembangkan produk baru ya. Namun jika jatuh ke tangan yang salah, data tersebut dapat digunakan untuk berbagai tindakan yang merugikan, seperti pencurian identitas, penipuan online, sampai dengan penyalahgunaan akun ya. Nah, banyak pengguna internet yang masih kurang menyadari nilai penting data pribadi gitu ya. Padahal informasi sederhana seperti tanggal lahir, alamat rumah, nomor telepon ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber untuk melancarkan aksinya gitu ya. Nah, beberapa ancaman yang sering mengintai pengguna internet adalah diantaranya phishing ya. Phishing ini merupakan upaya penipuan dengan menyamar sebagai pihak terpercaya melalui email, pesan singkat, atau media sosial. Tujuannya adalah untuk mencuri data penting seperti kata sandi, PIN, atau informasi perbankan, mendengar ya. Kemudian kebocoran data ya. Kasus kebocoran data ini masih sering terjadi di berbagai negara ya. Data pengguna yang tersimpan di satu platform ini bisa bocor akibat serangan cyber ataupun lemahnya sistem keamanannya. Kemudian malware dan juga spyware ya. Perangkat yang terinfeksi malware ini dapat digunakan untuk mencuri informasi pribadi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Bahkan beberapa spyware ini mampu memantau aktivitas penggunaan secara diam-diam, pendengar. Kemudian banyak situs web dan juga aplikasi mengumpulkan data aktivitas pengguna, mulai dari lokasi riwayat pencarian sampai dengan preferensi belanja gitu ya. Jika tidak dikelola dengan baik, informasi tersebut ini dapat mengurangi privasi pengguna ya. Lantas bagaimana gitu ya cara kita untuk melindungi data pribadi kita? Nanti kita akan berikan informasi lengkapnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: 101 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras, dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan

0: Bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Ya pendengar, meskipun ancaman data pribadi begitu ya, ini jadi ataupun ancaman digital terus berkembang ya. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan data ya. Itu yang pertama adalah gunakan sandi yang kuat ya. Buat kata sandi yang unik dan sulit ditebak ya. Kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan juga simbol. Kemudian hindari menggunakan tanggal lahir ataupun informasi pribadi lainnya ya. Kemudian aktifkan verifikasi dua langkah ya. Fitur ini memberikan lapisan keamanan tambahan sehingga akun tidak mudah diakses oleh pihak lain meskipun kata sandi diketahui ya, walaupun agak sedikit ribet, tapi ini guna mengamankan data pribadi gitu ya, dengan mengaktifkan verifikasi dua langkah ya. Kemudian membatasi informasi yang dibagikan ya. Pikirkan kembali sebelum membagikan informasi pribadi di media sosial, karena tidak semua data perlu di apa ya, publikasikan untuk dikonsumsi secara luas ataupun dikonsumsi publik ya. Kemudian perbarui perangkat dan juga aplikasi secara berkala ya, karena pembaruan sistem biasanya mencakup perbaikan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber ya. Kemudian waspada terhadap tautan mencurigakan ya. Jangan mudah untuk mengklik tautan dari sumber yang tidak dikenal. Pastikan alamat situs dan juga pengiriman pesan benar-benar terpercaya ya. Apalagi modusnya udah mulai itu di WhatsApp, biasanya ada kirim tautan ataupun kirim PDF dan lain sebagainya. Kalau nomornya tidak diketahui, sebaiknya jangan dibuka begitu ya. Khawatirnya itu tadi, kejahatan-kejahatan cyber kan banyak banget tuh ya cara-caranya. Jadi pastikan kalau menerima pesan dari nomor yang tidak kita ketahui ataupun email yang kita tidak ketahui berisikan apa namanya tautan kemudian PDF, baiknya sih jangan dibuka pendengar.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Ya, mereka literasi digital menjadi kunci ya, karena keamanan data tidak hanya bergantung pada teknologinya, tapi juga pada perilaku pengguna ya. Artinya literasi digital yang baik membantu masyarakat memahami resiko di dunia maya dan juga mengambil langkah yang tepat untuk melindungi dirinya. Masyarakat perlu menyadari bahwa privasi digital adalah hak yang harus dijaga, karena semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara online, semakin penting juga kesadaran untuk mengelola dan juga melindungi data pribadi ya. Dan di tengah pesatnya perkembangan teknologi, menjaga privasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Data pribadi yang tampak sederhana ini dapat memiliki nilai besar dan juga berpotensi disalahgunakan jika tidak dijaga dengan baik ya. Dengan menerapkan kebiasaan digital yang aman, meningkatkan literasi digital dan juga lebih bijak dalam membagikan informasi ya, kita dapat meminimalkan resiko serta menjaga keamanan data pribadi di dunia digital yang semakin terhubung, pendengar ya. Baik, ini menjadi informasi penutup yang mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Artinya Gelaga Biasa pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir, jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor. Pro 1 RRI Bogor.

0: Kanpro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda di hari siang ini ya, 16 Juni 2026 di hari Selasa. Alhamdulillah cuaca masih cerah ya. Dan semoga aktivitas yang Anda jalani juga lancar. Agak kaget, agak bingung dengan tanggal merah. Ada yang bilang katanya hari ini tanggal merahnya. Tapi ternyata kalau dari PBNU sih besok katanya ya, tanggal 17 tuh baru masuk satu Muharram. Nah gimana ya? Tapi yang jelas hari ini sih ternyata tanggal merah gitu ya. Pokoknya selamat menikmati hari libur untuk Anda yang tengah di rumah menikmati suasana libur, atau yang ada di jalan tetap beraktivitas tentunya ya. Pokoknya siang hari ini di rangkaian Bogor, siang ini Pro 1 RRI Bogor akan menemani Anda jam 10 sampai dengan jam 3 sore untuk menikmati alunan musik pilihan, informasi-informasi menarik, dan juga tentunya ada berbagai sajian-sajian yang akan menemani istirahat perjalanan ataupun aktivitas Anda ya. Pokoknya sampai dengan sore nanti tentunya bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Marissa yang bertugas untuk siang hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: The Alchemist adalah novel yang ditulis oleh Paulo Coelho pada tahun 1988. Novel ini menceritakan tentang Santiago, seorang petani muda yang bercita-cita menjadi seorang ilmuwan. Setelah bermimpi tentang tempat yang penuh dengan harta karun, Santiago memutuskan meninggalkan peternakannya dan mengembara ke seluruh dunia untuk mencari harta tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat menarik dan penuh dengan pelajaran-pelajaran kehidupan yang berguna. Penulis berhasil menggambarkan Santiago sebagai tokoh yang kuat, berani, dan penuh semangat. Selain itu, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Salah satu kelebihan utama dari novel ini adalah kemampuan penulis dalam menyuguhkan pesan-pesan filosofis dengan cara yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Penulis juga berhasil menciptakan atmosfer yang menyenangkan dan menghibur pembaca sepanjang novel. Secara keseluruhan, The Alchemist adalah novel yang sangat menarik dan layak dibaca oleh siapa saja yang menyukai cerita-cerita yang penuh dengan pelajaran-pelajaran kehidupan. Novel ini tetap merupakan pilihan tepat bagi mereka yang ingin menemukan arti dari keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, kesepakatan untuk damai ya dari Amerika Serikat, Iran, dan juga Israel ternyata memberikan dampak yang positif untuk Indonesia. Jadi kalau saya kutip nih informasinya, bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh kedua negara, khususnya Iran dan Amerika Serikat, ini membuat nilai tukar rupiah dan juga indeks harga saham gabungan serempak menguat ya. Kesepakatan ini menjadi sebuah optimisme bagi para investor yang mendorong IHSG atau indeks saham gabungan menguat hingga sekitar 4,53% ke level 6.254. Sementara harga minyak dunia turun lebih dari 5% karena kekhawatiran gangguan pasokan energi juga mulai mereda. Selain itu, nilai tukar rupiah menguat dari ke angka 17.690 per dolar Amerika Serikat.

belum signifikan, tapi mudah-mudahan di hari-hari berikutnya dengan adanya perdamaian ini, dan semoga tidak ada yang mengingkari kesepakatan tersebut, sehingga ya tercipta suasana yang lebih kondusif gitu ya di seluruh dunia.

Pro 1 RRI Bogor, inilah kilas berita pukul 10.31 waktu Indonesia Barat bersama saya Marisa. Saudara Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kemitraan strategis antara Indonesia dan Jerman dalam menghadapi tantangan global. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, di Istana Negara Jakarta. Dalam jamuan santap siang yang berlangsung hangat tersebut, Presiden Prabowo menyebut Jerman sebagai mitra penting di Eropa yang telah memberikan manfaat nyata bagi rakyat selama 74 tahun hubungan diplomatik. Lebih lanjut, Kepala Negara memuji Jerman sebagai sumber inspirasi pembangunan Indonesia, terutama di bidang inovasi dan penguatan.

kekuasaan teknologi. Bahkan hubungan historis kedua negara dinilai sudah terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka. Presiden Prabowo juga sempat bernostalgia dengan menceritakan pengalaman pribadinya saat mengikuti pelatihan militer di Jerman pada tahun 1981 silam. Menutup sambutannya, Presiden berharap kunjungan ini dapat semakin memperkokoh kerjasama bilateral serta membawa kesejahteraan bagi rakyat kedua negara di tengah ketidakpastian global saat ini. Demikian kilas berita untuk saat ini.

0: Ziokta, Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan, RRI emang gak ada lawan. Selamat ya!
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
0: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka. Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih. Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Siapapun manusia di bumi ini pasti pengen hidup di tempat yang nyaman, di tempat yang aman, yang damai, yang gak mau banyak kriminalitas di sekitarnya gitu ya. Tapi memang ya mohon maaf gitu, kalau di Indonesia setiap harinya kita mendengar kabar ataupun membaca kabar soal kriminalitas yang terjadi di jalanan gitu ya. Baik itu pagi, siang, malam gitu ya, masih cukup mengkhawatirkan. Tapi berbeda dengan penjara, dengan Belanda, di sana malah tingkat kriminalitas sangat minim. Bahkan puluhan penjara di Belanda pun ditutup oleh pemerintahnya karena jumlah narapidana yang menurun signifikan. Kebijakan penutupan penjara ini sudah dimulai bahkan sejak 2013 lalu. Dan sampai sekarang memang semakin menurun angka kriminalitas di Belanda, walaupun ia tidak berlangsung secara instan, di mana pemerintah di sana secara aktif menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah angka kejahatan, seperti dengan meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan layanan kesejahteraan sosial, hingga pendekatan rehabilitas untuk pelaku kejahatan. Pemerintah di sana juga mengedepankan sistem hukum yang tidak hanya berfokus pada hukuman semata, tapi juga pada reintegrasi sosial. Penutupan penjara pun berdampak pada anggaran negara, karena dana operasional yang sebelumnya digunakan untuk berbagai upaya menekan angka kriminalitas, sekarang ya sudah terlihat hasil nyata dapat dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Berarti harus banyak belajar sih dari Belanda ya. Padahal dulu ratusan tahun lalu Belanda ini kan menjajah Indonesia, dan masih ada turunan-turunan ataupun mungkin warisan hukum dari Belanda yang masih diterapkan di Indonesia. Tapi ya tentu sangat berbeda implementasinya ya. Tapi ya mudah-mudahan sih angka kriminalitas di Indonesia juga bisa menurun. Ada upaya-upaya tentu yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka tersebut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullah Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan, disiplin, lini belakang, serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyeimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik.

0: mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
1: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte
0: mener. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia

Gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen Grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyeimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 Rari terus mengudara untuk

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3 di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin. Meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

informasi dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women's Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Badung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2-2. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin. Kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus. Walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netic Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1. Sementara Kuda Laut Nusantara Angels menembangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan kisah inspiratif yang membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk tampil gemilang di panggung terbesar sepak bola dunia. Ini terjadi saat pertandingan Spanyol melawan Cape Verde, pendengar atau Tanjung Verde. Spanyol sebetulnya menjadi unggulan untuk bisa meraih poin penuh, apalagi melawan Cape Verde yang merupakan debutan di Piala Dunia tahun ini di 2026. Mungkin banyak yang mengira nasib Cape Verde akan seperti Curaçao ya, yang digasak oleh Jerman 7-1. Ini kan skor yang sangat jauh gitu ya. Tapi ternyata sebuah kejutan bahwa Cape Verde bisa menahan imbang Spanyol bahkan dengan skor kacamata. Dan pemain yang menjadi man of the match di pertandingan tersebut bukan dari Spanyol, melainkan dari kiper Tanjung Verde, Fuzina, pendengar. Ya, jadi di usianya yang 40 tahun, ia sukses menjadi pahlawan bagi negaranya saat menahan imbang raksasa sepak bola Spanyol dengan skor 0-0 pada laga perdana grup H. Sepanjang pertandingan, waduh, ini bagi para pendukung Spanyol, tolong kembalikan 2 jam kami. Karena memang Spanyol tidak bisa berbuat banyak, kayak kebingungan gitu ya lawan Cape Verde, di mana para pemain Spanyol dibuat frustasi oleh penampilan hebat dari sang penjaga gawang, dari permainan para pemain Cape Verde juga gitu ya, di mana berbagai peluang dari La Furia Roja atau Spanyol berhasil dimentahkan refleks oleh sang kiper, dan memang terlihat tenang sekali gitu ya Fuzinha di bawah mister gawang. Bahkan statistik mencatat Fuzinha ini melakukan 7 penyelamatan penting yang membuat gawang Tanjung Verde tetap aman hingga peluit panjang dibunyikan. Maka tak heran, ia dinobatkan sebagai man of the match dalam laga tersebut. Penampilan heroik itu tidak hanya mendapat tepuk tangan di stadion, tapi juga mengguncang media sosial. Nama Fuzinha ini langsung menjadi perbincangan hangat para penggemar sepak bola dari berbagai penjuru dunia. Bahkan jumlah pengikut di akun media sosialnya melonjak tinggi, pendengar ya. Dari sekitar 50 ribu pengikut sebelum pertandingan, sekarang sudah menembus angka 3 juta followers hanya dalam hitungan jam setelah laga berakhir. Ternyata banyak yang kepo nih ya sama kiper asal Tanjung Verde ini. Nah, tentu kisah Fuzinha ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia sepak bola, seorang penjaga gawang bisa menjadi bintang utama. Bukan hanya striker atau gelandang saja, tapi seorang penjaga gawang. Dan di saat banyak orang yang berbicara tentang para pencetak gol, justru seorang kiper veteran dengan usianya yang sudah tidak muda 40 tahun berhasil mencuri perhatian dunia. Apakah Fuzinha ini akan kembali menjadi tembok kokoh Tanjung Verde pada laga berikutnya? Tapi yang jelas, memang sekarang namanya menjadi salah satu cerita yang menarik ya di fase grup Piala Dunia 2026. Tentunya Anda juga bisa mengikuti seluruh perkembangan Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunggul dari Roma Klub Indonesia Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI.

0: Wah, gila. Macetnya nggak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin abis hujan begini.
0: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya, justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
2: Ren, Ren, Ren. Awas, Ren. Ada orang menyeberang, Ren.
0: Aduh, kakiku. Aduh, Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
1: Duh, Gang. Jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
1: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya. Paham deh, maaf ya.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendekati pukul 11.57 waktu Indonesia Barat, diingatkan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita akan jelang tanda waktu ibadah sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Jika kita akan berbicara, seharusnya diperhatikan terlebih dahulu. Apakah yang akan kita sampaikan ini baik atau tidak? Karena lisan adalah anggota tubuh yang harus kita jaga, maka jika disalahgunakan, efeknya akan lebih mengerikan daripada pedang. Maka dari itu, mari kita taklukkan lisan, bukan tidak menggunakannya, melainkan dengan mengendalikannya. Diam itu emas, berkata yang baik di waktu yang tepat adalah berlian. Sehingga Nabi pun menawarkan pilihan, berkata baik atau diam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau diam.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antar bangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia, yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari Batu Nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demat, Banten, Ternate, dan Gowa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari Batu Nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 101.
1: Masih terus menemani Anda di rangkaian Bogor Siang ini Pro 1 RRI Bogor, sajian musik info. Sekarang akan diisi dengan sajian lagu-lagu pop Sunda. Dan tentu masih disiapkan juga informasi-informasi menarik untuk Anda. Simak hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pro 1 RRI Bogor kembali menghadirkan informasi dalam kilas berita. PT Jasa Marga kembali melanjutkan pemeliharaan jalan di sejumlah titik ruas jalan tol Cipularang dan Padaleunyi mulai Rabu esok 17 Juni 2026 pukul 12 malam hingga Sabtu pukul 20 Juni 2026 pukul 2 siang. Pemeliharaan ini meliputi rekonstruksi, perkerasan serta pengelupasan dan pelapisan ulang aspal. Senior Manager Representative Office 3 Jasa Marga Agus Susilo menegaskan perbaikan ini bertujuan menjaga kualitas infrastruktur demi keselamatan dan kenyamanan berkendara. Sebagai koridor strategis penghubung pusat ekonomi dan pariwisata, kelancaran mobilitas serta distribusi logistik di kedua ruas tol tersebut harus tetap optimal. Selama pekerjaan berlangsung, petugas pengatur arah dan rambu petunjuk darurat telah disiagakan di lokasi pengerjaan. Pengendara diimbau untuk tetap berhati-hati dan mematuhi arahan petugas di lapangan. Demikian informasi dalam kilas berita untuk saat ini. Tetap utamakan keselamatan dalam berkendara dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Tengah mendengarkan

Lagu Samoja Bodas dari Danti Purnamasari, pendengar ya. Jam-jam makan siang, biasanya memang menu-menu berat lah ya yang akan dipilih. Tapi coba jujur gitu ya, siapa di antara Anda yang kalau makan merasa belum lengkap kalau nggak pakai sambal, nggak pakai yang pedes-pedes. Bahkan ada yang rela berkeringat, wajahnya merah, mata berair demi menikmati sensasi pedas yang membakar lidah. Apakah Anda salah satunya ya? Nah, menariknya memang meski rasa pedas sering membuat kita jadi kegerahan, kepanasan gitu ya, kesangan kalau kata orang Sunda, tapi ternyata makanan pedas tetap jadi favorit banyak orang. Bahkan yang punya penyakit mah aja itu sering bandel gitu ya, curi-curi kalau udah lihat sambal tuh kayaknya nggak bisa tahan godaan. Nah, kira-kira apa ya yang membuat seseorang tuh jadi ketagihan makan pedas? Ternyata salah satu alasannya adalah sensasi adrenalin yang muncul saat kita mengkonsumsi cabai. Senyawa capsaicin yang ada di dalam cabai ini mengirimkan sinyal panas ke otak. Nah, meski terasa seperti terbakar, tubuh justru merespon dengan melepaskan hormon yang dapat menimbulkan perasaan senang dan juga puas. Jadi gak heran, banyak orang yang pengen mengulang pengalaman tersebut. Ketagihan makanan pedas sambal. Nah, selain itu faktor budaya dan kebiasaan sejak kecil juga berperan besar. Di Indonesia, hampir setiap daerah tuh punya kuliner khas yang kaya akan rempah dan juga sambal. Ada berbagai jenis sambal di seluruh wilayah Indonesia. Dan bagi sebagian orang, rasa pedas itu sudah jadi bagian dari keseharian sejak usia dini. Dan inilah yang membuat lidah kita jadi terbiasa dan menganggap pedas sebagai cita rasa yang wajib ada dalam makanan. Ada juga alasan lain nih yang cukup menarik, pendengar. Semakin sering seseorang makan makanan pedas, maka lidahnya akan semakin beradaptasi. Sensasi pedas yang dulu terasa sangat kuat, lama-lama jadi, udah biasa aja gitu ya. Mungkin dulunya level 2... tapi level 2 tuh udah kayak biasa banget, naik ke level 3, akhirnya level 3 terbiasa naik terus gitu ya. Selama memang lambung dan juga ususnya masih kuat sih. Kalau yang udah punya penyakit mah dengan mah akut, nah itu harus hati-hati gitu ya. Tapi memang karena kebiasaan tadi sejak kecil suka makanan pedas, inilah yang membuat banyak pecinta rasa pedas terus mencari level kepedasan yang lebih tinggi untuk mendapatkan sensasi yang sama. Dan di era media sosial seperti sekarang, tren kuliner pedas juga makin populer. Berbagai tantangan makanan pedas, mie super pedas, sampai sambal dengan level ekstrim kerap viral dan membuat banyak orang jadi penasaran untuk mencobanya. Rekomendasi dari temen juga ini berperan sih ya. Atau juga sekarang tuh kalau lihat konten-konten kreator yang makan makanan mukbang makanan pedas tuh jadi bikin kita ngiler gitu ya. Jadi kabita FOMO akhirnya. Nah, meski begitu, tentu sekali lagi tidak semua orang cocok dengan makanan pedas karena sebagian orang juga bisa mengalami gangguan pencernaan pada perut, jadi nggak nyaman mengkonsumsinya, mual, bahkan mungkin mohon maaf gitu ya, sampai dengan muntah gitu kan. Jadi hati-hati ya. Penting juga untuk mengenali batas kemampuan tubuh masing-masing. Dan kalau Anda sendiri tim pecinta pedas, ya tentu menikmati rasa pedas tuh tadi ya, bisa dengan berbagai tantangan dan pilihan sambal yang banyak. Iya, tapi kalau misalnya nggak bisa makan pedas, ya jangan dipaksa. Atau mungkin ada teman Anda yang nggak suka pedas, tapi Anda paksa-paksa terus, kesian juga. Jangan sampai begitu ya, biarkan masing-masing aja seperti itu ya. Dan selamat makan untuk semuanya yang menikmati makan siang bersama Pro 1 RRI Bogor. Tetap dengarkan, masih ada lagu-lagu berikutnya yang akan kami hadirkan hingga pukul 13 untuk Pop Sunda. Dan nanti kita juga akan beralih untuk mengikuti informasi dalam Warta Asta Cita.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Muharram 1448 Hijriah tahun ini membawa keberkahan, karena pada dasarnya pergantian tahun itu bukan hanya sekedar seremonial.
1: Landscape ini adalah landscape yang akan menjadi kemakmuran. Manakala apa? Manakala pemerintah bantu membangun konektivitas.
2: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor siang ini edisi Selasa 16 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum bagi umat Islam untuk melakukan refleksi diri dan memperkuat semangat hijrah. Ratusan ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi dilantik di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Pengca PBSI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan atlet bulu tangkis untuk menghadapi Porprov Jawa Barat dan Popda 2026. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Astacita RRI Bogor selengkapnya. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum bagi umat Islam untuk melakukan refleksi diri dan memperkuat semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak meningkatkan kualitas iman, akhlak, serta kepedulian terhadap sesama. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
3: Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum bagi umat Islam untuk melakukan refleksi diri sekaligus memperkuat semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Momentum ini tidak hanya dimaknai sebagai pergantian tahun dalam kalender Islam, tetapi juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas iman, akhlak, dan kontribusi bagi masyarakat serta bangsa. Penceramah dari MUI Kota Bogor, Mahfud Hidayat, mengatakan, Tahun Baru Islam bukan hanya tentang bertambahnya angka tahun, tetapi harus diiringi dengan peningkatan kualitas kehidupan. Menurutnya, keberhasilan membangun generasi muda yang kuat imannya, luas wawasannya, dan besar manfaatnya bagi bangsa sangat ditentukan oleh peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama.
4: Tahun Baru Islam bukan tentang atau bukan hanya tentang bertambahnya angka tahun, tapi bertambahnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Jadilah generasi, ya khususnya para generasi muda yang kuat imannya, luas ilmunya, wawasannya, dan besar manfaatnya bagi bangsa dan negara. Keluarga itu adalah bagian yang paling kecil dalam bangsa ini, namun yang paling berperan. Artinya, kalau keluarganya bagus, pendidikan keluarganya baik, maka anak bangsa ini akan menjadi baik. Oleh karena itu, orang tua dalam hal ini dalam membimbing putra-putrinya atau nanti akan menjadi generasi penerusnya, itu adalah tidak bisa kita pandang remeh keteladanan.
3: Sementara itu, Pangdam 3 Siliwangi Mayor Jenderal TNI Kosasi mengatakan, peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam. Ia menegaskan, pergantian tahun bukan sekedar seremonial, melainkan momentum untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang baik menuju kehidupan yang lebih baik, baik dalam sikap, perilaku, maupun pengabdian kepada masyarakat dan negara.
0: Peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah tahun ini membawa keberkahan, karena pada dasarnya pergantian tahun itu bukan hanya sekedar seremonial pergantian tahun. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berhijrah dari yang tidak baik menjadi lebih baik.
3: Melalui peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, masyarakat diharapkan semakin memperkuat nilai-nilai keimanan, memperbaiki kualitas diri, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat hijrah yang terus dijaga, diharapkan terwujud generasi yang berakhlak mulia, berwawasan luas, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi bangsa dan negara.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, ratusan ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi dilantik di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi ini dilakukan sebagai upaya mendekatkan aparatur sipil negara dengan kondisi nyata masyarakat di daerah. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
5: Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor menjadi lokasi yang dipilih dalam pelantikan ASN alumni Sekolah Kedinasan IPDN Bandung, Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan pelantikan di lapangan Sukawangi pada Senin 15 Juni pagi itu pun menjadi momen Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendengarkan aspirasi warganya terkait persoalan lahannya yang terokupasi oleh perhutani dan swasta.
6: Kenapa malah tanahnya? Oh, diklaim perhutani. Areal tanahnya di mana? Sini. Ya udah, nanti kita mau bicarakan ya. Nanti minggu depan saya ketemu sama Dirut Perhutaninya ya. Ya. Kalau tanah warga sudah didiami, menurut saya sih tanahnya tanah imah. Oh, nanti kita urusin, gak usah nangis ya, ada gubernur, oke? Nah, beres.
5: Proses pelantikan ASN daerah tersebut terdiri dari 746 PNS dan lulusan IPDN dengan konsep pembangunan berbasis konektivitas dan menjaga kelestarian alam di jajaran pegunungan di Jawa Barat. Praja PNS yang dilantik merupakan formasi tahun 2024 serta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan 28, 29, dan 31. Pemilihan Desa Sukawangi sebagai lokasi pelantikan bukan tanpa alasan. Ia ingin para ASN memahami kondisi real Jawa Barat yang memiliki wilayah luas dengan beragam potensi alam, budaya, dan tantangan pembangunan.
1: Landscape ini adalah landscape yang akan menjadi kemakmuran. Manakala apa? Manakala pemerintah mampu membangun konektivitas. Konektivitasnya apa? Konektivitasnya adalah Bogor terkoneksi dengan Bekasi. Bogor terkoneksi dengan Karawang. Bogor terkoneksi dengan Purwakarta. Bogor terkoneksi dengan Bandung Barat. Bogor terkoneksi dengan Cianjur. Di seputar gunung yang melingkar ini, konektivitas jalannya harus terintegrasi dengan baik. Maka konsepnya saya dua, satu puncak dua, dua Sanggabuana.
5: Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Badan Kepegawaian Negara BKN Jawa Barat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jawa Barat, para kepala perangkat daerah, unsur Forkopimcam, serta pemerintah desa setempat.
2: Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memberikan subsidi untuk komoditas kedelai menjaga daya beli masyarakat. Berikut selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
5: Naiknya harga kedelai impor yang menjadi imbas berubahnya nilai tukar dolar Amerika berdampak signifikan terhadap produksi tahu dan tempe. Akibat naiknya nilai tukar dolar, harga kedelai semula Rp9.000 per kilogramnya menjadi Rp11.500 per kilogramnya, naik sekitar Rp2.000 per kilogramnya. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengambil langkah mensubsidi kenaikan harga kedelai impor sebesar Rp2.000 per kilogramnya. Seperti diungkapkan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso dalam kunjungan kerjanya di Gudang Bulog Dramaga pada Jumat 12 Juni saat melepas ekspor produk buah pinang Nusantara ke Bangladesh dan Maladewa.
7: Dari pengrajin tempe ya, karena terganggu dengan harga yang sudah naik. Jadi kita akan membantu para pengrajin tempe. Kemarin hari Selasa sudah diputuskan rapat yang dipimpin oleh Bapak Menko Bidang Pangan Pak Zulhas, dan diputuskan untuk kedelai akan mendapatkan subsidi Rp2.000 per kilo. Jadi nanti tahap pertama yang disubsidi itu sebanyak 250 ribu ton.
5: Selain persoalan naiknya harga kacang kedelai, Menteri Perdagangan juga memastikan minyak goreng subsidi dengan merek dagang Minyak Kita akan tetap tersedia, meski dengan bentuk dan kemasan berbeda, sehingga masyarakat tidak mampu tetap dapat membeli minyak goreng dengan harga terjangkau.
7: Goreng minyak kita kan masih sering di ini ya. Jadi saya sampaikan ke teman-teman bahwa sampai saat ini tidak ada kenaikan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Jadi HET minyak goreng masih Rp15.700.
5: Salah seorang perajin tempe asal Sukaraja, Kabupaten Bogor mengungkapkan, sejak tahun 2020 lalu, jika ditotal, kenaikan harga kedelai sudah mencapai 100% dengan siklus kenaikan setiap 2 tahunnya. Naiknya harga kedelai itu pun disiasati dengan mengemas tempe lebih kecil tanpa menurunkan harga jual pasarannya.
8: Dapat kenaikannya itu kalau kita ngambil dari tahun 2020 ya banyak, hampir 100%. Nah, kan tadinya 6,5, sekarang 11.000 kan hampir 95% tuh ya. Ya pastilah kalau sebagai pedagang tempe itu ada dampaknya.
5: Kedelai impor dari Amerika Serikat memiliki butiran yang besar dan ukuran yang seragam. Hal inilah yang membuat tampilan tempe terlihat lebih padat dan menarik bagi konsumen. Namun secara kualitas gizi dan rasa, kedelai lokal justru jauh lebih baik.
9: Pak, harga cabai sekarang berapa?
10: Lagi naik, Neng. Sekarang 40.000 sekilo.
9: Waduh, bukannya minggu lalu 30.000. Sekarang udah naik lagi aja, Pak.
10: Iya, Neng. Cuaca lagi gak dukung. Terus harga energi juga naik nih katanya. Jadi, ya gini deh.
9: Aduh, sebanyak lagi harus dibeli. Nanti lagi ya, Pak, belinya.
11: Inflasi di Indonesia terus meningkat. Mempengaruhi harga bahan pokok, pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengendalikan inflasi. Seperti menjaga pasokan pangan dan memperbaiki sistem distribusi.
9: Semoga cepat turun deh. Biar pengeluaran gak makin bengkak.
12: Inflasi adalah tantangan bersama, tapi dengan kebijakan yang tepat dan gotong royong, kita bisa melewati ini. Mari bijak dalam berbelanja dan dukung usaha pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi.
2: Bangunan gedung milik pemerintah ternyata masih ada yang belum memiliki kelengkapan administrasi yang lengkap. Mulai dari status atas lahan bangunan tersebut, berdiri hingga perubahan bangunan yang dokumen administrasinya tidak sama dengan fisiknya. Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Yokin Sogiri mengungkapkan, kondisi tersebut juga banyak ditemukan pada rumah ibadah atau fasilitas keagamaan, termasuk adalah bangunan komersial lainnya. Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor siap mendorong kepada seluruh pemilik bangunan gedung untuk memiliki sertifikat laik fungsi atau SLF sebagai bukti legalitas yang menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan. Dan pengurusnya dapat dilakukan secara online melalui portal resmi SIMBG atau melalui instansi DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13: Komisi 1 mensosialisasikan seluruh kantor instansi swasta dan pemerintah agar semua mengantongi mengurus SLF karena menyangkut keselamatan kerja dan mengimplementasikan Permen PUPR tentang SLF editing wedenya. Kan dimulai dari percontohan kantor pemerintah dulu. Yang belum ada ya kita akan proses, kita keluarkan izinnya nanti semuanya. Yang tidak ya semuanya sih punya legalitas sih, ada semuanya itu. Cuman mungkin belum dilengkapi dari izin yang semuanya belum terpenuhi. Nah ini juga jadi PR juga buat Komisi 1. Ya LPBG harus wajib punya.
2: Sertifikat laik fungsi SLF sangat penting dimiliki baik itu gedung pemerintah maupun swasta dan bangunan sipil lainnya. Dengan diterbitkannya sertifikat tersebut menjadi bukti sah bahwa suatu bangunan gedung aman, andal secara teknis dan legal untuk digunakan. Kelengkapan SLNF menjadi dasar legalitas hukum dan syarat operasional bisnis serta izin operasional resmi seperti mal, hotel, pabrik atau gedung perkantoran, termasuk yang paling krusial adalah menjadi syarat utama klaim asuransi properti. Tanpa adanya SLF, sebuah gedung terutama bangunan komersial atau fasilitas umum secara hukum dilarang untuk beroperasi atau dihuni.
14: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
2: Pemerintah Kota Bogor menyiapkan langkah pembebasan sejumlah lahan di kawasan ujung trase baru Jalan Saledana Sasmita Batu Tulis untuk mendukung kapasitas dan keselamatan lalu lintas di akses keluar masuk kawasan tersebut. Hingga kemarin, Senin 15 Juni 2026, progres masih terus berlangsung untuk pengerjaan ruas Jalan Batu Tulis tersebut. Menurut Dedi Rahim, evaluasi terus dilakukan selama proses pembangunan berlangsung, termasuk mengkaji kebutuhan pelebaran pada bagian ujung trase baru yang nantinya terhubung dengan kawasan Leuweung Batu Tulis. Langkah tersebut diperlukan agar lebar jalan tetap proporsional dan mampu mengakomodasi peningkatan pergerakan kendaraan di masa mendatang.
15: Mungkin kita sambil berjalan proses pembangunan, sambil kita evaluasi ya langkah-langkah yang harus diambil, diantisipasi. Jadi saya melihat mungkin harus ada treatment teknis di ujung jalur trase baru. sehingga nanti kalau misalnya ada pembongkaran, ini tetap warga ini kan harus aman. Ya, makanya saya usulkan untuk di sekalian aja dibebaskan, tadi ya, agar nanti ujungnya tuh lebarnya kurang lebih sama dengan yang di depan. Jangan mengecil ke belakang. Ini salah satu evaluasi yang kita lakukan. Saya minta Pak Camat, Pak Lurah, dan teman-teman PUPR kembali menghitung, kemudian mengusulkan. Ya, nomor satu, pertimbangannya adalah pertimbangan keselamatan teknis ya. Kemudian yang kedua, tentu harus mempertimbangkan aspek estetika juga. Karena apa? Karena tadi ini udah dibangun dengan nilai yang cukup mahal, tapi kalau misalnya hanya menyisakan persoalan di kemudian hari, itu sayang. Ini kan kita bereskan sekarang.
2: Ia menilai pembebasan beberapa bidang lahan warga perlu dipertimbangkan untuk mendukung aspek keselamatan teknis sekaligus meningkatkan daya dukung kawasan. Pemerintah juga meminta perangkat wilayah dan dinas terkait melakukan perhitungan ulang kebutuhan lahan serta menyusun usulan teknis yang diperlukan.

pengalaman menarik mungkin ya, sebelum-sebelumnya yang lebih cenderung ke yang waktu 98 itu sebetulnya sih. 98 itu adalah pertandingan di satu tuan rumah Prancis, dan satu adalah banyaknya pemain favorit-favorit yang memang saya sukai gitu, yang saya favoritkan gitu ya. Disertai juga memang dengan Prancis sebagai tuan rumah dan keluar sebagai juara pada saat itu ya, Prancis itu sebagai tuan rumah itu. Ya mudah-mudahan untuk 2026 ini bisa semeriah untuk di tahun seperti sebelum-sebelumnya aja mungkin ya. Saya harap mungkin RRI dapat menyiarkan semua dan terus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya dan se-update-update-nya, biar nanti seluruh pendengar juga bisa tahu nanti lebih-lebih banyak lagi yang fokus ke RRI.

0: Informasi dalam Warta Olahraga. Pengca PBSI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan atlet bulu tangkis untuk menghadapi Porprov Jawa Barat dan Popda 2026. Kontingen Kabupaten Bogor mengawali perjuangan di Popwilda Jawa Barat 2026 dengan hasil positif setelah meraih sejumlah kemenangan pada hari pertama pertandingan. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Pengurus cabang Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Bogor terus bergerak cepat dan intensif dalam mempersiapkan para atletnya. Langkah ini diambil demi menghadapi dua ajang olahraga bergengsi, yakni Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda. Ketua Umum PBSI Kabupaten Bogor Dedi Budi Sumarna menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin setengah-setengah dalam menatap kedua kompetisi tersebut. Saat ini seluruh atlet bulu tangkis Kabupaten Bogor tengah digembleng dengan program pembinaan yang terukur dan juga sistematis.
2: Alhamdulillah persiapan untuk Porprov untuk bulu tangkis di samping anak-anak latihan juga mengikuti event-event yang dilangsungkan oleh pengurus pusat itu di Sirnas ataupun kejuaraan open yang lain untuk sebagai ajang evaluasi dari latihan. Anak-anak yang diturunkan timnya ada 16 orang. Jadi 8 putra, 8 putri, yang baik untuk perorangan maupun beregu.
1: Program pembinaan yang diterapkan PBSI Kabupaten Bogor tidak hanya berfokus pada peningkatan teknik dan fisik, tetapi juga kesiapan mental bertanding para atlet muda guna menghadapi persaingan ketat di level provinsi. Semangat PBSI Kabupaten Bogor ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Bogor. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor Asnan AP menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dan mendukung perjuangan seluruh cabang olahraga yang sedang bersiap mengharumkan nama daerah. Menurut Asnan, sinergi yang kuat antara pengurus cabur, atlet, dan pemerintah adalah modal utama untuk mencapai target prestasi yang diharapkan.
3: Kita untuk Porprov ini kerjasama dengan KONI, gitu kan, karena memang pembinaannya semuanya di KONI, gitu kan, kita support semua untuk kegiatan di Porprov. Kalau kita sih yang namanya olahraga, Kabupaten Bogor itu kan atletnya banyak. Kita akan juga mengirimkan kurang lebih 1.000 lebih ya gitu, untuk para atlet ini. Dan dimanapun tuan rumahnya, kita siap menjadi juara. Nah apalagi di Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Dan kita pun kolaborasi dengan Kota Bogor, silahkan venue yang ada di Kabupaten Bogor silahkan dipakai.
1: Dengan persiapan yang terus menerus dan dukungan solid dari berbagai pihak, PBSI Kabupaten Bogor optimistis cabang olahraga bulu tangkis mampu tampil dominan dan menjadi salah satu lumbung medali emas pada gelaran Porprov dan Popda 2026 mendatang. Kontingen Kabupaten Bogor mencatatkan start sempurna pada hari pertama Popwilda Jawa Barat 2026 di Gor Arca Manik Kota Bandung pada hari Senin kemarin. Melalui kemenangan bersih tim voli putra dan putri dengan skor masing-masing 3-0 atas Kabupaten Sukabumi dan Kota Bogor, yang kemudian disusul keunggulan tim basket putra 66 dan 19 atas Kabupaten Sukabumi, tim basket putri 49-14 atas Kabupaten Bandung Barat, serta kelolosan 3 atlet pencak silat ke babak semifinal. Capaian awal ini mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Kontingen Muhammad Saifuddin dan juga Kepala Dispora Kabupaten Bogor Asnan AP sebagai bukti keberhasilan pembinaan atlet pelajar, di mana pihak manajemen mengingatkan para atlet untuk tetap menjaga fokus dan kondisi fisik. Sementara pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh sepanjang kompetisi demi memenuhi target prestasi.

0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Memasuki libur Tahun Baru Islam, arus lalu lintas di sejumlah ruas utama Kota Bogor terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan. Kepadatan terlihat di kawasan lingkar SSA hingga Jalan Pajajaran. Berikut informasi selengkapnya akan langsung disampaikan rekan reporter Sony Agung Saputra yang ada di sekitar SSA ataupun di kawasan Jalan Pajajaran. Sony, laporan Anda. Respon dengan
1: setelah kedua tim.
2: Berada di kawasan sistem satu arah lingkar Istana Kebun Raya Bogor, di mana saat ini terpantau arus kendaraan ramai lancar dan terjadi ketersendatan terutama di kawasan sekitaran Tugu Jang atau Jalan Pajajaran Kota Bogor. Hal ini karena adanya penumpukan arus kendaraan di kawasan Tugu Kujang. Dan pantauan RRI, sebagian besar mereka adalah plat B yang merupakan dari Jakarta, yang sepertinya mereka juga merupakan pelancong ya, yang berlibur saat hari Tahun Baru Islam. Dan ini juga terlihat tadi di pintu masuk pintu 1 Kebun Raya Bogor juga terdapat antrian kendaraan. Nah, ini juga harap diperhatikan ya masyarakat saat juga mengakses kawasan Tugu Kujang dan sekitarnya, karena hingga siang atau sore hari nanti ini juga masih terjadi kepadatan terutama di kawasan Tugu Kujang hingga pintu masuk Kebun Raya Bogor. Dan juga yang mengarah ke Tajur juga terpantau padat merayap, dan ini juga dari Satlantas Polresta Bogor Kota dan juga dari Dinas Perhubungan melakukan pengaturan arus lalu lintas untuk dapat memecah konsentrasi atau kepadatan yang terjadi di kawasan-kawasan padat kendaraan yang menjadi objek wisata. Dan pendengar juga tetap harus mengikuti arahan petugas dengan tidak melakukan naik turun kendaraan, terutama angkot, dan juga tidak memarkirkan kendaraan di tepi jalan karena bisa saja mengganggu arus lalu lintas. Dan cuaca pada saat saya melaporkan ini panas berawan, cerah berawan maksudnya, dan ini juga bisa terjadi fluktuasi curah hujan pada sore hari nanti. Demikian, Sony Agung Saputra melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Sony Agung Saputra dari kawasan lingkar SSA hingga Jalan Pajajaran sudah disampaikan tentang kondisi arus lalu lintas siang hari ini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Asta Cita RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ade Sri Wahyuni dan juga penata teknik Rudiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Baik pendengar, saatnya untuk saya menghibur Anda di program Prodangdut RRI Bogor ya, untuk edisi hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026, hari libur. Tapi ternyata tidak mengurangi kepadatan masyarakat juga ya, yang ada di jalan tuh kayaknya masih agak-agak normal sih, enggak yang sepi gitu ya. Masih tetap ada keramaian juga ataupun kepadatan. Mungkin ada agenda-agenda di luar sana gitu ya yang harus didatangi, sehingga ya tetap bermobilitas. Untuk siang hari ini, Pro Dangdut mengajak Anda untuk ngobrolin Piala Dunia ya. Karena kan Radio Republik Indonesia juga sebagai media yang menyiarkan untuk berbagai pertandingan secara audio gitu ya. Jadi mulai Jumat 12 Juni 2026 dini hari sampai dengan nanti. Masih panjang banget perjalanannya, di Senin 20 Juli 2026 dini hari. Sampai dengan final nanti tentu akan disiarkan ya berbagai pertandingan yang untuk fase grup tentunya akan dipilihkan, tidak semua pertandingan memang, tapi secara garis besar ini pertandingan negara-negara yang cukup seru untuk diikuti atau didengarkan. Untuk dini hari nanti ya, sambil juga diinfokan bahwa ada pertandingan antara Belgia versus Mesir pendengar. Di hari Rabu ya, saya lupa ini hari Selasa. Di dini hari nanti ada Prancis versus Senegal yang juga akan disiarkan melalui Pro 3 dan Pro 1 kanal seluruh Indonesia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Untuk pertandingan ini berlangsung dari Stadion New York, New Jersey ya. Jadi pertandingan antara Prancis ini juga menjadi favorit untuk juara Piala Dunia 2026 versus perwakilan dari Afrika pendengar. Mampukah Prancis mengatasi Senegal, atau jangan-jangan nasibnya sama seperti Spanyol? Waduh, agak kecewa memang saya sebagai pendukung Spanyol, karena mereka tidak mampu untuk mengatasi Cape Verde ya, atau Tanjung Verde, dan permainan berakhir dengan tanpa gol alias 0-0. Tapi luar biasa untuk Cape Verde ya, bahwa mereka bisa menahan gempuran dari Spanyol. Ada 7 tembakan yang cukup mematikan sebetulnya ya, tapi dengan gercep sang kiper ini bisa mengatasi serangan bertubi-tubi dari Spanyol. Tentunya masih ada pertandingan-pertandingan lain ya, setidaknya untuk fase grup itu akan berakhir di hari Minggu 28 Juni 2026. Jadi masih cukup panjang ya tentunya perjuangan untuk memperoleh poin sebanyak-banyaknya untuk bisa lolos dari fase grup dilakukan oleh 48 negara ya. Dan dari ke-48 negara ini, kira-kira mana yang menurut Anda akan menjadi juara Piala Dunia? Itu yang jadi obrolan kita siang hari ini ya. Dengan intro tadi bahas tentang pertandingan-pertandingan sedikit Piala Dunia, tapi inti pertanyaan dari Pro Dangdut siang hari ini adalah ya sebatas prediksi Anda sih ya, atau mungkin ada favorit, negara favorit yang menjadi pilihan Anda untuk bisa menjadi juara 2026 Piala Dunia. Kira-kira apa juga alasannya ya Anda memfavoritkan negara tersebut? Langsung aja untuk komen di 081-5x4200 ataupun live chat RRI Digital. Ya mari saya tunggu untuk atensinya. Pro Dangdut tentunya hadir sampai dengan jam 3 sore nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anas Rasmana, Kadispora Kota Bogor, sangat mengapresiasi RRI yang mau menyiarkan untuk kita semua nih, hadirin sekalian, siaran langsung sepak bola dunia di Amerika Serikat, World Cup 2026 di Amerika Serikat. Wah, kita kayak dilayani nih, bisa sambil bekerja mendengarkan pertandingan sepak bola ya, dan seterusnya. Sungguh terima kasih RRI dan selalu sukses selalu RRI Kota Bogor.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

pertandingan Piala Dunia 2026 untuk fase grup terakhir itu sampai dengan dini hari tadi itu mempertemukan Belgia versus Mesir. Arab Saudi ya, melawan Uruguay. Oh, paginya juga ada. Maaf sebentar, saya pakai kacamata dulu ya supaya lebih terlihat. Oke, ternyata Iran versus Selandia Baru ya, dengan hasil imbang 2-2 itu ada di grup G ya, yang berarti nanti masih lanjut lagi ke grup berikutnya karena kan ada 48 tim tahun ini mencetak sejarah gitu ya. Jadi perjuangan masih akan dilakukan sejumlah negara di fase grup ini untuk pertandingan pertamanya. Sementara yang akan bertanding dini hari nanti adalah Perancis versus Senegal, jam 2 pendengar. Ini juga menjadi salah satu negara favorit sih Perancis ya, menjadi juara dengan nama-nama besar seperti Kylian Mbappe gitu yang ada di sektor penyerang gitu ya. Kemudian juga ya pokoknya banyak lah ya, intinya Kylian Mbappe sih yang memang menjadi fokus gitu. Akankah memang Perancis mampu mengangkat trofi? Ya perjuangan mereka akan dimulai dini hari nanti. Dari sejumlah nama-nama negara yang biasanya sih menjadi favorit gitu ya, sebut saja ada Inggris, kemudian juga ada Brazil, Jerman, kemudian juga ada Spanyol, ya Prancis, ya masing-masing memang dengan ini ya, dengan pertandingannya yang sudah dilakoni. Saya lupa Brazil, Maroko tuh 1-1 ya kalau nggak salah ya. Memang yang lebih unggul saat ini Jerman karena melawan Curaçao mereka mampu menang besar 7-1. Sementara ya Spanyol 0-0 dengan Tanjung Verde gitu ya. Terus juga apa ya, untuk Prancis nanti sih. Ya pokoknya itu beberapa pertandingan yang sudah terselenggara gitu. Nah dari sejumlah negara-negara favorit Piala Dunia 2026 yang biasanya diprediksi akan menjadi juara, kira-kira mana yang menjadi favorit Anda dan apa alasannya? Kita buka ya, ini sudah berderet ternyata atensi yang dikirimkan. Saya baca dulu yang pertama, selamat siang untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Minta lagunya Dua Kursi dari Rita Sugiarto. Dan menurut Ibu Siti Haryati, negara yang akan menjadi juara adalah Jerman katanya, karena memang sudah punya tradisi sepak bola dari dulu gitu ya, cukup kuat. Bahkan sampai sekarang juga ternyata masih ya dengan skor 7-1 dengan Curaçao itu ya. Mungkin saya menambahkan juga apa yang disampaikan Ibu Siti Haryati, karena Jerman memang betul-betul kuat sekali kemarin, menunjukkan kemampuannya melawan Curaçao gitu. Siapa tahu mereka bisa kembali untuk merenggut trofi Piala Dunia 2026 ini. Jadi favoritnya Ibu Siti Haryati adalah Jerman ya. Kirim salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian. Kemudian Ibu Supriyati di Sindang Barang. Kalau Ibu Supriyati nggak mengikuti Piala Dunia katanya, jadi ngeblank nggak tahu yang mana untuk jadi juaranya. Pengen lagunya Hilang Tak Berkesan. Hatur nuhun, selamat bertugas buat Pak Ica. Terus juga ada dari Bang Jack di Bojongsari Ciomas, kalau ada pengen lagunya Cinta Anak Zaman dari Sandis Group. Salam semangat aja, selamat tahun baru Hijriah untuk semuanya, untuk Kang Hendra dan juga Umi di Ciomas, Kang Wahyu Cipicung, Kang Satria BNR. Spesial untuk yang lagi siaran, all crew saya selalu katanya. Dan soal negara juara Piala Dunia 2026, karena Bang Jack ini biasa aja katanya tidak mengikuti bola, jadi untuk tebakan negara mana yang jadi juara ya ngikut aja deh katanya, siapa aja lah gitu aja katanya. Kalau gak ada lagu dari Sandis Group, boleh juga dari Hesti Damara Taping Dewa ya. Terus juga ada dari Brian Walker yang request lagu Moksin ala Tas Nurlela. Ternyata untuk favorit juara dunia adalah Inggris, karena Brian Walker ini adalah seorang fansnya MU, Manchester United katanya ya. Oke, Inggris ini juga salah satu favorit sih ya. Tapi sayang banget kemarin nih mereka dapat musibah ya. Barang-barang mereka di tempat latihan kalau gak salah itu digasak oleh maling gitu, dan hanya menyisakan beberapa perlengkapan saja gitu.
Sayang banget ya, ternyata keamanan di sana bisa jebol gitu ya. Dan yang dirugikan tentu pemain-pemain yang datang dari luar negeri seperti Inggris tadi gitu kan, yang akhirnya mereka harus kehilangan barang-barang mereka. Baik, untuk atensi lainnya nanti kita bacakan lagi. Tentunya untuk kebersamaan di Prodangdut masih panjang sampai dengan jam 3 nanti. Saya mencoba untuk mencari lagu-lagu yang di request sesuai dengan format tentu saja ya. Tadi untuk topik obrolan adalah negara mana yang menurut Anda akan menjadi juara di Piala Dunia 2026. Boleh disampaikan karena RRI menjadi media untuk menyiarkan secara audio berbagai pertandingan seru di gelaran Piala Dunia 2026 sampai bulan Juli nanti.

pernah kebayang gak? Gimana jadinya kalau ajang olahraga paling bergengsi di bumi ini cuma jadi mimpi di atas kertas? Tahun 1930, di bawah visi besar Jules Rimet, Piala Dunia pertama resmi lahir di Uruguay. Tantangannya bukan main. Waktu itu cuma ada 13 negara. Bayangkan, tim dari Eropa harus naik kapal laut berminggu-minggu untuk menyeberangi samudra. Tidak ada pesawat jet, apalagi hotel mewah. Sekarang, dari 13 negara, ribuan pertandingan kualifikasi dimainkan selama 3 tahun di seluruh benua hanya untuk mencari 32 tim terbaik yang berhak tampil di panggung final. Satu piala, jutaan mimpi. Saya Marisa, tetap di RRI Bogor.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Bogor kembali menyampaikan kilas berita. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG merupakan bagian dari upaya negara memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Menanggapi rekomendasi dari Komnas HAM, Pigai menyebut evaluasi terhadap program MBG harus ditempatkan dalam kerangka perbaikan tata kelola, bukan dinilai sebagai pelanggaran HAM. Menurut Pigai, program ini sejalan dengan instrumen HAM internasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang berfokus pada pengentasan kemiskinan serta pemenuhan gizi kelompok rentan. Ia menambahkan program MBG sengaja menyasar masyarakat yang paling tertinggal demi mewujudkan kesetaraan sosial dan inklusivitas bagi kaum muda. Meski demikian, Menteri HAM mengapresiasi masukan dari Komnas HAM terkait transparansi dan pengawasan sebagai bahan evaluasi demi penyempurnaan pelaksanaan program ke depan. Demikian kilas berita untuk saat ini.

Bogor, pendengar. Piala Dunia 2026 semakin seru untuk diikuti. Nampaknya beberapa negara yang menjadi favorit cukup kesulitan di awal fase grup ini, gitu ya. Dimana tim-tim unggulan ada yang memang unggul, bisa memenangkan pertandingan, ada juga yang harus tertahan, tidak bisa mencetak gol padahal lawannya adalah negara debutan, gitu ya. Ada yang tertahan imbang dengan skor imbang 1-1 misalnya, gitu ya. Pokoknya ya dari berbagai pertandingan ini menunjukkan kualitas dari masing-masing negara, gitu ya. Walaupun ada yang debutan atau baru pertama kali atau bukan unggulan, tapi mereka ternyata mampu untuk menunjukkan performa terbaiknya, gitu ya. Ada juga yang tersandung di laga-laga perdana. Ya, hasil-hasil mengejutkan pun mulai bermunculan dan membuat persaingan menuju gelar juara semakin sulit diprediksi. Nah, kalau berbicara soal kandidat juara, nama-nama besar seperti Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, Brazil, Jerman, ya pasti akan langsung terlintas karena ya negara-negara ini menjadi langganan di Piala Dunia, gitu ya. Bahkan sejumlah analisis ataupun simulasi menempatkan Spanyol sih kalau misalnya berbicara soal para pengamat, gitu ya. Memang banyak yang menjagokan Spanyol sebagai salah satu favorit utama. Tapi ternyata Tanjung Verde mampu untuk menahan gempuran dari Spanyol, pendengar ya. Pertandingan jelang tengah malam tadi, gitu ya, menunjukkan bahwa gak bisa diremehkan Tanjung Verde ini. Pastinya Piala Dunia di berbagai edisi selalu menghadirkan kejutan, termasuk 2026 ini. Nah, kalau Anda sendiri kira-kira kalau mau main tebak-tebakan negara mana yang berpeluang menjadi juara Piala Dunia 2026 dan apa alasannya? Oke, atensi berikutnya yang akan saya bacakan. Selamat siang untuk Zulian yang sudah bergabung di Ciomas ya. Tim favorit saya Jerman dari dulu sampai sekarang. Alasannya hebat katanya, umpan bolanya, makanya dijuluki Der Panzer gitu ya. Semoga tim Jerman bisa jadi juara dunia di Piala Dunia tahun ini katanya. Tolong diputarkan lagu Cemburu Tanda Sayang dari Tuti Wibowo. Oke, makasih untuk Zulian. Mau kirim salam buat Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati Ciwaringin, Abah Kismin yang lagi happy, Kang Andre yang punya pantun, Tias Mirasi, Kang Wahyu, Kang Gomit Rama. Itu aja katanya. Wassalamualaikum dari Sulian. Lanjut juga nih, ada Kang Igoi Paragoi di Jalan Batara Tarikoloci luar Gang Sadewa. Brazil pasti juara katanya. Ini negara favoritnya ya. Oke, kirim salam buat Kang Ibon yang punya kawasan kantor pemasaran. Spesial juga buat Kang Aden yang punya ikan gurame. Lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh buat Tema Risa. Selamat bertugas, sukses selalu. Terima kasih, sama-sama. Lanjut ada Kang Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kawasan Cipicung, apa kabarnya Teh Marisa, sehat? Alhamdulillah saya, semoga sehat juga ya buat Kang Wahyu. Dan negara favoritnya adalah Argentina. Alasannya karena ada Messi yang selalu terdepan. Si God ini ya, yang dijuluki God gitu ya, Messi. Minta lagunya Roma Irama Tak Terduga. Kirim salam buat Igoi Paragoi, Kang Boy, Bah Kismin, Handra, Kang Jack, Julian, juga buat Teh Yanti. Makasih juga buat Marisa. Oke, lanjut lagi ada Avenazer di Lewisading. Favoritnya adalah Jerman katanya ya, untuk bisa jadi juara. Salam buat semuanya aja. Minta lagunya Cinta Seujung Kuku dari Hetty Sanjaya. Tadi saya coba cari, ternyata adanya versi dari Elvis Sukaisih ya. Semoga suka dengan versi yang kita siapkan. Sementara untuk Hetty Sanjaya memang gak muncul di playlist.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Piala Dunia katanya nggak ngikutin, jadi ngeblank juga sama tadi seperti Ibu Supriyati ya. Kalau boleh minta diputarkan lagu Harta dan Surga. Salamnya untuk semua aja para penggemar dangdut. Hatur nuhun. Kemudian ada juga dari siapakah ini? Sebentar, mana namanya ya? Ya pokoknya 0821-24-65 sekian-sekian. Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, katanya gabung nih ya. Oh, Frank Lampard, wow, suatu kebanggaan ya. Tiba-tiba ada legenda Inggris nih ya, yang gabung siang hari ini. Frank Lampard katanya di Loji hadir. Selamat memperingati tahun baru Islam, dan kebetulan aku kelahiran 1 Muharram katanya. Berarti kalau secara kalender Islam ulang tahun hari ini ya. Semoga sehat, banyak rezeki berkah juga di usia yang sekarang gitu ya. Dan tentu karena sesuai nama gitu ya, Frank Lampard, maka favorit juaranya adalah Inggris katanya, selalu di hati. Oke, salam buat para fans Chelsea di Bogor. Dan minta diputarkan lagu Teman Biasa dari Roma Irama. Terima kasih. Oke, sama-sama, terima kasih juga ya untuk Frank Lampard yang ada di Loji. Udah pindah ke warga negaraan apa gimana ini ya, tiba-tiba ada di Loji. Oke, kita lanjut lagi deh untuk dengerin lagu berikutnya. Yulia Citra menyelam kain rapuh.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Selama ini kita mengenal Bogor dengan sebutan Kota Hujan. Selain dijuluki sebagai Kota Hujan, Bogor ternyata mendapat julukan lain, yaitu sebagai Kota Petir. Karena dalam sehari pernah mendapatkan sambaran petir hingga 322 kali, yang normalnya hanya 80 kali. Hal ini tercatat dalam Guinness Book of World Record. Seringnya Bogor yang dijuluki Kota Hujan dihujani petir karena daerah ini berada pada kelembaban udara yang ideal untuk terjadinya petir. Penyebab lain tingginya frekuensi petir di wilayah Bogor adalah keberadaan Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Kedua gunung tersebut mengalihkan awan yang menuju Bogor ke ketinggian yang potensial menimbulkan petir.

Sewaktu harus membatasi kebersamaan kita di Prodangdut ya. Hapunten pisan yang lagunya belum terputarkan untuk kesempatan kali ini ya. Dan tidak terasa perbincangan kita juga tentang ya ala-ala prediksi kali ya. Prediksi singkat tentang juara Piala Dunia 2026 memang ya menghadirkan obrolan-obrolan yang santai aja sih ya. Jadi ada yang sebut Inggris, ada yang sebut Jerman, Argentina gitu ya. Dan tentu terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, yang menyampaikan juga komen topik obrolannya gitu ya. Yang pasti Piala Dunia sih selalu menghadirkan kejutan, drama, cerita menarik yang membuat jutaan penggemar sepak bola tidak sabar menantikan di setiap pertandingannya. Dan siapakah yang akhirnya akan menjadi juara? Oh, masih jauh, nanti di 19 Juli 2020 6 ya, atau tepatnya kalau di Indonesia sih tanggal 20 Juli gitu, karena kan pasti disiarkannya pada tengah malam gitu ya, atau dini hari. Jadi terima kasih atas kebersamaan Anda, Marissa pamit undur. Terima kasih atas kebersamaan Anda ataupun atensinya di Prodangdut edisi kali ini. Tetap ikuti siaran kami untuk bisa mendengarkan lagu-lagu terbaik yang menjadi hiburan Anda ataupun informasi terkini dan inspiratif ya, dan tentunya menghibur. Jadi Marissa mewakili kerabat kerja yang bertugas di Bogor siang ini mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: KUPRO 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Si Gila atau yang berjudul asli The Madman adalah sebuah karya dari Khalil Gibran. Karya ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1918. Buku ini merupakan kumpulan parabel dan aforisme ditulis dengan gaya puitis dan penuh filosofi kehidupan. Alur cerita dalam Si Gila terbilang unik karena tidak mengikuti narasi linier seperti novel pada umumnya. Sebaliknya, buku ini terdiri dari serangkaian cerita pendek dan refleksi untuk menggambarkan pandangan penulis tentang berbagai aspek kehidupan seperti kebebasan, cinta, dan identitas. Melalui kisah-kisah ini, Khalil Gibran mengajak pembaca untuk merenungkan makna terdalam dari pengalaman manusia. Salah satu pesan utama disampaikan dalam Si Gila adalah pentingnya melihat dunia dari sudut pandang berbeda. Khalil Gibran mendorong pembaca untuk melepaskan diri dari norma dan konvensi membatasi, serta menemukan kebebasan dalam pemikiran dan perasaan. Dengan cara ini, pembaca diajak untuk memahami realitas lebih mendalam dan menghargai keragaman perspektif dalam kehidupan. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang kondisi manusia dan mendorong refleksi pribadi, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka jika mencari pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar mereka.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Senang sekali Alif kembali menemani Anda di Bogor sore ini. Tepat di hari Selasa 16 Juni 2026 bertepatan juga dengan peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah pendengar. Mengawali kebersamaan kita pada sore hari ini, saya dan juga kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh umat muslim di kota dan kabupaten Bogor dan juga di Bogor Raya ya pendengar ya, yang menyimak melalui aplikasi ataupun juga melalui siaran terestrial kami. Semoga momentum pergantian tahun ini senantiasa membawa keberkahan, kedamaian dan juga semangat baru dalam merajut ukhuwah serta kebaikan di bumi kita tercinta pendengar. Untuk mengisi ruang informasi Anda di hari libur nasional ini ya, mungkin ada yang sedang menghabiskan waktu bersama keluarga atau mungkin santai-santai di rumah saja ya, kami rangkum sejumlah informasi yang akan menemani istirahat Anda di Bogor sore ini pendengar. Untuk nantinya kami awali dengan segmen kentongan, seruang informasi untuk kita lebih mengetahui tentang kebencanaan dan juga mitigasinya pendengar. Mari kita awali bersama kebersamaan sore ini yang nantinya juga akan berlangsung sampai kurang lebih pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Segera kita mulai segmen pertama kentongan untuk Anda.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kita harus paham bahwa gempa bumi merupakan kejadian yang tidak bisa dicegah meski diprediksi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan apabila terjadi gempa. Di antaranya, segera menjauh dari jendela dan benda-benda berat di sekitar. Segera berlutut dan pastikan posisi Anda membungkuk, lalu berlindung di bawah meja dan berpeganglah pada kaki meja. Tunggu hingga getaran berhenti, lalu keluar dari rumah dan segera menuju tempat evakuasi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1

Meskipun sore hari ini kita sedang menikmati hari libur nasional ya pendengar, dengan suasana yang relatif aman, bahkan cuaca di sekitar Pangrango 34 Kota Bogor juga dipantau nih cerah begitu ya. Saya ajak Anda untuk melayangkan empati dan juga perhatian kita semua pada saudara-saudara kita yang berada di Pulau Sulawesi yang baru saja mengalami bencana alam begitu pendengar. Dilaporkan dari rri.co.id, BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengonfirmasi bahwa gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada siang tadi pukul 10 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Pusat gempa ini berada di darat pada kedalaman dangkal 10 km yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif dengan mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Guncangan kuat ini ternyata dirasakan sangat nyata di Kota Palu dengan skala intensitas mencapai 6 hingga 7 MMI serta di Kabupaten Sigi, Donggala, Poso hingga Parigi Mutong pendengar. Namun disampaikan oleh Direktur Gempa Bumi BMKG Wijayanto bahwa berdasarkan hasil dari pemodelan matematis, gempa bumi meskipun berkekuatan skala magnitudo 6,7 ini tidak berpotensi tsunami karena tidak memicu gelombang laut yang berbahaya pendengar. Dan hingga sore ini dilaporkan sejumlah bangunan mengalami kerusakan akibat getaran maupun juga belasan aktivitas gempa susulan ya, maksudnya dari getaran utama dari gempa utama sendiri ataupun juga memang ada aktivitas gempa susulan yang terjadi setelah gempa pertama ya. Tim reaksi cepat BPBD setempat juga masih terus melakukan pendataan dan juga penanganan di lapangan pendengar. BMKG dan juga BNPB pendengar mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap tenang, namun juga meningkatkan kewaspadaan. Dan ini juga sekaligus pesan untuk kita semua yang ada di Bogor Raya pendengar untuk memastikan kelayakan struktur bangunan dan menghindari dinding yang retak sebelum kembali ke dalam rumah, serta hanya mempercayai informasi resmi melalui kanal-kanal terverifikasi milik BMKG ataupun juga dari BNPB ya pendengar ya. Dan memang selalu diingatkan begitu ya, terutama di segmen kentongan ini, bahwa kedisiplinan dalam memahami mitigasi mandiri adalah kunci utama dari untuk menyelamatkan diri kita masing-masing pendengar ya. Kita selamat, orang lain di sekitar kita juga selamat. Pastinya untuk selalu mengetahui apa saja yang harus kita selamatkan, bagaimana mitigasinya ketika bencana terjadi begitu ya. Salah satunya kami hadirkan melalui segmen kentongan ini pendengar. Tetaplah bersama kami.

Saatnya kami sampaikan kilas berita. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres menyambut baik kesepakatan perdamaian yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Kesepakatan tersebut mencakup gencatan senjata segera dan permanen, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta kerangka kerja untuk negosiasi lanjutan. Melalui juru bicaranya Stephane Dujarric, PBB menilai kesepakatan ini sebagai langkah penting untuk mengakhiri konflik melalui jalur diplomasi. PBB juga mengapresiasi peran sejumlah negara termasuk Pakistan, Qatar, Mesir, Arab Saudi, dan Turki yang mendukung proses negosiasi hingga tercapainya kesepakatan. Sekjen PBB berharap momentum proses positif ini dapat dimanfaatkan seluruh pihak untuk mempercepat penyelesaian konflik secara menyeluruh dan berkelanjutan. PBB menegaskan kesiapannya untuk terus mendukung proses perdamaian demi terciptanya stabilitas kawasan yang lebih aman dan kondusif. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata dengan Iran yang juga mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz. Demikian kilas berita, saya Alif Dayita, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Peristiwa pemanasan global erat kaitannya dengan fenomena pencemaran udara, pembakaran bahan bakar fosil, pembukaan lahan, dan aktivitas manusia lainnya diyakini menjadi sumber utama kenaikan suhu bumi yang meningkat hampir 2 kali lipat dari 50 tahun lalu. Kenaikan suhu bumi mengakibatkan kematian ratusan orang di berbagai belahan dunia. Bukan hanya itu, pemanasan global menyebabkan risiko wabah penyakit menular serta penyebaran kuman penyakit yang dibawa serangga atau nyamuk seperti demam berdarah. Beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegahnya: kurangi emisi gas buang kendaraan bermotor, hemat listrik, menghemat air, dan menghijaukan lingkungan dengan menanam dan merawat tumbuhan. Mudah bukan? Mulailah dari sekarang.

Indonesia menyimpan potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga angin kencang yang bisa datang kapan saja. Sebagai mitigasi menghadapi bencana, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana. Tujuannya, sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat yang aman. Lalu, apa saja isi dari tas bencana ini? Anda bisa membawa surat-surat penting seperti ijazah atau surat tanah, obat-obatan pribadi dan P3K, makanan tahan lama seperti mie instan atau biskuit. Bawa juga alat penerangan seperti senter atau lilin, serta peluit untuk meminta tolong saat darurat. Perlengkapan mandi seperti sabun dan sikat gigi juga penting. Kemudian, siapkan ponsel dan power bank untuk komunikasi dan cek info bencana. Terakhir, bawa pakaian ganti agar tetap nyaman jika harus mengungsi. Pastikan untuk memilih dan memilah barang penting apa saja yang akan dibawa selama berada di pengungsian.

Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan instansi terkait saat ini sedang meningkatkan kesiapsiagaan guna menghadapi musim kemarau tahun 2026 yang diprediksi akan jauh lebih kering jika dibandingkan dengan kondisi normal. Kepala BMKG atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Teuku Faisal Fatoni, mengonfirmasi adanya potensi fenomena El Niño yang melanda Indonesia pada tahun ini. Dan berdasarkan hasil monitoring seperti yang saya baca dari rilis BMKG mendengar, bahwasannya sebagian besar wilayah Jawa Barat ini diprediksi memasuki musim kemarau pada periode Mei hingga Juni dengan puncak kekeringan yang diperkirakan terjadi pada bulan Agustus hingga September nanti, pendengar. Sifat hujan selama kemarau kali ini diproyeksikan berada di bawah normal dengan durasi antara 3 hingga 7 bulan. Meski demikian, BMKG menggarisbawahi bahwa karakteristik kemarau di Jawa Barat tidaklah seragam, pendengar. Jadi berbeda-beda ya. Wilayah pesisir utara misalnya saat ini terpantau sudah memasuki musim kemarau. Sementara di wilayah lokal seperti Bogor misalnya, pendengar ya, yang memiliki zona musim berbeda masih berpotensi mengalami turunnya hujan. Seperti yang kalau di wilayah saya kemarin sempat hujan ya tadi malam, bagaimana di tempat Anda? Kalau Bogor kemarin juga sempat terpantau dari studio Pro 1 juga sore ya, sore menjelang pukul 7 malam itu hujan melanda kita, melanda wilayah Bogor kota ya. Dan menghadapi situasi tersebut, pendengar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk waspada tentang persoalan klasik yang sering terjadi ketika musim kemarau, pendengar, seperti kelangkaan air bersih dan juga polusi debu maksudnya ya di wilayah-wilayah rawan. Dan sebagai langkah nyatanya, pemerintah Provinsi Jawa Barat kini tengah mendorong untuk percepatan pembangunan jaringan air bersih serta menguatkan sistem peringatan dini melalui pengadaan radar cuaca yang terintegrasi dengan BMKG. Dan juga langkah antisipasi ini diperkuat oleh jajaran TNI Angkatan Darat yang mulai memetakan daerah rawan kekeringan guna melanjutkan program penyediaan air bersih melalui pengeboran sumur bor bagi masyarakat. Dan pendengar, mitigasi yang matang tentu saja menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan dan juga ketersediaan air bersih kita ya. Dan kami ajak Anda untuk mulai bijak nih menggunakan air bersih sebagai langkah awal dari lingkungan terkecil kita. Sesepele itu, pendengar, jadi untuk menghadapi musim kemarau yang mungkin akan segera kita rasakan begitu ya, kita hemat-hemat air bersih, jangan dihambur-hamburkan begitu. Dan pastinya sebagai langkah mitigasi juga untuk menggunakan perawatan yang bisa menghalau kita ya dari paparan sinar matahari berlebih, misalkan menggunakan tabir surya atau juga menggunakan payung dan kacamata hitam ketika berada di luar rumah saat matahari sedang terik-teriknya. Tapi semoga itu juga harus dikurangi juga ya untuk beraktivitas di luar supaya juga tidak lemas ataupun juga nanti bisa jadi terkena heat stroke juga ya.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Dan pendengar, demikianlah ruang informasi, edukasi, dan juga adaptasi bencana di segmen Kentongan untuk edisi sore hari ini, pendengar. Dari rangkaian informasi tadi ya, baik dari guncangan tektonik, gempa yang melanda saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah, hingga mitigasi menghadapi kemarau panjang di Jawa Barat, kita kembali diingatkan akan satu hal, bahwa alam memiliki ritmenya sendiri, dan tugas kita adalah untuk hidup berdampingan secara harmonis dan juga penuh kesiapan. Dan sinergi yang kokoh antara pemerintah dan juga aparat begitu ya, serta keterbukaan informasi yang semakin luas begitu di era sekarang ya, semoga rantai dari dampak buruk setiap potensi bencana dapat kita minimalisir sekecil mungkin, pendengar. Dan tentu saja melalui penguatan sistem peringatan dini bencana, pendengar ya. Dan kita tentunya berharap mitigasi tidak lagi sekedar menjadi program di atas kertas, melainkan mewujudkan sebagai budaya pengetahuan yang melekat di setiap sanubari warga Indonesia, pendengar. Karena memang kalimat siap untuk selamat bukan hanya sekedar slogan ya, melainkan tindakan nyata yang bisa kita lakukan dari sendiri, dari diri sendiri dan juga keluarga tercinta, pendengar. Saya tutup untuk segmen Kentongan edisi sore hari ini, namun jangan beranjak terlebih dahulu karena program Bogor sore ini masih akan terus menemani waktu santai di hari libur Anda dengan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan lainnya sampai pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor sore ini, Pro 1 RRI Bogor.
2: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka? Atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Si Gila atau yang berjudul asli The Madman adalah sebuah karya dari Khalil Gibran. Karya ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1918. Buku ini merupakan kumpulan parabel dan aforisme ditulis dengan gaya puitis dan penuh filosofi kehidupan. Alur cerita dalam Si Gila terbilang unik karena tidak mengikuti narasi linier seperti novel pada umumnya. Sebaliknya, buku ini terdiri dari serangkaian cerita pendek dan refleksi untuk menggambarkan pandangan penulis tentang berbagai aspek kehidupan seperti kebebasan, cinta, dan identitas. Melalui kisah-kisah ini, Khalil Gibran mengajak pembaca untuk merenungkan makna terdalam dari pengalaman manusia. Salah satu pesan utama disampaikan dalam Si Gila adalah pentingnya melihat dunia dari sudut pandang berbeda. Khalil Gibran mendorong pembaca untuk melepaskan diri dari norma dan konvensi membatasi, serta menemukan kebebasan dalam pemikiran dan perasaan. Dengan cara ini, pembaca diajak untuk memahami realitas lebih mendalam dan menghargai keragaman perspektif dalam kehidupan. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang kondisi manusia dan mendorong refleksi pribadi, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka jika mencari pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar mereka.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kambing seiring meningkatnya populasi ternak nasional. Disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda, populasi domba nasional pada 2025 mencapai 9,15 juta ekor. Menurut Agung, kondisi tersebut membuat pemerintah menghentikan impor kambing dan domba selama hampir satu tahun terakhir. Meski demikian, pemerintah masih membuka impor secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan daging premium bagi sektor hotel, restoran, dan catering. Kementerian Pertanian mencatat saat ini volume impor daging domba dan kambing berada di bawah 10% dari kebutuhan nasional. Pemerintah juga akan terus mendorong peternak dan pelaku usaha meningkatkan produksi serta kualitas ternak dalam negeri. Selain swasembada domba dan kambing, Indonesia sebelumnya juga telah mencapai swasembada daging ayam dan telur. Pemerintah berharap peningkatan produksi nasional dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekspor produk peternakan Indonesia. Demikian kilas berita, saya Alif Deita, kita lanjutkan Bogor sore ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
4: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kita ramaikan perhelatan Piala Dunia dengan semangat untuk kemenangan yang paling berprestasi, dan semoga Argentina, jagoan saya, kembali juara.

Saatnya kami hadirkan segmen khusus Pesta Bola Dunia 2026. Pendengar, mengisi waktu santai di hari libur nasional sore hari ini, kami akan rangkum sejumlah informasi yang terjadi dalam gelaran lanjutan fase grup yang berlangsung di Amerika Serikat sejak Senin malam hingga Selasa pagi tadi waktu Indonesia Barat. Sejumlah tim raksasa mulai dari Spanyol, Belgia hingga Uruguay kompak dibuat frustasi oleh ketatnya perlawanan tim-tim non-unggulan, pendengar ya. Kita awali dari persaingan ketat di grup H. Kejutan besar langsung tersaji di Stadion Atalanta saat tim favorit juara Spanyol dipaksa berbagi angka 0-0 ya oleh ketangguhan kolektif dari Cape Verde. Meski tim Matador mendominasi 62% penguasaan bola dan juga melepaskan 23 tembakan, disiplin tinggi lini belakang Cape Verde ini sukses meredam agresivitas anak-anak asuh Spanyol. Dan juga masih di grup yang sama, raksasa Amerika Latin Uruguay juga nyaris terjungkal saat menghadapi wakil Asia Arab Saudi di Stadion Miami, pendengar. Arab Saudi secara mengejutkan unggul lebih dulu melalui gol Abdulelah Al-Amri pada menit ke-41. Namun, beruntungnya mentalitas La Celeste terselamatkan berkat gol penyama kedudukan dari Maximiliano Araujo di menit ke-80 yang memaksa laga berakhir imbang satu sama, pendengar ya. Sepanjang grup H masih ya berbagi poin semuanya nih ya. Kemudian kita beralih ke konstelasi grup G, di mana Belgia juga harus puas mengamankan satu poin setelah ditahan imbang satu sama oleh Mesir di Stadion Seattle, pendengar. Ini terjadi pada Selasa dini hari tadi ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat, yang juga disiarkan langsung juga di Radio Republik Indonesia, pendengar. Setan Merah sempat tertinggal oleh gol roket Emam Ashour pada menit ke-19 sebelum akhirnya menyamakan kedudukan di babak kedua lewat gol bunuh diri pemain Mesir Mohamed Hani. Sementara itu di Stadion Los Angeles, laga sengit penuh drama juga terjadi antara Iran dan Selandia Baru pada tadi pagi. Sekitar pukul berapa ya, kalau tadi saya nonton berarti pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat ya, yang juga sama-sama berakhir dengan skor sama kuat 2 sama, pendengar. Selandia Baru sempat memimpin 2 kali lewat Brace Eliyahjus, namun perjuangan pantang menyerah dari tim Meli berhasil membalas melalui aksi Ramin Razayan dan Muhammad Muhebi dengan akhirnya mengakhiri skor 2-2, pendengar. Dan hasil-hasil imbang ini membuat peta persaingan di grup G dan grup H kian terbuka dan juga sulit diprediksi, pendengar ya. Karena sepantauan saya dari klasemen sendiri di grup G dan grup H, semuanya sama-sama mengantongi satu poin karena memang berbagi poin begitu ya. Tetapi untuk di grup G sendiri, klasemen untuk peringkat pertama dan kedua dipegang oleh Selandia Baru dan Iran karena memang selisih gol dan juga mencetak gol 2 sama begitu ya. Disusul Belgia dan juga Mesir yang ada di posisi ketiga dan keempat, pendengar. Kemudian di grup H sendiri untuk peringkat 1 dan 2 ini masih ditempati oleh Uruguay dan Arab Saudi yang masing-masing juga mencetak 1 gol. Dan sayangnya bisa dibilang tim unggulan ya, Spanyol ini harus berada di posisi ketiga, disusul Tanjung Verde yang ada di posisi keempat karena memang belum mencetak gol sama sekali ya, tapi poinnya masih sama, mengambil 1 poin, pendengar. Kira-kira seperti apa perjalanan para tim ini ya untuk berlaga di arena hijau di Pesta Bola Dunia 2026. Pastikan Anda tidak melewatkan pembaruan informasinya dan juga keseruan turnamen sepak bola terbesar di jagat raya ini hanya di RRI, pendengar ya. Dan sekali lagi kami sampaikan untuk jadwal pertandingan yang akan kita nikmati bersama, yang paling dekat adalah pada hari Rabu ya, 17 Juni 2026. Ini berlangsung pada Rabu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat, di mana di grup I ya, pertandingan antara Prancis versus Senegal, pendengar. Sementara nanti paginya pada pukul 8 akan hadir pertandingan dari grup J antara Argentina versus Aljazair, pendengar ya. Pastinya kita nantikan bersama siapa jagoan Anda, siapa yang Anda dukung di Piala Dunia 2026 ini. Kita akan nikmati bersama pertandingannya, apalagi kalau bukan di Radio Republik Indonesia.

0: Kembali dalam segmen Pesta Bola Dunia 2026, pendengar, selain drama hasil imbang ya dari tim-tim raksasa dunia, panggung Piala Dunia kali ini juga memunculkan kisah emosional mengenai lahirnya sejarah baru bagi negara debutan. Kita sebut saja ada nama pesepak bola muda dari Curaçao, Livano Comenesia, yang kini tengah menjadi sorotan hangat dunia setelah sukses mengukir namanya dalam tinta emas sejarah sepak bola negaranya. Pemain berusia 20 tahun ini berhasil mencetak gol pertama sepanjang sejarah Curaçao di putaran final Piala Dunia saat mereka berhadapan dengan raksasa Eropa Jerman pada lanjutan laga grup E, pendengar. Meski pada akhirnya memang tim Curaçao ini harus mengakui keunggulan telak Jerman dengan skor akhir 7-1, satu-satunya gol yang dilesakkan Comenesia pada menit ke-21 yang memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti tetap disambut haru dan juga sukacita, pendengar. Comenesia sendiri lahir di Breda, Belanda, pendengar, dengan yang akhirnya memang memilih untuk membela tanah leluhurnya Curaçao. Jadi Comenesia ini adalah merupakan pemain belakang dari FC Zurich dan memiliki latar belakang didikan akademi prestisius PSV Eindhoven dan juga sempat menimba ilmu di Juventus Next Gen Italia. Comenesia ini menjadi pilar penting yang membawa negara Karibia ini lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya tanpa mencatatkan kekalahan di fase kualifikasi. Tentu saja gol bersejarahnya di turnamen akbar ini menegaskan bahwa mimpi besar dari negara kecil pun mampu mewujud di panggung dunia. Dan pendengar, catatan sejarah dari Curaçao tadi sekaligus menjadi sajian penutup kebersamaan kita di segmen Pesta Bola Dunia 2026 untuk edisi sore hari ini. Tentu saja mari kita petik semangat pantang menyerah dari lapangan hijau ini untuk menginspirasi aktivitas kita. Dan juga kita doakan bersama ya, semoga suatu saat nanti timnas kita juga ikut berlaga di Pesta Akbar Piala Dunia untuk edisi kapanpun itu ya. Kami, saya undur diri dulu dari segmen Pesta Bola Dunia. Kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Musik dan informasi akan hadir untuk Anda.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
2: Pro 1.

0: macetnya gak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin habis hujan begini.
0: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
2: Ren, awas itu, Ren. Ada orang yang nyebrang, Ren.
0: Aduh, kakiku. Aduh, Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
1: Duh, kan. Jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
1: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya, paham deh, maaf ya.

0: menahan sakit.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prosoto dari Bogor, kanal informasi dan inspirasi, masih ditemani Alif di program Bogor sore ini pendengar untuk edisi Selasa 16 Juni 2026. Menemani waktu santai Anda mendengar, kami hadirkan informasi menarik ya dari jagat hiburan digital global. Kalau tadi kita sempat menceritakan membicarakan sejarah baru yang tercipta di Piala Dunia 2026, kali ini dari platform YouTube, di mana ada sejarah baru juga yang baru saja tercipta. Kali ini ada kreator konten asal Amerika Serikat, Jimmy Donaldson, atau yang lebih dikenal secara global dengan nama panggung Mr. Beast, ini resmi dinobatkan sebagai kreator konten individu pertama di dunia yang berhasil menembus angka fantastis 500 juta subscribers atau pelanggan pendengar. Tentu saja pencapaian luar biasa yang tercatat pada pertengahan Juni 2026 ini semakin memperkokoh posisinya sebagai raja YouTube dunia dan tidak tertandingi ya, melampaui populasi total dari mayoritas negara di belahan bumi. Atas rekor bersejarah tersebut, YouTube juga memberikan penghargaan eksklusif berupa custom play button berdesain khusus langsung ke markas besarnya. Sebuah pembuktian kalau konsistensi dari inovasi di era digital ternyata mampu membawa perang pengaruh yang luar biasa bagi masyarakat dunia pendengar. Dan tentu saja semoga menginspirasi juga untuk Anda yang sedang merintis karir di dunia kreator konten di media sosial juga. Jangan patah semangat, siapa tahu nanti followersnya bisa nambah juga kayak Mr. Beast ya.

0: Agensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, panas banget deh. Padahal udah sore gini, tapi rasanya kayak di oven.
1: Ya nih, sekarang aneh banget cuacanya. Kadang panas, tiba-tiba nanti hujan.
0: Katanya gara-gara perubahan iklim tahu, pemanasan global bikin suhu bumi jadi naik.
1: Oh ya? Pemanasan global tuh sebenarnya karena apa sih? Polusi.
0: Iya, polusi juga salah satu penyebabnya. Terus penggunaan energi berlebihan sama gas rumah kaca itu semua bisa bikin lapisan ozon kita jadi rusak. Jadi deh sinar matahari lebih kuat masuk ke bumi.
1: Serem banget ya. Terus solusinya apa dong yang bisa kita lakuin?
0: Banyak sih sebenarnya. Dimulai dari hal-hal kecil nih misalnya. Hemat air, gunain transportasi umum biar nggak nambah polusi. Ngurangin plastik dengan bawa botol minum sendiri.
1: Oh gitu. Sekarang kan udah banyak yang bawa botol minum sendiri. Nah, mulai besok aku juga mau bawa botol minum sendiri.
0: Nah, gitu dong. Kalau kita peduli sekarang, bumi bisa jadi lebih sehat di masa depan.

perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global. Tapi kita bisa ikut mengatasinya. Mulai dari aksi kecil, mari jaga bumi untuk masa depan yang lebih baik.

Saudara pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan sekolah rakyat di Banyuwangi terus dipercepat menjelang tahun anjaran baru 2026. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, progres pembangunan saat ini telah mendekati 80%. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan konstruksi dapat selesai pada akhir Juni, agar sekolah mulai beroperasi pada Juli 2026. Untuk mempercepat penyelesaian proyek, Kementerian PU meminta penambahan jumlah tenaga kerja hingga sekitar 1.000 orang. Selain pembangunan gedung, pemerintah juga memperkuat aspek keamanan kawasan karena lokasi sekolah berada di dekat aliran sungai yang berpotensi terdampak banjir. Langkah mitigasi yang dilakukan antara lain pemasangan bronjong dan pembangunan dinding penahan air. Sekolah Rakyat Banyuwangi dibangun atas lahan seluas 6,8 hektar dan dilengkapi fasilitas SD, SMP, SMA, asrama, rumah susun guru, masjid, hingga lapangan olahraga. Secara nasional, Kementerian PU menargetkan penyelesaian 93 sekolah rakyat yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026. Saya Alif Dayita, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas.

Kami sampaikan informasi penting pendengar terkait panggilan sidang yang disampaikan dari Pengadilan Negeri Bogor. Kali ini memanggil Yulia Mariska SE, dahulu beralamat di Jalan Talang Ujung nomor 49 RT 2 RW 3 Kelurahan Pengangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Namun saat ini tidak diketahui alamatnya baik di wilayah hukum Indonesia dan di luar Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1 untuk menghadap sidang pengadilan agama, maksud kami Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan nomor 10 Bogor pada hari Kamis 2 Juli 2026 tanggal, maksud kami, pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Tommy Samuel sebagai penggugat melawan Yulia Mariska SE dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bogor sebagai para turut tergugat. Sekali lagi informasi kami sampaikan panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Bogor yang memanggil Yulia Mariska SE, dahulu beralamat di Jalan Talang Ujung nomor 49 RT 2 RW 3 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Namun saat ini tidak diketahui alamatnya baik di wilayah hukum Indonesia dan di luar Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1 untuk menghadiri sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan nomor 10 Bogor pada hari Kamis 2 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Tommy Samuel sebagai penggugat melawan Yulia Mariska SE dan kawan-kawan sebagai para tergugat, Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Bogor sebagai para turut tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Saudara pendengar, menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya yang sesuai jadwal dari Sihat Kemenag Kota Bogor, Sihat Kemenag Republik Indonesia akan berkumandang pada pukul 17.53 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya juga kami rangkaikan dengan musik religi dan pengajian ayat suci Al-Quran. Pendengar, tetaplah bersama kami. Setelah itu Bogor sore ini akan segera kembali.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.

Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.

kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 10.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik perjudian berkedok arena permainan anak di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Menurutnya, apabila terbukti terdapat unsur perjudian, penyelenggara maupun pihak yang memperoleh keuntungan harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Gus Falah menegaskan, tempat rekreasi keluarga tidak boleh dijadikan kedok aktivitas ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Ia menyebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku perjudian. Karena itulah, polisi diminta menelusuri seluruh jaringan pengelola, aliran dana, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menggerebek dua lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian berkedok arena permainan anak. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan lebih dari 60 orang. Petugas juga menyita 76 mesin permainan di kawasan Penjaringan Jakarta Utara, serta 58 mesin permainan di kawasan Kalideres Jakarta Barat. Saat ini, penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana perjudian dalam operasional kedua lokasi tersebut. Demikian kilas berita, saya Alif Daita, kita lanjutkan Bogor sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Buka hatimu dari Armada Band, pendengar, melanjutkan rangkaian Bogor sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan kisah yang tengah menjadi perbincangan hangat ya di jagat digital, di jagat media sosial terutama. Kali ini datang dari sepasang suami istri yang juga merupakan kreator konten lintas negara. Ada namanya Gun Pirom atau Pugun asal Thailand dan juga suaminya Ruslan asal Uzbekistan. Pendengar, ini Ruslan Uzbekistan ya, bukan Indonesia ya. Jadi unggahan video emosional saat Pugun, sang istri, hendak menjalani prosedur bedah estetika pada bagian wajahnya menjadi viral, kemudian memicu diskusi mendalam di kalangan warga net, pendengar. Seperti yang saya baca dari Wallypop Detik, pendengar, sejumlah spekulasi sempat muncul di ruang publik yang menduga kalau keputusan tersebut diambil akibat tekanan komentar miring netizen yang kerap membandingkan penampilan fisik keduanya, pendengar. Namun dalam klarifikasi resminya, Pugun menegaskan bahwa langkah ini merupakan pilihan subjektif untuk meningkatkan rasa percaya diri dan juga mencintai diri sendiri begitu. Bukan sekedar untuk memenuhi ekspektasi orang lain ya. Dan sang suami Ruslan pun juga memberikan dukungan penuh dan kesetiaan untuk mendampingi selama proses tersebut berlangsung, pendengar. Dan fenomena ini sejatinya membawa pesan berharga ya untuk kita semua yang hidup di era keterbukaan media sosial. Ada dua hal yang patut kita renungkan bersama. Yang pertama yaitu pentingnya menjaga ketikan di ruang digital. Memang tadi disebutkan kalau si Pugun ini tidak bukan akibat tekanan atau komentar miring netizen yang mengomentari bentuk fisiknya lah, yang membandingkan dirinya dengan sang suami begitu ya. Tapi ini juga adalah pesan yang penting tentang menjaga ketikan di ruang digital, karena komentar yang kita ketik, komentar yang kita kirimkan itu tanpa disadari bisa memberikan dampak psikologis yang besar bagi orang lain, pendengar ya. Jadi sebelum mengetikkan sesuatu, ada baiknya dipikirkan terlebih dahulu, kedepankan empati daripada juga penilaian fisik secara subjektif begitu ya. Dan kita harus membangun ekosistem digital yang lebih sehat begitu. Dan yang kedua adalah mengenai esensi mencintai diri sendiri. Karena setiap individu memiliki hak yang penuh atas tubuh dan juga kebahagiaannya, termasuk bagaimana cara mereka merawat diri. Dan yang pastinya yang terpenting adalah memastikan kalau setiap keputusan besar yang kita ambil lahir dari kenyamanan dan juga kedamaian hati kita sendiri, bukan karena intimidasi atau juga tekanan dari lingkungan sekitar.

Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Saat ini, diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana 270 diantaranya terdapat di Papua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 daerah dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

Pendengar, ada pemandangan yang menarik ketika pertandingan Piala Dunia 2026 kemarin ya, menjelang laga sengit antara Arab Saudi melawan Uruguay di Stadion Miami, Amerika Serikat, pendengar. Berbeda dari laga-laga sebelumnya, di mana bendera negara ini dibentangkan langsung di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi dan juga Uruguay justru dibentangkan dengan posisi terangkat oleh para petugas dan sama sekali tidak menyentuh tanah, pendengar. Ternyata ini ada alasannya ya, karena memang ada aturan resmi dari pemerintah Arab Saudi yang melarang keras bendera kebangsaan mereka menyentuh permukaan tanah ataupun lantai. Karena tentu saja kita mungkin sudah tahu ya, bendera Arab Saudi memang ada kalimat tauhid yang tertera di bendera berlatar hijau tersebut, dan juga ini sebagai langkah untuk menghormati kesucian dari kalimat tauhid tersebut, pendengar. Dan sebagai bentuk penghormatan dan juga keseragaman dalam seremoni, tim panitia beserta juga Uruguay ini sepakat untuk menerapkan prosedur khusus dengan mengangkat kedua bendera selama lagu kebangsaan berkumandang, pendengar. Sebuah potret indah mengenai tingginya rasa saling menghormati dan juga nilai spiritual di panggung olahraga dunia ya, pendengar ya. Dan informasi ini sekaligus menjadi sajian penutup kebersamaan kita di musik dan informasi pada kesempatan sore hari ini. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjut untuk nantikan bergabung bersama dengan Pro 3 Pusat Pemberitaan di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa, khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
3: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Pandabon, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Pandabon, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Pandabon pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purbaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purbaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Pandabon, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Pandabon, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Pandabon sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Pandabon tersebut. Pandabon akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Pandabon juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4, ke lantai dasar, ke IGD,
2: dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata. Beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD seperti itu.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsulkan itu JP-JP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsulkan ke penyakit jantung, spesialis jantung. Dia pasca stroke, kita konsulkan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudaren. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji. Diketahui secara keseluruhan Mahaji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
15: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
16: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan itu siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci. Kalau di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan, jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in, namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah, sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
15: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
17: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
15: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
18: Dalam tempat penampungan penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
19: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
18: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
19: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
18: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
19: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
20: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
19: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
18: Pemerintah Indonesia.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Indonesia hadir dan...
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansyah.
21: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
22: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
21: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
22: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan Media Center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan Media Center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
23: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya, nobar di sini, semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
22: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRD di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
4: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan Mimbar Agama Buddha sebagai penutup kebersamaan kita di program Bogor Sore Ini untuk edisi Selasa 16 Juni 2026. Semoga apa yang kami sajikan sepanjang sore hari ini memberikan manfaat dan juga memberikan Anda inspirasi untuk beraktivitas lebih positif, lebih bersemangat dan juga lebih ceria dari biasanya ya. Alif pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, setelah ini akan ada Kang Arul yang akan menemani Anda di Bogor malam ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Alif pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semua sahabat dalam dhamma, berjumpa lagi kita di Radio RRI Pro 1 Bogor. Tentunya hari ini, malam hari ini, dalam acara Mimbar Agama Buddha, izinkan nanti saya kira-kira dalam 30 menit depan ya menemani teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Pada pertemuan hari ini, topik yang saya diskusikan adalah berkaitan, ini sangat buddhistik. Sangat buddhistik. Kenapa saya katakan sangat buddhistik? Karena bagi teman-teman lain yang mungkin belum mengenal ajaran Buddha yang lain, atau yang apa ya, pokoknya yang lainnya lah ya, ajaran ini biasanya sangat populer, yaitu berkaitan karma.

kita berjalan dengan lancar dan apapun yang sedang kita lakukan juga bisa membuahkan karma baik yang memang kita harapkan. Baik, sahabat dalam dhamma, marilah kita sama-sama merenggapkan kedua tangan di depan dada untuk memuji Guru Agung Buddha Gautama dengan bacakan wandana. Saya akan pimpin. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebelumnya, terima salam dhamma dari saya, Sukihoto Namo Buddhaya. Perkenalkan, izin nama saya Pak Sukadi. Saya seorang pengajar di Kota Bogor ya. Saya mengajar pendidikan agama Buddha dan budi pekerti ya istilahnya ya, kalau di pendidikan tingkat SMP dan SMA. Tapi kalau di tingkat kampus itu namanya etika dan agama. Agamanya nanti spesifik tergantung siapa yang ngajar. Kalau saya ngajar ya etika dan agama Buddha. Karena di kampus masih ada pembelajaran agama Buddha, saya beruntung juga sehingga saya bisa berkenalan, saya bisa berinteraksi dengan mahasiswa dan mahasiswi, tentunya mereka yang ini ya di fase remaja yang pergaulannya mulai luas, lalu ya mereka sedang mengumpulkan benih-benih karma baik untuk kehidupan mereka di tahun-tahun yang mendatang kalau sudah lulus. Semoga mereka lulus lalu mereka mendapatkan pekerjaan, kehidupan yang baik. Baik, teman-teman sedama, pada topik malam hari ini tadi di depan saya sudah berikan spoiler, yaitu judulnya berkaitan karma. Tapi judul spesifiknya yang ingin saya sampaikan adalah seperti ini. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu petik. Itu judul yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu petik. Ini salah satu bagian dari ya inti hukum karma saya pikir ya. Karena dalam catatan saya, dalam Sabda Buddha, aku menyatakan bahwa kehendak niat adalah karma. Jadi apapun yang kita lakukan berdasarkan niat atau kemauan memang berasal dari kita sendiri, baik atau buruk, itulah karma. Jika kita menanam sesuatu dan kita tahu tanaman ini dengan analogi karma tadi, pastinya kita harus punya kemauan atau ini ya, mungkin saya bisa katakan punya pengetahuan. Kalau yang kita tanam, kita tahu itu semuanya baik. Ya, karena apa? Kita akan memetiknya suatu hari nanti. Berdasarkan analogi ini, saya ada satu analogi yang rasanya ini muncul dalam pikiran saya. Katanya ada sebuah kata bijak itu seperti ini. Kapan waktu yang terbaik untuk menanam? Atau dalam konotasi ini itu investasi. Waktu yang terbaik adalah seharusnya 10 tahun yang lalu. Tetapi jika 10 tahun yang lalu Anda tidak melakukan perbuatan baik atau menanam ini, maka Anda masih punya kesempatan yang kedua. Yaitu kapan? Hari ini. Baik, teman-teman, dalam konotasi kata-kata bijak ini pastinya memang ini seperti kita hidup, kapan waktu berbuat baik seharusnya ya. Kalau berapa waktu yang lalu yang sudah lewat kita belum berbuat baik, kita masih punya kesempatan yang kedua, yaitu hari ini. Oke, kalau kita mau memiliki pohon yang besar, yang bagus, lalu yang tanamannya bisa berbuah, pastinya kan teman-teman kita harus menanamnya jauh-jauh hari di waktu yang lalu. Ya, sehingga hari ini kita bisa panen. Tetapi kalau waktu yang lalu kita belum tanam, ya hari ini yang kita punya kesempatan kedua. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan topik ini karena memang
topik ini tuh bagi saya mungkin

0: Saya itu merasa dekat ya, berkaitan apa yang kamu tanam itulah yang kamu petik. Satu, saya seorang pendidik, itu profesi saya hari ini. Saya harus akui dengan baik dan saya bangga akan profesi saya hari ini. Ya, setidaknya profesi saya ini menghidupi saya. Baik, saya ingin kembali serius. Berkaitan topik menanam ini, kenapa alasannya begitu dekat? Yang jelas karena mungkin background saya berasal dari keluarga seorang petani. Ayah saya itu seorang petani. Dia memiliki sawah, dan ketika berbicara sawah petani, pastinya segala sesuatu pikirannya itu sepertinya harusnya runut, tidak melongkap-longkap. Baik, teman-teman, berkaitan ini saya ingin punya ada salah satu kutipan yang ingin saya baca terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan analogi petani ini. Kutipannya saya ambil dari kutipan Dhammapada, yaitu berkaitan Pandita Waga atau orang bijaksana. Kutipannya itu seperti ini. Pembuat saluran air mengalirkan air, tukang panah meluruskan panah, tukang kayu melengkungkan kayu. Orang bijaksana mengendalikan dirinya sendiri. Baik, saya ulangi sekali lagi ya teman-teman, izinkan untuk mengulanginya. Pembuat saluran air mengalirkan air, tukang panah meluruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayu. Orang bijaksana mengendalikan dirinya sendiri. Baik, teman-teman, berkaitan ini kutipan Dhammapada dan analogi petani, saya ingin kembali lanjutkan ceritanya. Ayah saya seorang petani. Karena seorang petani, saya bisa lihat pola kehidupannya itu runut ya. Setiap bangun pagi, beliau sebelum siap-siap ke sawah, ya biasanya pagi sarapan, lalu jalan ke sawah. Petani, polanya adalah dia harus menanam dahulu. Sebelum bisa panen, jauh-jauh hari, karena biasanya kalau tanam padi ya formatnya mungkin sekitar 3 atau 4 bulan baru bisa panen. Dari awal sebelum proses panen itu terjadi, saya bisa melihat prosesnya dengan sangat baik. Karena saya tumbuh, lahir, dan berkembang menjadi remaja itu masih di kampung, masih di Jawa ya, sebelum saya bersekolah ke Jakarta. Di awalnya adalah ayah saya menyiapkan benih, lalu benih itu ditanam sehingga tumbuh, lalu semakin besar sehingga akhirnya ditanam dipisahkan satu-satu ya, kan ada parit kecil untuk menyiangi benih, lalu ketika sudah berapa minggu siap tanam, lalu ditanam di sawah, atau dalam bahasa ini ya, saya nggak apa-apa ya, saya kenal terakhir sebagai orang Jawa, ada istilah tandur ya, seperti itu sepertinya, tandur, saya ingat sekali istilahnya itu tandur. Jadi ditanam, lalu ketika tumbuh berapa bulan, berapa minggu, diberikan pupuk, lalu setelah 3 atau 4 bulan baru siap panen lah. Kira-kira analoginya seperti itu. Berkaitan judul ini, apa yang kamu tanam itulah yang kamu petik. Maka karena ayah saya menanam padi, hal yang dia petik adalah padi, teman-teman. Kalau ayah saya menanam jagung, ya kemungkinan besar yang dipanen adalah jagung. Kita kembali ke kutipan yang saya bacakan. Pembuat saluran air mengalirkan air. Ayah saya seorang petani, pasti mengalirkan air, merawat benih, lalu membuat tanamannya terbebas dari rumput atau gulma. Tukang anak panah meluruskan anak panah. Dalam hal ini, setiap profesi sepertinya harus belajar untuk menekuni profesinya dengan baik. Selain menekuninya dengan baik, ya mereka diharapkan bisa ahli. Tukang kayu melengkungkan kayu, orang bijaksana mengendalikan dirinya sendiri. Baik teman-teman, supaya penjelasan ini tidak bias dan tidak melebar kemana-mana, izinkan saya menjelaskan penjelasan ini sesuai dengan area yang saya miliki. Karena teman-teman, saya sebagai seorang pendidik, di kelas saya berpikir ya saya juga mirip seorang petani, tetapi saya bisa katakan Prosesnya ini berbeda ya, bukan saya tanaman yang sedang saya rawat, tetapi tentang generasi baru, generasi masa depan yang nantinya sekitar 20 tahun setelah mereka tumbuh dewasa, mereka akan berkembang di masyarakat atau mereka berkontribusi di masyarakat. Apalagi dalam hal ini yang saya tanamkan atau yang saya ajarkan adalah berkaitan nilai kemoralan, etika dan agama. Tadi di depan saya bukan sedikit bangga ya, tapi saya sering katakan saya itu pengajar agama Buddha dan budi pekerti. Kalau di kampus judulnya etika dan agama Buddha. Berkaitan etika dan agama, dua kata ini saja kalau mau dicermati dengan serius ya sangat berat lah ya. Karena apa? Ini berkaitan baik dan buruk. Agama berkaitan kita supaya kita melangkah dengan ya tidak salah. Agama kan dari asal katanya A, tidak gama kacau. Artinya kita tidak berjalan kekacauan. Kita berjalan di area yang tepat, kita berjalan di tempat yang baik. Baik, sahabat dalam dhamma, ini sudah 12 menit saya berbicara. Izinkan saya untuk break sejenak dan kita mari saling bertegur sapa. Saya ingin menyapa teman-teman yang mendengarkan siaran ini, apalagi siaran ini tuh berkaitan dengan karma ya. Mungkin semua orang, kalau dalam ajaran Buddha, setiap orang adalah pemilik karma mereka sendiri, pewaris karma mereka sendiri. Apapun yang mereka lakukan, itulah karma yang akan mereka warisi. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan ke anjuran kebaikan ini, pastinya kita yang ya keseharian beraktivitas, yang hari ini mungkin karena ini tayang di malam hari, mungkin sedang break atau sedang melakukan aktivitas karma, yaitu berbuat sesuatu. Setidaknya misalnya mereka melakukan aktivitas karma yaitu bekerja. Ya, dalam kerja, karena ini tanaman hal baik, semoga yang Anda malam hari ini masih ya berkecimpung lembur dan akhirnya nanti ya di akhir bulan mendapatkan salary, mendapatkan kompensasi, mendapatkan imbalan. Ini adalah berkah baik. Oke, mungkin itu breaknya yang pertama. Yang kedua pastinya teman-teman yang mungkin sudah ada di rumah berkumpul dengan keluarga, selamat menikmati momen berkumpul dengan keluarga ditemani siaran ini. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan topik hari ini yaitu apa yang kamu tanam itulah yang kamu petik. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Kita sadar, karena dalam konsep tadi saya menjelaskan seorang petani atau konsep investasi tentang kapan waktu terbaik untuk memulai, katanya 10 tahun lalu. Kalau 10 tahun lalu belum mulai, kita masih diberikan kesempatan. Kesempatannya yaitu hari ini. Itu investasi ya, biasanya ini memang grand teori ya, ini pola pikirnya besar ya. Kalau petani ya mungkin tidak pak 10 tahun, tapi ya berapa bulan, 5 bulan atau 4 bulan sebelumnya harus mulai tanam. Sehingga nanti saat musim tanam, waktunya tanam, kita bisa menanam. Bisa memanen atau kita bisa sukses. Baik, dalam sudut pandang ini saya ingin menjelaskan dari segi praktis penjelasan saya dalam bidang akademik. Karena saya seorang pengajar, seorang dosen, saya terbiasa dengan aktivitas mengajar, lalu audiens saya adalah generasi baru, generasi anak-anak yang sepertinya nilai-nilai moral atau nilai-nilai basic pengetahuan yang masih banyak dikembangkan. Mereka harus banyak membaca, banyak mengerti hal-hal baik yang harusnya mereka mengerti. Baik, ada satu hal dulu yang saya sampaikan, ini kayaknya sudah berulang kali saya sampaikan, tetapi ini penting. Yaitu hari ini, zaman hari ini ya, sepertinya saya tuh agak terdistraksi dengan penggunaan sosial media yang berlebihan, apalagi sosial medianya itu digunakan untuk hanya sekedar melihat hiburan yang receh ya, kalau bahasa hari ini ya. Jadi tidak ini mengandung ilmu pengetahuan. Jadi kita tuh lupa dengan apa yang kita lakukan. Kita tuh habis waktu banyak, tapi kita tidak tahu apa yang sudah kita lakukan. Itu salah satu mungkin latihan disiplin yang harus kita tanamkan ya ke generasi muda. Karena dalam hal ini saya bercerita ke mahasiswa, karena ini momennya masih bulan-bulan awal tahun ya, ada salah satu bentuk resolusi yang saya tanamkan, yaitu bagaimana mengurangi sosial media, apalagi sosial media itu hanya digunakan untuk hal-hal receh yang tidak membawa dampak positif lah, seperti itu. Baik, sahabat dalam dhamma, mari kita lanjutkan pembahasan tentang apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu petik. Baik, ini berkaitan sebab dan akibat. Dalam hukum karma juga seperti itu. Kalau kita menanamnya benih kebaikan, ya semoga nanti yang akan kita petik adalah kebaikan juga. Di kalangan pelajar, terutama saya sebagai seorang pengajarnya, mari kita eksplorasi apa yang menyebabkan hukum ini tuh berlaku dengan pastinya. Oke, baik. Misalnya kita berkata, apa di kampus tuh ada cerita tentang ya penugasan atau mereka punya kewajiban menyelesaikan sesuatu. Jika mereka itu suka punya kebiasaan nunda-nunda atau mereka menanam dalam bahasa ini ya, karena kita masih konsepnya tentang hukum karma dengan konsep petani dan pendidik. Kalau generasi muda suka atau memiliki kebiasaan menunda-nunda, mereka malas dan lain sebagainya, mereka harus bersiap-siap dengan akibatnya nanti, yaitu mungkin kegagalan di masa depan atau kecemasan, worry akan masa depan yang mereka hadapi. Karena apa? Mereka tidak punya bekal, mereka tidak punya tanaman yang membuat mereka itu merasa aman, membuat mereka merasa tenang. Karena kemarin saya di pertemuan yang lalu ya, saya berbicara pelindungan yang menyelamatkan kita atau bekal yang menyelamatkan kita. Karena artinya apa? Ketika kita memiliki bekal, kita memiliki perlindungan, kita itu merasa aman. Batin kita, emosi kita, fisik kita, oh saya tahu nih saya punya bekal. Jadi ya kita melewati perjalanan ini tuh rasanya lebih ringan. Ya, ibaratnya seorang mau jalan jauh karena dia punya bekal yang cukup, ya ini dia jalan ke depan dengan PD-nya saja. Tapi kalau nggak punya bekal yang dipersiapkan, ya siap-siap nanti dalam tengah perjalanan dia bimbang dan ragu. Baik, itu di awal cerita pasti negatif kalau kita punya kebiasaan menunda ya. Kalau sebabnya negatif yaitu kebiasaan menunda, ya jangan harap nanti akibatnya positif. Itu namanya keajaiban lah, tidak terjadi. Kalau anak mahasiswa atau siswa tidak belajar lalu mengharapkan nilainya baik di apa oleh guru mendapatkan respect, ya ini sepertinya sesuatu yang janggal gitu ya. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Mari kita bercerita tentang sebab atau apa yang kita tanam lalu dengan apa yang akan kita petik sebagai akibatnya. Kalau kita memiliki sebab, kita selalu jujur, disiplin, lalu apa ramah tamah, memiliki ucapan yang baik, maka akibatnya adalah kita memiliki kepercayaan diri, kita dihormati, kita dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan. Ini sebab akibat yang akan timbul. Baik, teman-teman, berbicara dengan konsep ini yaitu kejujuran. Di Buddhis tentu pastinya kita apa dalam ajaran agama semuanya mendukung kejujuran, adalah salah satu bagian ajaran agama yang pastinya harus kita populerkan. Karena apa? Kejujuran ini sebagai bagian integritas kita. Dalam kehidupan ini menjaga integritas kita ya. Kalau dalam bahasa agama ya kita berarti melatih hiri dan otapa berkaitan kejujuran. Karena kita tahu kalau kita berbuat salah, kita itu malu ya, malu kita sudah seseorang yang apa terdidik, terpelajar, tapi kita berbuat salah. Itu hiri. Lalu ada pengetahuan yang kedua itu otapa. Ketika kita berbuat salah, kita takut akan akibat yang mungkin akan kita terima. Karena apa? Ya banyak hal kalau dari karma buruk berbuah pasti reputasi ya, reputasinya hancur, lalu memalukan keluarga dan lain sebagainya. Baik, sahabat dalam dhamma, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, terima kasih yang sudah mendengarkan siaran ini. Semoga semuanya dalam kondisi baik ya. Pastinya yang mungkin masih di tengah perjalanan, ya mungkin menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi yang bisa mendengarkan siaran ini. Hati-hati di perjalanan, semoga Anda selamat sampai rumah, nanti berkumpul dengan keluarga, beristirahat dengan baik. Baik, kita lanjutkan cerita kita tentang apa yang kamu tanam itulah yang kamu baik. Apalah itulah yang kamu petik. Maaf, rupanya ini agak blibet ya, tapi tidak apalah ya. Kita lanjutkan saja. Baik, sahabat dalam dhamma, kita lanjutkan percakapan kita atau sharing kita pada malam hari ini. Teman-teman, sebagai bagian lanjutan dari apa yang kita tanam dan apa yang akan kita petik, sebagai sebab dan akibat adalah ketika kita memiliki rasa hormat kepada guru dan orang tua, itu adalah sebabnya, maka akibatnya adalah kita kemudahan dalam menyerap ilmu atau berkah. Baik, saya sangat setuju dengan konsep ini, teman-teman. Karena apa? Dalam ajaran agama pun kita memiliki kewajiban untuk menghormati guru. Kita memiliki kewajiban untuk memberikan penghormatan yang selayaknya. Kita punya kewajiban untuk mendengarkan nasihat baik dari guru. Karena dalam hal ini, saya pun sebagai guru dan murid, mungkin saya harus berkata seperti ini ya. Hari ini saya memang berprofesi sebagai seorang guru, tetapi saya juga saya katakan kewajiban seorang murid. Saya mendengarkan nasihat dari guru saya. Ada banyak hal yang ya pastinya kita butuhkan belajar untuk pengembangan diri. Baik, teman-teman, ada satu hal yang mungkin kalau berbicara guru dan murid, ada satu yang ingin saya ceritakan, yaitu nasihat kata guru saya. Katanya apalagi berkaitan siaran ini ya, ini berkaitan kedisiplinan. Ini adalah sarana bagi saya, media bagi saya untuk ya satu, berpraktek mengembangkan diri. Kedua, saya juga bisa sarana praktek untuk pelayanan ke masyarakat. Karena dari bagian Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, pelayanan, dan penelitian, ini salah satu bentuk pelayanan. Pelayanan dan ya pengembangan diri saya juga untuk melatih diri sendiri. Baik, sahabat dalam dhamma, kita harus melatih diri untuk selalu berbuat baik. Baik, sebagai bagian ujung penjelasan hari ini, saya ingin bacakan satu kutipan Dhammapada lagi lah ya. Kutipannya seperti ini. Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan, oleh diri sendiri pula seseorang menjadi suci. Suci atau tidak suci tergantung pada diri sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat menyucikan orang lain. Inilah kutipan sebagai bagian penutup akhir pertemuan kita hari ini, berkaitan apa yang kamu tanam itulah yang kamu petik. Teman-teman, mendengarkan kutipan ini, kita akan sadar kita adalah apa yang kita perbuat. Oke? Bukan karena kelahiran seseorang menjadi suci, bukan karena pengaruh dari orang lain seseorang menjadi suci, tetapi karena perbuatan sendirilah ia bisa menjadi suci dan ia bisa menjadi lebih baik. Setelah mengetahui semua ini, apa yang kita tanam itu yang akan nantinya kita petik. Hari ini mungkin kita harus mulai bersiap-siap. Mari kita menanam benih-benih kebajikan. Mari kita menanam benih-benih hal yang berguna. Supaya apa? Ya seperti grand kutipan yang tadi di awal saya sampaikan. Waktu terbaik untuk memulai adalah seharusnya 10 tahun yang lalu. Tetapi kalau 10 tahun yang lalu kita lupa, kita lalai, belum menanam, kesempatannya datang keduanya adalah hari ini. Kalau hari ini masih belum mau tanam juga, takutnya kita tidak punya waktu lagi. Atau ada salah satu ungkapan yang cukup menempel dalam pikiran saya, sahabat dalam dhamma, yaitu seperti ini. Jika di masa muda kita tidak rajin bekerja, di masa muda kita tidak mau belajar, jangan sampai kita itu nanti seperti bango tua di kolam yang kosong. Bango tua di kolam yang kosong, sudah tidak ada apa-apa lagi, dan tubuh kita, pikiran kita, ucapan, bukan pikiran, tapi pikiran mungkin kuat, ucapan kuat tapi tubuh kita, kereta kita mulai ringkih. Ya, kereta kita mulai tidak bisa mendukung aktivitas keseharian kita. Maka kita harus bijak dalam masa muda. Karena ada waktu yang terbaik untuk bekerja, yaitu ketika kita masih muda, kondisi aman, lalu tidak terjadi bencana dan lain sebagainya. Baik, sahabat dalam dhamma, sepertinya topik pembicaraan saya habis berkaitan apa yang kamu tanam itulah yang kamu petik. Tapi saya sebagai bahan kesimpulan percakapan ini ya, atau diskusi ini, sahabat dalam dhamma, semoga apa yang saya sampaikan walaupun sederhana bisa masuk dalam, ya, menambah pengetahuan kita. Ketika kita tahu hari ini adalah waktu yang terbaik untuk berbuat baik, maka semoga kita bisa melakukannya. Karena ada keinginan wajar yang kita itu harapkan setiap manusia. Ya, semoga saya memiliki kecukupan, kelimpahan berkaitan harta materi. Yang kedua, semoga saya memiliki kalau saya bisa katakan ya, semoga kita memiliki kedudukan tinggi gitu. Kita memiliki kedudukan terhormat di masyarakat. Yang ketiga, kita memiliki kesehatan yang baik karena pandai menjaganya. Dan yang keempat, semoga ketika kehidupan ini berakhir, kita bisa terlahir dalam surga. Baik, karena kita tahu tujuan-tujuan ini semuanya apa? Ada tujuan-tujuan yang besar yang tidak mudah untuk didapatkan ketika kita malas, maka kita harus menanam benih-benih kebaikan. Baik, kesimpulan di titik akhirnya itu, mari kita mulai dari hal yang kecil, kita tanam kebaikan hari ini. Semoga kebaikan yang kita tanam hari ini bisa membawa keselamatan kita di hari selanjutnya. Akhir kata, izinkan saya, Pak Sukadi, menutup pertemuan hari ini, malam hari ini, dengan doa yang sangat baik dari agama Buddha, yaitu Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih, salam Namo Buddhaya.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrul Alwi kembali hadir untuk menyapa di rangkaian Bogor malam ini. Hari ini hari Selasa ya, hari ke-16 di bulan Juni tahun 2026. Semoga kabar sehat selalu pendengar. Saya temani Anda dengan 4 segmen yang akan hadir hingga tengah malam nanti. Dibuka dengan ngobras, ngobrol seputar komunitas. Dilanjutkan juga dengan ragam budaya, di mana untuk edisi malam hari ini ragam budaya tema koleksi lagu yang akan hadir adalah Pasombusi Hall, saudara. Lagu-lagu Batak yang tentu kita akan hadirkan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Sandiwara Radio dan ditutup dengan koleksi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri. Era tahun format 2000-an ya, 2000 sampai dengan 2010 tepatnya. Koleksi lagu yang nanti kita akan hadirkan di segmen penutup untuk menemani aktivitas maupun istirahat malam Anda, saudara, bersama kami Pro 1 RRI Bogor. Baik, dan tentu sebagai segmen pembuka nanti kita akan bahas satu profil ya dari komunitas untuk segmen pembuka kami di Ngobras, ngobrol seputar komunitas yang akan hadir hingga nanti tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sementara koleksi lagu lainnya masih akan hadir di playlist kami untuk Bogor malam ini.

Selamat datang di segmen pembuka Bogor malam ini, ngobras ngobrol seputar komunitas saudara. Ruang obrolan yang akan kita perbincangkan mengenai sebuah eksistensi dari komunitas saudara pendengar ya. Mengintip sebuah dunia yang unik, dunia yang mempertemukan sejarah, budaya, seni dan hobi dalam satu tempat. Dan dunia itu bernama numismatik namanya. Jadi banyak orang mengira kalau uang itu memiliki satu fungsi, yaitu sebagai alat transaksi, digunakan untuk berbelanja, membayar kebutuhan, kemudian berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya ya. Padahal kalau diperhatikan lebih dekat, uang ini ternyata menyimpan cerita yang jauh lebih besar. Membayangkan sebuah uang kertas yang dicetak puluhan tahun lalu, mungkin pernah berada di pasar tradisional, di tangan pedagang, di dompet para pejuang kehidupan ya. Bahkan menjadi saksi berbagai perubahan zaman yang terjadi di negeri ini. Karena itulah lahir dunia numismatik, saudara pendengar. Sebuah kegiatan mengumpulkan sekaligus mempelajari uang kertas, koin, token, medali, bahkan benda-benda sejenis yang pernah digunakan atau memiliki nilai sejarah. Dan menariknya, para pecinta numismatik ini tidak hanya melihat nominal yang tertulis pada uang, namun mereka melihat kisah di baliknya, mempelajari sejarah penerbitannya ya, atau menelusuri latar belakang budaya yang tercermin dalam desainnya gitu. Dan tentu mereka memahami perjalanan bangsa yang terekam melalui setiap detail gambar, tulisan, simbol, hingga bahan pembuatannya. Dan seperti hobi-hobi besar lainnya, tentu para pecinta numismatik juga membutuhkan ruang untuk ketemu ya, berbagi pengetahuan, dan kemudian berkembang bersama. Dan untuk kali ini, dari kebutuhan itu hadir sebuah komunitas yang menjadi rumah bagi para pecinta numismatik di Indonesia. Namanya adalah Masyarakat Numismatik Indonesia, atau yang lebih akrab dikenal dengan singkatan MNI, pendengar. Komunitas ini resmi berdiri pada tahun 2018 dan memperoleh pengesahan sebagai organisasi pada awal tahun 2019 ya. Namun yang paling penting bukan sekedar tanggal berdirinya, tapi adalah semangat yang dibangun sejak awal, yaitu menjadi wadah bagi para numismatis dan juga pecinta benda-benda bersejarah untuk belajar, berkembang, untuk kemudian bersama-sama menjaga warisan sejarah bangsa. Karena mengoleksi bukan hanya tentang memiliki sebetulnya, tapi juga bagaimana memahami, bukan sekedar menyimpan, tapi juga turut melestarikan. Tarikan saudara. Nanti kita akan ulik ya lebih jauh. Kita tahu kalau setiap komunitas besar itu selalu berawal dari satu kesamaan, yaitu cinta terhadap sesuatu yang dianggap berharga, saudara pendengar. Untuk itu nanti kita akan selami lebih jauh dan mengenal lebih dekat dari komunitas ini. Tetaplah bersama kami di Ngobras Ngobrol seputar komunitas.

0: Sekilas Berita.
1: Agar kami hadirkan kilas berita. PT Pertamina Patra Niaga meluruskan informasi yang viral di media sosial terkait angka Rp18.040 per liter pada struk pembelian Pertalite. Angka tersebut sempat memicu salah paham karena disebut-sebut sebagai harga keekonomian BBM. Korporat Sekretari Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, menegaskan bahwa angka tersebut hanyalah indikator nilai ekonomi berdasarkan harga pasar dan biaya penyediaan energi. Ia memastikan konsumen tetap membeli Pertalite dengan harga resmi yang telah disubsidi pemerintah. Sebagai operator, Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjalankan kebijakan negara dalam menyalurkan BBM bersubsidi. Langkah ini diambil demi menjaga keterjangkauan harga, melindungi daya beli masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah. Dan di akhir keterangannya, Pertamina juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap bijak dalam menggunakan BBM sesuai dengan kebutuhan.
0: Kilas Berita.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Dengan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pemilik dari Christopher Cross, saudara pendengar, Never Be The Same ya. Yang tentu koleksi lagu-lagu di era tahun yang sama. Kami undang Anda untuk menikmati ruang rindu, saudara. Tematik memang setiap malamnya format lagunya berbeda-beda. Dan tentu itu yang menjadi keunikan, yang menjadi magnet. Bahwa setiap malamnya tentu kami undang Anda untuk bernostalgia sesuai dengan eranya ya. Dan kali ini kita kembali ke segmen di mana kita ulas kembali mengenalkan masyarakat numismatik Indonesia, saudara, atau MNI begitu ya, yang mana menjadi wadah bagi para pecinta benda-benda bersejarah untuk belajar, berkembang, dan bersama menjaga warisan sejarah bangsa, terutama yang berkaitan dengan uang, saudara. Dan kali ini para kolektor di komunitas begitu ya, masyarakat numismatik Indonesia yang menjadi wadah partisipasi para numismatik untuk mengembangkan minat serta kecintaannya terhadap uang kertas, koin, token, medali, dan berbagai benda koleksi yang memiliki nilai historis. Dan tentu komunitas ini terbuka bagi berbagai kalangan. Ada kolektor senior yang sudah puluhan tahun menekuni dunia numismatik, ada juga peneliti dan pemerhati sejarah, ada akademisi, ada generasi muda yang baru mulai tertarik begitu mengenal uang kuno. Pokoknya semuanya dipertemukan oleh rasa penasaran yang sama terhadap perjalanan sejarah yang tersimpan dalam benda-benda kecil tersebut. Dan di komunitas ini aktivitasnya pun beragam. Ada diskusi berbagi pengetahuan seputar koleksi numismatik, belajar mengenali keaslian uang dan juga koin ya, bahkan mempelajari sejarah penerbitan mata uang dari berbagai periode, mengenal perkembangan desain serta teknologi percetakan uangnya, hingga melakukan penelitian mengenai benda-benda numismatik yang memiliki nilai sejarah penting. Kemudian MNI juga punya semangat pelestarian budaya dan sejarah bangsa, karena semakin berkembang zaman, semakin banyak juga benda-benda bersejarah yang berisiko terlupakan. Dan melalui berbagai kegiatan edukasi, pengenalan kepada masyarakat, MNI berupaya menjaga supaya peninggalan sejarah itu tetap dikenal untuk kemudian dihargai ya. Ibarat sebuah perpustakaan hidup, setiap membernya juga membawa pengetahuan, pengalaman, dan cerita yang berbeda-beda. Dan ketika semua itu bersatu dalam komunitas, maka lahirlah ruang belajar yang sangat kaya dan juga menarik, saudara. Dan MNI tidak hanya bergerak di dalam negeri saja, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, komunitas ini aktif menjalin hubungan baik ya dengan berbagai pihak serta otoritas terkait untuk mendukung perkembangan dunia numismatik nasional, saudara pendengar. Dan ini sebagai bagian dari masyarakat dunia, MNI juga ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan numismatik internasional. Dan dari sanalah peran yang sangat membanggakan itu kemudian muncul ya. Oke, nanti kita akan kenali lebih jauh. Dan terima kasih juga yang sudah menyapa. Selamat malam untuk Mama Ardi yang menanyakan kamanawai. Hadir kemarin cuti dulu sebentar ya, untuk biasa family first ya, friend is forever gitu. Oke, nanti kita lanjut kembali. Sementara koleksi lagu lainnya di 10 menit kebersamaan kita untuk ngobras, kita akan hadirkan lagu lainnya untuk Anda menemani di Bogor malam ini.

Setiap komunitas tentu memiliki karakteristik dan spesifikasi yang berbeda ya. Kali ini mengenal perjalanan dari Numismatik Indonesia atau masyarakat Numismatik Indonesia, komunitas yang tentu fokusnya memperkenalkan sejarah bangsa melalui uang, kemudian koin, token, dan berbagai peninggalan numismatik yang dimiliki negeri ini, saudara. Dan tentu ini menunjukkan juga kepada dunia bahwa Indonesia punya perjalanan sejarah yang panjang, kaya, dan juga layak untuk dipelajari. Dan kalau dipikir-pikir, ini sesuatu yang luar biasa juga ya, sebuah komunitas hobi ternyata mampu menjadi jembatan budaya, mampu juga memperkenalkan identitas bangsa melalui cara yang unik dan juga elegan, dan membuat generasi muda juga semakin tertarik untuk mengenal sejarah dari sudut pandang yang berbeda, saudara. Kadang sejarah hadir di bentuk yang sederhana, di selembar uang, di sekeping koin, dalam sebuah token tua yang tersimpan rapi selama puluhan tahun ya. Dan tentu dari hal yang kita kenali dari MSI, Masyarakat Numismatik Indonesia, ada satu hal yang bisa kita bawa pulang ya, bahwa benda-benda yang tampak kecil seringkali menyimpan cerita yang sangat besar. Dan melalui kehadiran Masyarakat Numismatik Indonesia, cerita-cerita tersebut tentu harus dijaga supaya tidak hilang di telan waktu, saudara. Itu dia, berbagi cerita, mengenalkan salah satu komunitas yang bukan hanya menekuni hobi, tapi juga turut merawat memori perjalanan bangsa, saudara. Terima kasih untuk segmen ini, dan terima kasih juga untuk Andi yang sudah menyimak ya, dan masih akan hadir segmen berikutnya, untuk kemudian kita akan hadirkan ragam budaya di segmen kedua nanti, saudara, di Bogor Malam ini, edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Tetaplah bersama kami di Bogor Malam ini. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Budaya Horas, saudara pendengar, kembali berjumpa untuk segmen kedua memutarkan koleksi lagu-lagu daerah. Kali ini koleksi lagu-lagu dari Sumatera Utara, koleksi lagu Batak yang akan hadir hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar. Tidak hanya koleksi lagunya, namun juga info budayanya nanti kita akan sampaikan untuk Anda. Sekaligus mengundang bagi ingin turut bergabung beratensi 08 1 5 kali 4 200. Kami tunggu di

Masih di Pasombo Siho, pendengar. Dua lagu tadi sudah kita putarkan. Satu diantaranya rekomendasi dari Anda. Tadi Joy Tobing ya, Boasa Ikon Pajumpang, itu dia lagunya. Mengantarkan kita di menit 19 kali ini. Lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya Nasrul Alwi masih menjadi teman Anda, pendengar. Dan kalau bicara mengenai Tanah Batak ya, bukan hanya budaya serta danaunya yang memikat, ada satu kekayaan lain yang selama berabad-abad ini ikut memberi warna pada cita rasa Nusantara, yaitu rempah yang bernama andaliman. Bagi banyak orang, andaliman mungkin masih terdengar asing, begitupun dengan saya. Tapi bagi masyarakat Batak, rempah yang satu ini ibarat sahabat lama yang selalu hadir di meja makan ya. Bahkan banyak yang mengatakan masakan Batak itu terasa belum lengkap tanpa sentuhan andaliman. Jadi andaliman ini sering dijuluki merica Batak ya. Bentuknya kecil-kecil seperti lada, tapi karakter rasanya sangat beda. Saat pertama kali mencoba, ada sensasi pedas yang unik. Aroma segar menyerupai jeruk ataupun lemon, kemudian diikuti efek kebasringan di lidah yang membuat pengalaman kuliner ini menjadi sangat khas ya. Dan justru sensasi itulah yang membuat andaliman dikenal sebagai salah satu rempah paling eksotis dari Nusantara. Dan menariknya lagi, tanaman andaliman ini tidak tumbuh sembarangan. Rempah ini sangat menyukai udara sejuk dan banyak ditemukan di kawasan dataran tinggi sekitar Danau Toba. Karena karakter tumbuhnya yang spesifik tadi, andaliman menjadi salah satu identitas kuliner yang sangat lekat begitu dengan masyarakat Batak ya. Kalau Anda pernah menikmati arsik, naniura, kemudian juga saksang atau sambal andaliman, ini sebenarnya Anda sedang mencicipi warisan rasa yang sudah diwariskan turun-temurun selama beberapa generasi. Bahkan sekarang andaliman juga tidak hanya hadir di masakan tradisional. Kreativitas masyarakat Sumatera Utara membuat rempah ini juga hadir dalam berbagai produk modern ya. Baik itu sambal, keripik, teh, bandrek, hingga pizza andaliman juga ada. Dan yang menarik untuk direnungkan, di balik ukuran yang kecil tadi, andaliman menyimpan cerita besar ya. Cerita tentang hubungan masyarakat Batak dengan alam, tentang kearifan lokalnya dengan mengolah rempah, serta bagaimana sebuah rasa ini mampu menjadi identitas budaya yang dikenang lintas generasi, saudara pendengar. Kita lanjut kembali ke playlist lain ya. Nanti kita akan bacakan juga beberapa atensi yang sudah masuk ya. Masih cukup panjang kebersamaan kita di Ragam Budaya setengah jam ke depan. Masih dengan koleksi lagu-lagu khas Pasombo Sihol untuk kita mainkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Loh, Jasmine, serius bener lihat HP? Scrolling video lucu ya?
1: Bukan, Di. Lagi ikut kursus online desain grafis nih. Mumpung ada waktu luang. Lumayan kan buat nambah-nambahin skill?
0: Halah, hari gini masih aja belajar. Capek amat. Mending juga scroll video lucu.
1: Justru itu, Di. Dunia kan berubah makin cepat ya. Kalau kitanya nggak mau belajar dan ningkatin kualitas diri, ya kita bakal ketinggalan jauh.
0: Bener juga sih. Gak ada ruginya investasi di kepala sendiri.
1: Pas banget. Karena bangsa yang hebat lahir dari manusia yang gak pernah berhenti belajar.

Horas, saudara pendengar, kita masih di Pasombo Sihol, ragam budaya yang tentu menjadi khas di setiap Selasa malam ya. Pasombo Sihol masih mengudara untuk Anda 15 menit ke depan. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyapa, beratensi di 08-1-5x4-200. Sapa dulu ya. Selamat malam untuk Theo yang mengucapkan selamat memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, katanya untuk yang merayakan. Terima kasih. Semoga senantiasa menjadi pribadi yang baik, lebih baik lagi, ya gak sih? Dan menjadi kita sesuatu yang baru, begitu saudara pendengar, ya gak? Ada Ibu Siti Ariati di Ciwaringin juga menyapa. Kali ini minta dimainkan lagu Inang ya, untuk Kang Arul. Terima kasih, selamat malam. Salam juga katanya untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian. Ada Tenina Said ya, selamat malam. Lagunya apa ini? Judika Mardua Holong. Oke, nanti kita carikan. Sementara satu info dulu kami sampaikan, saudara. Kali ini terkait tentang, kalau kita mendengar kata kitab ya, mungkin yang terbayang adalah lembaran kertas yang disusun rapi menjadi sebuah buku. Tapi jauh sebelum teknologi percetakan berkembang seperti saat ini, masyarakat Batak ternyata telah memiliki tradisi menulis yang sangat unik dan menarik, yang mana warisan budaya itu dikenal dengan nama Pustaka Laklak. Jadi makna yang sederhana tapi menarik. Pustaka itu berasal dari kata pustaka atau kitab, sementara laklak itu berarti kulit kayu. Jadi secara harfiah Pustaka Laklak adalah kitab yang ditulis di atas kulit kayu, pendengar, yang membuatnya semakin istimewa. Kitab ini ditulis menggunakan aksara Batak dan menjadi salah satu bukti bahwa leluhur kita memiliki tradisi literasi yang sudah berkembang sejak lama ya. Bukan sekedar benda kuno yang disimpan di balik etalase museum, karena di dalamnya tersimpan berbagai pengetahuan yang dianggap penting pada zamannya. Mulai dari pengobatan tradisional, perhitungan hari baik dan hari kurang baik, kemudian juga ada ritual adat, simbol-simbol budaya, hingga berbagai kisah dan kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat Batak masa lalu. Dan menariknya lagi, proses pembuatannya juga menunjukkan kreativitas luar biasa. Kulit kayu alim atau gaharu itu diolah dengan teliti sehingga menjadi lembaran yang halus. Setelah itu dilipat menyerupai akordeon dan ditulisi menggunakan pena dari lidi pohon enau dengan tinta alami yang dibuat dari campuran berbagai bahan tradisional. Dan hari ini keberadaan Pustaka Laklak sudah semakin langka ya. Sebagian besar koleksinya tersimpan di museum-museum, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Namun nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup sebagai bagian dari warisan budaya Nusantara. Karena sesungguhnya ketika melihat Pustaka Laklak, kita tidak hanya melihat sebuah kitab tua, tapi tengah melihat juga jejak pemikiran, pengetahuan serta kebijaksanaan leluhur yang diwariskan melintasi zaman, saudara. Dan mungkin itulah yang membuat sebuah warisan budaya menjadi begitu berharga ya, bukan sekedar usianya, tapi cerita dan pengetahuan yang masih kita pelajari hingga saat ini, saudara pendengar. Oke, kita lanjut kembali ke playlist lainnya. Kali ini memainkan rekomendasi dari Ibu Siti Ariati, lagu Inang ya. Ini versi Novita Dewi Marpaung untuk kita hadirkan di playlist Pasombo Sihol, pendengar.

lagu yang versi Judika, namun yang ada Omega Trio, Semoga Tak Mengapa ya. Mardua Holong, ini satu dari deretan koleksi lagu rekomendasi dari Anda. Untuk Teh Nina Said, satu dari dua lagu terakhir yang bisa kami putarkan di segmen Ragam Budaya Pasombu Sihol, segmen kedua Bogor malam ini yang hadir untuk Anda, saudara. Jangan kemana-mana, selepas ini kita juga akan hadirkan kembali dua segmen lainnya, Sandiwara Radio dan tentu Ruang Rindu. Kita akan hadiri playlist untuk Pasombu Sihol ya, untuk edisi Selasa 16 Juni 2026. Jumpa kembali untuk edisi minggu depan. Tetaplah bersama kami, pendengar, salam budaya, Horas.

Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Saat ini, diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana 270 diantaranya terdapat di Papua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 daerah dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Saat ini kita sudah masuk ke segmen ketiga, pendengar. Rangkaian Bogor malam ini, sebagaimana biasa, kisah berbeda kita akan hadirkan dalam Sandiwara Radio. Untuk malam ini, produksi dari RRI Purwokerto, pendengar, dengan judul Demi Gengsi. Bagaimana kisahnya? Ini dia Sandiwara Radio.

0: Yep. Makanya seadanya ya, Nduk.
1: Aduh, Bu, tempe maning Jan. Aku bosen, apalagi teman-temanku nanti mau ke rumah buat ngerjain tugas. Loh. Masa dikasih makan jangan gandul sama tempe doang? Aku ya malu, Bu.
0: Lah. Emangnya kenapa, Tonduk? Jangan gandul kue lauk sing enak. Sederhana dan juga sehat.
1: Tapi malu, Bu. Mereka tuh anak-anak orang kaya. Aku pengen kita kelihatan keren dikit. Makanannya yang kayak di kafe atau di rumah makan gitu loh, Bu.
0: Kafe?
1: Masak ayam goreng, ayam bakar, rumah atau seafood makan. Gitulah, Bu.
0: Aduh, kafe, rumah makan. Surti. Duit ibu ge sisa 1.000. Gimana mau beli macem-macem?
1: Ah, ibu ini pasti bisa lah. Usaha, Bu. Gimana pun caranya, utang kek atau jual apa kek. Ini demi gengsi loh, Bu. Biar nanti kita nggak malu.
0: Apalah arti gengsi, Nduk? Kita memang keluarga sederhana. Ya sudah, apa anane baik. Orang susah mikir gengsian.
1: Bu, ibu mau nanti Surti di kampus jadi bahan bulian sama teman-teman, jadi bahan ledekan teman-teman gara-gara nggak bisa nyuguh yang layak. Ibu mau itu terjadi? Kalau gitu, mending aku nggak usah kuliah aja lah, Bu.
0: Loh, ya jangan gitu, Nduk. Kamu harus tetap kuliah. Kasian kakakmu, udah banting tulang demi pendidikanmu.
1: Lah ya udah, ayo usaha, Bu. Setidaknya walaupun rumah kita sederhana, tapi kita bisa menjamu tamu dengan layak.
0: Ya sudah, ibu tak usaha dulu ya.
1: Nah, gitu dong.

0: Nuwun sewu, Bu. Bu Susi, kulo badhe nyuwun tulung. Saya mau pinjem duit ya, Bu. Ya, sekitar 500 ribu. Apakah bisa, Bu?
1: Bisa, Bu Midah, bisa. Ini tak pinjemi. Tapi jangan lupa, minggu ngarep tak tagih ya. Harus ada loh ya. Soalnya aku juga butuh buat arisan minggu depan nih.
0: Nggih, Bu. Matur nuwun sanget nggih, Bu Susi. Ya Allah, Gusti Allah sing bales nggih, Bu.

0: Surti, wah rumahmu lucu ya. Asik loh deket sawah, hawanya menyegarkan. Kalau aku tinggal di sini kayaknya bakal betah deh.
1: Iya, adem banget suasananya. Sejuk, bikin betah banget ya.
2: Hehe, iya dong. Nih, aku udah siapin makanan spesial. Jajanan juga ada. Nih, silahkan.
0: Wah, meriah banget Sur.
1: Iya, ini mewah banget Sur. Aku aja di rumah makanannya gak begini loh.
2: Ah, masa sih? Kan kalian berdua orang kaya.
0: Ah, biasa aja Kak Disur.
2: Pokoknya ini semua buat kalian. Tamu kan raja, jadi nikmatin aja ya.
1: Wah, siap Sur.
0: Tapi jangan lupa, tetap fokus ngerjain tugasnya ya.
2: Siap.
1: Jelas dong.
3: Monggo nak, silahkan dinikmati.
0: Siap-siap bu.
1: Makasih banget ya bu.
3: Iya nak, sama-sama.

0: Bu Mida, saya kesini mau nagih utang yang kemarin Bu Mida pinjem 500.000. Ini udah seminggu loh. Terus besok saya ada arisan, jadi saya butuh uang itu.
1: Iya Bu, aduh, Bu Susi sabar nggih Bu nggih. Saya belum bisa nyarutang Bu. Mungkin besok atau lusa saya sudah bisa ada Bu. Iya, tapi saya belum ada Bu. Maaf ya Bu ya.
0: Loh, tapi aku butuh itu je. Bisa-bisa arisan nanti aku nggak ikut.
1: Tapi memang saya sedang tidak ada uang Bu. Gih, Bu. Besok atau lusa Bu, insya Allah saya ada Bu.
0: Bu Mida, saya udah niat menolong loh. Ikhlas loh saya. Tapi saat ini saya juga butuh uang Bu.
1: Tapi bagaimana gih Bu? Saya belum ada Bu.
0: Memangnya uangnya buat apa sih Bu?
1: Anu Bu, itu
0: buat usaha.
1: Bukan Bu.
0: Lah terus buat apa?
1: Itu kemarin buat nyuguh tamunya si Surti.
0: Ya ampun, 500.000 buat nyuguh tamu. Kok ya kebangetan banget loh Bu. Saya kira buat usaha dagang atau apalah itu. Makanya saya langsung kasih pinjem jebule buat nyuguh tamu.
1: Ya namanya juga ngetot nakar pe anak Bu. Si Surti itu gengsi kalau tidak bisa nyuguh tamu teman sekampusnya itu Bu. Nanti Mbok di kampus takut dibully. Halo, gitu katanya.
0: Sampean lho Bu. Ya gelem-geleme ngetut napolai anak. Ini namanya anak pola. Biungnya keprada. Sampean sendiri yang repot. Saya juga melu-melu repot. Hidup kok ngandelin gengsi ya bubar.
2: Katanya tadi Bu Susi ikhlas minjemin. Kok sekarang jadi kayak gak terima gitu sih Bu?
0: Surti, kamu itu harus eling siapa kamu. Asalmu dari mana, hidupmu seperti apa. Jangan ngikutin gaya dan gengsi semata, melasi biungmu Sur.
2: Hidup-hidup saya kok situ yang repot.
0: Karena saya melu kerepotan. Utangnya ibumu terus gimana? Kamu apa mau bayar? Sini.
2: Saya ya gak ada duit Bu, itu semua urusannya ibu.
0: Walah, anak gak tahu diuntung. Parah.
3: Ini ada apa ya? Kok kayak lagi berdebat gitu?
0: Itu tuh, polai adekmu, si Surti.
3: Ada apa, Sur? Kamu pola apa lagi sih? Baru aja tak tinggal 3 minggu kerja di kota. Kok ya datang-datang disambut dengan suasana gak enak gini?
1: Itu
3: ada
1: loh.
3: Apa, Bu? Kenapa?
1: Itu, Bayu. Ibu itu ngutang duit 500.000 sama Bu Susi. Nah, terus Bu Susi nagih. Tapi ibu gak ada uang sama sekali.
3: Ya kok bisa Bu, ngutang sebanyak itu Bu, buat apa?
0: Ya buat menjamu dan nyuguh tamu-tamu nih adik tercintamu itu loh Mas.
3: Walah, bener toh Bu?
1: Iya bener Bayu. Kamu kan tahu sendiri, kalau gak dituruti adikmu itu bakalan seperti apa, kamu tahu kan?
3: Ya wis, gak usah nangis Bu. Ini aku habis gajian. Alhamdulillah, ya. Proyek bangun perumahan yang aku kerjain udah selesai.
1: Masya Allah.
3: Alhamdulillah lancar Bu, Bayu digaji gede.
1: Alhamdulillah.
3: Nih, Bu Susi, utangnya lunas.
1: Ya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih ya Naya.
0: Matur suwun loh Mas Bayu. Ya wes aku pamit dulu. Kalian itu harusnya bersyukur punya Mas Bayu yang sangat bertanggung jawab. Terutama kamu Surti.

0: Surti, kamu tahu nggak? Ibu tiap hari kerja sampai tangannya halus jadi kasar. Semua demi kamu. Aku juga kerja merantau ke kota. Nggak pulang berbulan-bulan juga ya, semuanya demi kamu, Sur. Demi keluarga kita. Tapi kamu malah hidup ngikutin gengsi. Kalau miskin ya udah, miskin aja. Nggak usah gengsi-gengsian lah.
1: Aku cuman pengen dianggap keren, Mas.
0: Alah, keren? Itu bukan dari barang, Sur. Keren itu bukan dari mewahnya makanan. Tapi dari hati sih ngerti caranya bersyukur. Keren itu kalau kita bisa hidup jujur. Apa adanya gitu loh. Ingat, Sur. Hidup sederhana tapi jujur. Itu tuh lebih baik, Sur. Daripada hidup mewah tapi palsu.
1: Iya, Mas. Maafin aku, Bu. Aku janji bakal berubah. Aku gak bakalan gengsi lagi, Mas. Aku tobat. Maafin Surti, Ibu.
2: Alhamdulillah. Ini yang Ibu pengen, Duk. Anak yang ngerti susahnya orang tua.
1: Maafin Surti, Ibu.
2: Iya, Duk. Ibu, ma-

Demikian drama radio berjudul Demi Gengsi karya Babe Widi dengan para pemeran Desi, Anggita, Aurel, Ava, Hana, dan Akmal. Teknik dan montase Trianto Utomo. Penata rekaman Rahayu Setiarini. Produser Budi Anoto dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

0: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan kesibukan hari ini yang sudah perlahan mereda, pendengar, ada kalanya kita ingin berhenti sejenak untuk kemudian kembali pada kenangan yang pernah menghangatkan hati, ya. Dan malam ini Ruang Rindu, saudara, hadir untuk menemani deretan lagu koleksi dalam negeri sendiri, ya, era tahun 2000-an, saudara. 2000 sama dengan 2010-an lebih tepatnya, yang pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Kita akan buka ruang untuk mengenang, bahkan mungkin merindukan seseorang yang pernah hadir di cerita kita, ya. Karena lirik sederhana sampai melodi yang akrab di telinga Anda, kita akan mainkan setiap lagunya di playlist segmen Ruang Rindu untuk membawa kisahnya masing-masing, saudara.

Perjalanan nostalgia kita diawali dengan lagu milik dari Leto di Ruang Rindu, saudara ya. Pas banget ya dengan segmen kita. Setelah itu tentu akan mendengarkan lagu-lagu lainnya, saudara pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, sekaligus merekomendasikan lagu-lagu favorit untuk bisa dimainkan di playlist kami. Jangan lupa format lengkapnya dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu rekomendasi lagunya apa ya. Nanti kita akan carikan untuk mewarnai playlist di Ruang Rindu.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ada cinta yang mungkin gak bisa digenggam, tapi kenangannya tetap tinggal dan tumbuh di dalam hati ya. Lagu tadi dibawakan oleh Krisdayanti, pendengar. Sebuah lagu yang bercerita tentang seseorang yang akan selalu memiliki tempat istimewa begitu di hidup kita ya. Dan tentu istimewa juga untuk malam hari ini bagi Anda yang sudah bergabung, beberapa atensinya sudah masuk, dan beberapa di antara lagu juga tampaknya punya koneksi yang bagus nih dengan music director ya. Tinggal kita play, tidak usah dicari karena memang sudah tersusun. Salah satunya kita sapa juga untuk Ibu Siti Riyati di Ciwaringin, minta dimainkan kenangan terindah dari Samson untuk Kang Arul. Terima kasih, selamat malam, sami-sami. Ruang Rindu juga menyapa Kang Iqbal di Gadog Tengah, Curug Nangka Bogor ya. Cuaca hareudang euy. Tadi walaupun sempat teduh ya, tapi panasnya memang silih berganti sih. Dan membawa suasana yang agak panas ya. Sepanas kompetisi Piala Dunia yang tentu masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saudara, jangan lewatkan ya beberapa pertandingannya, tentu kami siarkan secara langsung ya, baik jam 2, jam 8 pagi sampai jam 10 pagi juga kita ada ya. Jadi nantikan saja. Dan untuk jadwal malam hari ini, Perancis ya akan berjumpa dengan Senegal pukul 2 yang bisa Anda dengarkan ya. Karena Pro 1 juga merilai melalui Pro 3 untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Balik lagi ke teks WhatsApp yang disampaikan Kang Iqbal ya. Dikirim katanya untuk siapa ini? Abang Kismin, Bang Jack, Kang Zulian, Bang Boy, Diki Chandra, Kang Satria, Ibu Siti Ariyati, terspesial untuk istriku tercinta saja, Nur Halimah sama Ananda Rizki Ucu yang belum bisa bobo katanya. Semoga sehat selalu untuk yang bacain, terima kasih, sukses, amin. Lanjut juga di Ruang Rindu, kali ini menyapa Kang Agus di Laladon. Lagunya Kangen Ben aja, dengar dan rasakan. Kirim untuk rekan kerja, untuk Kang Arul, terima kasih. Semoga sehat selalu, amin ya. Oke, tanpa berlama-lama, satu dari deretan rekomendasi lagunya kita hadirkan untuk Ruang Rindu malam hari ini. Samson, Kenangan Terindah.

0: Lagu hadir sebagai bahasa universal untuk berkomunikasi di segala lapisan masyarakat. Lagu di Indonesia tidak melulu hanya soal cinta dan kegalauan, tapi juga tentang nasionalisme persatuan Indonesia. Lagu apa sih yang kamu tahu?
1: Lagu Garuda di Dadaku by Netra.
2: Bendera dari band Coklat.
3: Lagunya Meraih Bintang Via Valen.
0: Lebih dari itu, Indonesia memiliki segudang lagu nasionalisme yang bisa membangkitkan semangat juang kita.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Piala Dunia 2026 kami hadirkan untuk Anda turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko kali ini menjadi panggung bersinarnya negara-negara mayoritas muslim. Berdasarkan data Asia Stat per 15 Juni kemarin, sebanyak 14 negara mayoritas muslim sukses menembus putaran final, salah satu jumlah terbesar dalam sejarah sepak bola. Sebut saja Aljazair, Mesir, Senegal, hingga kekuatan konsisten seperti Arab Saudi, Iran, dan juga Qatar. Tidak ketinggalan, kejutan besar datang dari Yordania dan juga Uzbekistan yang mencetak sejarah lolos untuk pertama kalinya setelah melalui kualifikasi yang super ketat. Sorotan utama tentu kembali tertuju pada Maroko, sang semifinalis Piala Dunia 2022. Keberhasilan mereka terbukti menjadi inspirasi global yang mulai menggeser dominasi tradisional negara-negara besar seperti Brazil dan juga Prancis. Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar kompetisi, melainkan simbol runtuhnya dominasi lama dan bangkitnya peta baru sepak bola dunia, saudara pendengar. Nantikan keseruan laga-laga yang tersaji di Piala Dunia 2026 bersama RRI.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo lah.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini, bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh, aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari,
1: aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan. You got a friend.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu RRI Bogor memainkan lagu Marcel kali ini dengan Semusim ya. Bahwa memang ada pola alam yang selalu datang diam-diam, tapi dampaknya bisa dirasakan juga hampir di seluruh aktivitas kita sehari-hari ya. Dan di tahun ini fenomena El Nino, saudara, berpotensi mulai berkembang ya di tengah tahun dengan peluang yang cukup tinggi begitu. Bahkan dalam info yang disampaikan oleh BMKG, peluang kategori moderat diperkirakan mencapai sekitar 98%, sementara kategori kuat itu di kisaran 62%, saudara. Jadi memang El Nino ini adalah kondisi ketika pola suhu laut di wilayah tertentu berubah ya, untuk kemudian menggeser keseimbangan cuaca global yang dampaknya juga kita rasakan saat ini. Dan Indonesia identik dengan satu hal, musim yang lebih kering dari biasanya, saudara. Curah hujan berkurang di banyak wilayah, dan kalau berlangsung cukup lama tentu kondisi ini memicu kekeringan ya, terutama saat kita berada di periode musim kemarau saat ini, pendengar. Dan BMKG juga menjelaskan jika fenomena ini diperkirakan mulai aktif di tahun ini untuk kemudian bisa bertahan hingga awal 2027. Dan tentu ini bukan perubahan yang singkat, tapi proses yang berlangsung di rentang waktu beberapa bulan hingga lebih dari satu tahun, saudara ya. Dan tentu ini bukan soal cuaca di El Nino 2026, tapi juga bagaimana kita bisa merespon perubahan itu dengan lebih siap ya, dan lebih terhubung dengan info yang tepat, saudara. Yang lagi kegerahan, kita masih terus temani Anda ya. Demikian juga yang masih menyiapkan kegiatan dengan agenda Anda besok dengan perlengkapan yang sudah disiapkan, kita masih akan temani hingga tengah malam nanti, masih di Ruang Rindu, saudara. Koleksi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri era tahun 2000 sampai dengan 2010, format kita malam hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan.

Ya nggak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan. Hasan anakku, jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati.
Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. "Oh ya, kamu mau minum apa, San?" "Ah, enggak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja." "Alhamdulillah, ya Allah." Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah betul, waktu jugalah yang membatasi kebersamaan kita, saudara pendengar ya. Terima kasih atas kebersamaan untuk hari ini. Rangkaian Bogor malam ini menyisakan satu segmen penutup di Ruang Rindu dan satu lagu terakhir untuk melengkapi playlist kami di edisi Selasa hari ke-16 di bulan Juni tahun 2026, saudara. Mohon maaf jika tidak seluruhnya lagu-lagu yang Anda request bisa kami kabulkan. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Mama Ardi, terima kasih. Kang Wahyu juga hatur nuhun. Pokoknya untuk semua yang sudah menyapa di WhatsApp Pro 1. Waktunya saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Insya Allah kita jumpa kembali di lain kesempatan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Peringkat Pro 1 RRI Bogor, jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia 2026, saudara. Di tanggal 17 Juni 2026, tentu kita akan dengarkan ya, di mana pertandingan seru nanti akan tersaji antara Prancis versus Senegal, saudara, yang tentu kami siarkan dan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, saudara. Untuk itu, kita langsung bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita RRI.

0: Sementara sisanya satu kali seri dan satu kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
0: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Ifeghouli,
0: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
0: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
0: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Bogor pagi ini.
1: Bogor pagi ini.
0: Pro 1 RRI Bogor. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marisa.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir kembali Marisa untuk menemani Anda di rangkaian Bogor pagi ini ya, untuk edisi hari Rabu 17 Juni 2026. Dan tentunya semangat pagi untuk Anda semua. Kita sudah ada di pertengahan minggu. Kemarin habis libur ya. Semoga sudah recharge energinya, sudah menanjak lagi semangatnya ya. Dan tentu untuk Anda semakin produktif di pertengahan tahun 2026 ini. Gimana tidurnya, istirahatnya cukup? Atau yang habis begadang nonton bola? Gimana dengan kemenangan Prancis? Salah satu negara yang menjadi favorit juara gitu ya. Ternyata mereka mampu mengkandaskan Senegal dengan 3-1. Sedikit intermezzo aja itu mah ya. Oke, pokoknya untuk Anda kami temani dengan informasi-informasi terbaik ya. Kemudian juga musik-musik yang akan menjadi semangat pagi Anda. Dan tentunya akan ada obrolan ataupun dialog yang siap untuk membahas isu-isu terkini ya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Jadi selamat bergabung di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi pukul 5 hingga pukul 10 di rangkaian Bogor pagi ini. Dan akan kita awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran di Mutiara Pagi, sebelum nanti kami hadirkan lagu religi serta kajian bersama Ustadz kita hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga nanti pukul 6 ada informasi yang disampaikan dalam Warta Berita Pagi RRI Bogor. Pukul 7 ada Warta Berita Sentral Pro 3 RRI di Jakarta. Dan juga tentunya akan ada siaran Piala Dunia 2026 ya. Kalau saya lihat di jadwal hari ini, itu akan dimulai pukul 8 antara Argentina versus Aljazair. Nah, ini nih si juara bertahan yang menjadi juara di edisi 2022 nanti akan bertanding ya, dan akan disiarkan juga melalui Pro 3 serta seluruh kanal Pro 1 di Indonesia ya. Jadi nanti pukul 8 kita akan dengar bareng pertandingan antara Argentina dan juga Aljazair ya. Dan kita akan awali Mutiara Pagi pendengar pengajian ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Devi Ahmad, Quran Surat An-Nahl ayat 73 sampai dengan 77.

yang tidur tidak akan tahu bahwa dirinya sedang bermimpi, kecuali setelah bangun. Begitu juga orang yang lalai akan akhirat, tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyia-nyiakan amal akhirat, kecuali setelah datangnya kematian. Setelah terbangun, tidak akan mungkin memperbagus mimpinya. Demikian juga setelah datangnya kematian, tidak mungkin memperbaiki amalannya. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menghampirimu. Meskipun kamu berlindung di sebuah benteng yang sangat tinggi dan kokoh. Quran Surat An-Nisa

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, ketika membicarakan awal masuknya Islam ke Nusantara, banyak orang langsung menyebut Samudra Pasai. Namun tahukah Sobat RRI, jauh sebelum itu, sudah berdiri sebuah kerajaan Islam di pesisir timur Aceh? Kerajaan itu bernama Kesultanan Perlak. Dari wilayah inilah jejak awal Islam mulai berakar kuat di Nusantara, bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan. Inilah kisah Kesultanan Perlak, jejak awal kerajaan Islam Nusantara di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kesultanan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, dekat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Wilayah ini sejak abad ke-8 sudah ramai disinggahi pedagang asing. Bukan hanya membawa barang dagangan, mereka juga membawa gagasan, budaya, dan ajaran Islam. Letak strategis inilah yang membuat Perlak menjadi pintu masuk penting penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Perlak diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi. Dengan sultan pertamanya, Sultan Alaaddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Ini menjadikan Perlak sebagai salah satu, bahkan sering disebut, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Islam di Perlak berkembang melalui jalur damai, lewat perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Namun perkembangan ini juga membawa dinamika internal, termasuk perbedaan mazhab yang sempat memengaruhi politik kerajaan. Sobat RRI, Perlak bukan kerajaan yang statis. Di dalamnya terjadi dinamika antara pengaruh Islam Syiah dan Sunni yang sempat membagi wilayah kekuasaan. Meski demikian, Perlak tetap bertahan sebagai kerajaan Islam selama berabad-abad. Ia menjadi pusat pendidikan Islam, tempat ulama berdiskusi, dan rujukan kerajaan-kerajaan Islam lain di Sumatera. Dari Perlak pula, jaringan Islam meluas hingga melahirkan kerajaan besar seperti Samudra Pasai.
1: Keberadaan Kesultanan Perlak membuktikan bahwa Islamisasi Nusantara terjadi secara bertahap dan terstruktur. Islam tidak datang dengan penaklukan besar-besaran, melainkan melalui proses sosial dan budaya. Perlak menjadi contoh awal bagaimana ajaran Islam berpadu dengan sistem pemerintahan lokal, membentuk identitas baru Nusantara. Sayangnya, nama Perlak kerap terlupakan dalam narasi besar sejarah Indonesia. Sobat RRI, meski Kesultanan Perlak akhirnya melebur dengan Samudra Pasai, jejak sejarahnya tetap penting. Perlak adalah fondasi awal terbentuknya peradaban Islam di Indonesia. Dari sana, lahir tradisi keilmuan, pemerintahan, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Mengenal Perlak berarti memahami bahwa sejarah Indonesia dibangun dari banyak simpul kecil yang saling terhubung. Sobat RRI, Kesultanan Perlak bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa Nusantara sudah terhubung dengan dunia sejak berabad-abad lalu dan mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Jejak awal kerajaan Islam Nusantara bermula dari Kesultanan Perlak di Aceh Timur. RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Setelah mendengarkan beberapa lagu religi, kita akan masuk untuk kajian Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Mukhlis terkait dengan sabar pendengar ya. Ya tentu menjadi sebuah nasihat kebaikan untuk kita semua berkaitan dengan sabar, dan semoga apa yang disampaikan dalam kajian ini memberikan makna yang baik untuk kita dan tentu hikmah besar juga kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi langsung kita dengarkan kajian Mutiara Pagi bersama Ustadz Mukhlis dengan judul sabar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melek, untuk bangun, tidak langsung tidur kita sampai tidak bangun lagi. Tapi ini adalah satu anugerah yang luar biasa dari Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mencoba menyampaikan tentang sabar. Sabar itu bahasa Indonesia, bahasa Al-Qur'annya sobar. Siapa yang mempunyai sifat sobar? Yang mempunyai sifat sobar yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Asmaul Husna itu ada As-Sobur, artinya sobar. Kemudian punya siapa lagi? Yaitu para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang sabar. Kemudian kita mengikuti sunnah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 153. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, mohon pertolonganlah kamu kepada Allah dengan media sabar. Was-shalah dan shalah. Salat itu adalah media permohonan kepada Allah. Sabar itu adalah media permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, sabar adalah satu sifat yang luar biasa. Sabar itu bukan apatis, sabar itu bukan tidur, ngopi, tidur lagi. Sabar itu adalah satu sifat yang aktif. Sabar itu aktif, sabar itu istiqomah, sabar itu kuat, sabar itu hebat. Sebab hanya orang-orang yang bersabar yang akan mendapatkan kesuksesan. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita lihat bagaimana kesabaran utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sabarnya para nabi Allah. Kita lihat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kesabarannya teruji. Dia dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dijadikan budak belian. Kemudian dimerdekakan oleh seorang petinggi dari Mesir. Dan ujiannya luar biasa. Ada seorang istri Al-Aziz, yang Al-Aziznya itu adalah mohon maaf, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan batinnya, Siti Zulaikha istrinya. Dan itu adalah seorang wanita yang cantik luar biasa. Kemudian Nabi Yusuf digoda. Di sini adalah timbul kesabarannya. Bahkan ketika diputuskan Nabi Yusuf alaihissalam harus masuk penjara, kata Nabi Yusuf, as-sijnu ahabu ilayya. Penjara itu lebih aku sukai daripada aku harus berhubungan. Padahal tidak ada orang, penjaganya ada di sana, itu tidak akan ketahuan. Tapi kuatnya luar biasa kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, dan akhirnya tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akibatnya harus dijebloskan ke penjara. Kemudian setelah beberapa lama berproses bertahun-tahun, maka Nabi Yusuf alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi petinggi di satu kerajaan. Kemudian kakak-kakak yang melemparkannya itu datang, kemudian dimaafkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini kesabaran seorang nabi. Sabar itu adalah sifat para nabi dan rasul. Belum lagi bagaimana kalau kita mencontoh sifat sabarnya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak mempunyai kekuatan apapun. Kekuatannya hanya terletak pada akidah, pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai ayahanda yang luar biasa, ahli seni, membuat patung, dan patungnya itu disembah oleh rajanya, Raja Namrud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menghancurkan patung-patung yang disembah oleh Raja Namrud itu. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tanggung-tanggung. Kalau ini adalah perintah Allah, sam'an wa ta'atan. Kalau ini adalah perintah Allah, dia dengar dan dia laksanakan. Ternyata dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan akibatnya apa? Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam harus dihukum. Dan hukumannya dibakar hidup-hidup. Dan Nabi Ibrahim adalah orang yang sabar, tidak kabur. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang sabar, dia bertanggung jawab. Dan dia mengikuti hukum yang berjalan pada waktu itu. Tetapi siapa orang yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Intansurullah yansurkum. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan itu adalah pertolongan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintahnya. Siapa orang yang menjalankan perintahnya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu api yang menggunung kemudian membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Allah berpesan.

kalau dihitan ya jangan usia 80 atau ya usia 8 tahun begitu, agak erakan dikit lah gitu. Ini usia 80 tahun dan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan apa, udah apa itu alot barang bil kodum, dengan kampak luar biasa itu sakitnya. Dan itu dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Belum selesai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia sampai usia 120 tahun belum punya anak. Begitu punya anak, sudah berangkat remaja. Kemudian ini biasanya di Idul Adha ini. Begitu bertemu dengan anaknya pada malam yang pertama, sudah ada suruhan dari Allah, yaitu untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim bersabda kepada putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ya bunaya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, aku tadi malam diperintahkan oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelih engkau. Allah memberikan kesabaran kepada Nabi Ibrahim, juga kesabaran kepada putranya, calon nabi. Itu sabarnya luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh, berikan kepadaku anak soleh. Pabasyarnahu bigulamin halim, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, yaitu dengan memberikan anak yang halim. Halim itu adalah sobar, hanya sobarnya di atas rata-rata. Itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kata Nabi Ismail, ya abatif almatu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan, laksanakan, ini perintah Allah. Itu mau disembelih, siap, karena sabarnya. Kata Nabi Ismail alaihissalam, laksanakan wahai ayahanda, insyaallah minas sabirin, insya Allah engkau akan menemukan aku sebagai anak yang sabar. Itu luar biasa. Maka kesabaran Nabi Ismail alaihi salam diberikan upah, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Ismail, karena kesabarannya. Ini kesabaran para Nabi dan Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kalah sabarnya. Begitu dia berdakwah ke Taif, kemudian dilempari oleh orang-orang Taif sampai berdarah-darah. Dan datang malaikat, wahai Habibullah, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, ini banyak gunung batu ini. Minta kepada Allah supaya Allah memerintahkan kepadaku untuk mencabut satu gunung yang besar, kemudian ditimpakan kepada mereka. Apa seorang yang sabar jawabannya? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, aku diutus bukan untuk menghancurkan manusia. Aku diutus bukan untuk menyakiti manusia. Bahkan didoakan oleh Nabi Ibrahim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk mereka karena mereka orang yang tidak tahu. Sabarnya. Tapi kalau kita barangkali kalau di ada malaikat, Muhlis, kamu dilempari oleh orang-orang itu, ini ada gunung salak ini, cabut jangan, oh cabut. Kalau kita kan begitu. Nah, para pemirsa yang berbahagia, inilah kesabaran para nabi dan semua nabi dalam keadaan sabar. Nabi Ayub alaihissalam diberikan penyakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Sakitnya bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, dalam riwayat itu sampai 5 tahun, sampai 7 tahun, dan tetap tidak menyalahkan siapa-siapa. Para pemirsa yang berbahagia, kesabaran harus dipunyai oleh kita semua. Kita menghadapi apapun. Sekarang tahun politik, harus sabar. Ada perbedaan pilihan, ada perbedaan apa itu keinginan. Harus sabar kalau berbeda. Itulah ya, diuji, kita diuji. Seorang suami harus sabar menghadapi istri.

0: harus sabar menghadapi suami. Orang tua harus sabar menghadapi anak-anak. Guru harus sabar menghadapi murid-muridnya. Kemudian pemerintah harus sabar menghadapi rakyat. Rakyat harus sabar. Dan sabar itu luar biasa. Ada contoh kecil barangkali, dan ini adalah satu tanda bahwa sabar itu adalah ulet. Sabar itu adalah istiqomah. Contohnya bukan orang lain. Bapak saya guru ngaji. Kemudian dia seorang petani, asli petani. Ketika dia mengolah tanah, menanam padi, dipupuk sesuai dengan aturan pupuknya, maka tumbuh subur. Tapi satu saat begitu mau panen, datang hama, mungkin hama warang, mungkin hama tikus, mungkin saja angin puting beliung, mungkin saja banjir bandang, sampai pusok, tidak menghasilkan apa-apa. Satu hektar biasanya mendapatkan 6, bahkan kalau bagus 7 ton lebih. Ini tidak menghasilkan apa-apa, tenaga sudah keluar, biaya kos sudah keluar. Memperkerjakan orang itu harus dibayar, dan itu sudah keluar. Kemudian kata saya, "Pak, sudah sajalah jual, lebih baik jadi pedagang." Kata ayahanda, "Kamu bukan petani. Bapak bertani untuk menanam padi supaya bapak berbuat baik kepada tetangga. Nanti ada orang yang apa itu, ada yang membeli beras, dia bisa makan." Ternyata mindsetnya luar biasa. Begitu gagal seorang petani, terutama ayahanda, tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan Allah, tidak curhat, malah mencangkul lagi. Masya Allah, uletnya luar biasa, istiqomahnya luar biasa. Ini adalah orang-orang yang sabar. Seorang ibu kadang-kadang sakit hati saya. Kalau ibu mengatakan, "Nak, ibu tidak bisa memberikan apa-apa." Masya Allah, ibu itu sudah mengandung, sudah menyusui, sudah memberikan kasih sayang. Hanya ketika ada keinginan, "Nak, maaf, ibu tidak bisa memberi apa-apa." Padahal pemberiannya kalau dihitung sudah tidak terhitung. Itulah kesabaran seorang ibu. Para pemirsa yang berbahagia, sabar harus kita miliki. Orang yang mau melaksanakan sholat subuh, sekarang itu masjid di mana saja di kampung-kampung itu jalannya sudah diaspal, kalau enggak sudah diperkeras. Tapi sebelum tahun 70-an saya masih di kampung, itu jalannya masih jalan tanah. Ke masjid itu kira-kira 100 meter. Hujan turun, licin. Sekarang itu sudah penerangan di mana-mana, ada PJU dan lain sebagainya. Dulu itu kalau tidak pakai obor ya pakai petromak, kalau tidak ya paling senter. Ternyata ada jalan yang licin. Kemudian dia tergelincir, jatuh. Kalau orang tidak sabar pulang, ya sudahlah, saya tidak mau ke masjid lagi. Itu tidak sabar itu. Tapi kalau orangnya yang sabar, dia pulang, ganti bajunya, ganti kainnya, berangkat lagi. Dalam satu riwayat ada orang yang seperti itu. Kemudian yang kedua kalinya dia jatuh lagi, pulang lagi, dan dia ganti baju, ganti kain. Kemudian itu ada 4 potong yang harus dia cuci gara-gara mau sholat ke masjid. Yang ketiga kalinya terpleset lagi, tapi ada yang menolong. Ketika kata yang terpleset, "Siapa Anda?" Maka dia menjawab, "Aku iblis." "Eta lamun urang, aya nu ngaku iblis." Sudah lari lah. Tapi ini orangnya orang yang kuat. Orang yang sabar itu orang yang kuat. Kuat akidahnya. Nah, para pemirsa yang berbahagia, itu bukan tidak kuat fisiknya kuat, tapi imannya yang lemah, imannya yang tidak kuat, akhirnya ya seperti itu. Nah, si yang terpleset mencoba bertanya, kenapa engkau menolong saya? Kan saya ini mau ibadah kepada Allah. Dan engkau tidak suka kepada orang-orang yang ibadah kepada Allah. Kata iblis, aku ini tahu persis engkau membuka kunci muka tulak, kata. Kemudian membuka pintu, engkau melangkah yang pertama, langkah yang kedua. Aku tahu, iblis itu tahu. Bahkan ahli riwayat iblis itu. Iblis tahu diciptakannya Nabi Adam. Nah, iblis tahu nabi-nabi selanjutnya. Nabi Adam, Idris, Nuh, tahu persis itu iblis. Dibandingkan dengan kita, iblis itu pernah bertemu dengan Allah. Nah, kata iblis, aku tahu engkau melangkah yang pertama, yang kedua, sampai terpeleset. Begitu terpeleset, Allah sudah mengampunkan dosa-dosamu. Engkau sudah bersih. Begitu yang kedua, maka Allah mengampunkan keluargamu. Mungkin ada orang yang sholat sendirian tidak ke masjid. Ada istri, ada anak. Tapi mereka sudah diampunkan. Jatuh yang kedua kali, keluargamu diampuni dosa-dosanya oleh gara-gara kamu sendiri. Kalau yang ketiga kalinya engkau terpeleset lagi, maka orang sekampung yang tidak ke masjid oleh Allah diampunkan semuanya. Kalau satu kampung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rugi aku nanti di akhirat tidak punya teman di dalam neraka. Maka lebih baik aku menolong seorang kamu. Nah, para pemirsa yang berbahagia, ini adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang kuat. Seorang pedagang, apakah pedagang kecil, pedagang menengah, pedagang besar, maka dia itu harus kuat, harus ulet. Dan itu harus sabar. Seorang santri ingin jadi kiai harus sabar. Menghafal setiap kalimat Al-Quran sampai satu ayat, sampai satu juz, sampai hafal Al-Quran itu dengan kesabarannya. Seorang anak SD jangan dulu mau kuliah, sabar dulu 6 tahun di SD, kemudian 6 tahun di sanawiyah, 3 tahun di sanawiyah, 3 tahun baru dia kuliah. Itu memerlukan waktu dan memerlukan kesabaran. Harus sabar. Para remaja, anak-anakku sayang, yang di SMP, yang di SMA, yang di SMK, di mana saja, ada keinginan nafsu, ingin jadi juara, ingin jadi jagoan, maka terlibatlah satu pertempuran antar tawuran antar pelajar. Kenapa? Tidak sabar. Sabar itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sabar laisa syadid bisur'ah innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang jago gulat itu bukan yang gagah. Yang gagah itu ketika nafsu diikut, yang harusnya mengikuti hawa nafsu, kemudian dia redam, kemudian dia diam, dan dia alihkan kepada hal-hal yang positif, mungkin olahraga, mungkin apa saja. Maka bukan menjadi jagoan di jalanan, tapi dia berprestasi di dalam olahraga. Itu yang kuat. Para pemirsa yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan seorang sahabat yang baru masuk Islam. Kata sahabat itu, ya Rasulullah awsani, ya Rasulullah beri nasihat aku. Kata Rasulullah hanya satu kata, la tagdob, jangan marah. Datang lagi, apa yang harus saya lakukan setelah jangan marah? Kata Rasulullah, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan marah. Sampai 3 kali, la tagdob parodada miroron, la tagdob, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Artinya harus sabar. Jangan cepat emosional. Suami menghadapi istri baru diberikan hasil kerjanya, sudah habis lagi meli selop, beli celana panjang segala macam, beli daging 20 kilo kernaun eta. Harus sabar itu istri kita, jangan dipukul, jangan itu, barangkali ya dekatilah itu bagaimana cara mengatur uang dan lain sebagainya. Itu anak menginginkan sesuatu, apa mungkin ingin motor, ingin apa saja, tahu-tahu orang tuanya tidak membelikan karena memang tidak punya, maka di sini memerlukan kesabaran. Orang sakit, maka itu setiap orang yang sakit, maka sakitnya akan menjadi penebus dosa. Maka yudabbirul amra minas sama ilal ard. Allah sudah menentukan keputusan dari langit untuk penduduk yang ada di bumi. Kapan dia lahir, dengan siapa dia nikah, berapa yang harus dia, yang Allah akan berikan rizkinya. Ada yang rezekinya triliunan, ada yang rezekinya hanya miliar, hanya 2 juta. Bahkan ada orang yang selamanya tidak punya uang. Begitu punya uang, beri beras, beri garam, beri segala macam, habis lagi. Dia bekerja lagi. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima. Maka apa itu sabar? Sabar itu adalah menerima dengan tulus, sabar itu menerima dengan ikhlas sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi apa itu sabar? Sabar menerima dengan tulus sesuatu yang tidak kita inginkan. Atau sabar adalah satu menerima sesuatu yang tidak bisa meraihnya. Dia ingin sesuatu tapi tidak ada biaya, maka disitulah bersabar. Sabar, jangan memaksakan diri, jangan menyalahkan siapa-siapa. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa yang berbahagia, orang yang bersabar itu orang yang kaya. Diberi apa saja oleh Allah, dia bersyukur. Diberi seberapa saja oleh Allah, dia ridho. Jadi tidak ada masalah bagi orang yang sabar. Kalau kita ingin kaya, kalau kita ingin tenang, kalau kita ingin tidak punya masalah, bersabar. Tapi bersabar itu sekali lagi, seorang yang sakit kemudian bukan sabar kalau tidur saja. Orang yang sabar itu aktif, cari obat, datang ke dokter, ini resepnya, beli obatnya, kemudian makan obatnya sesuai dengan aturan dokter. Itu adalah orang yang sabar. Ternyata tidak sembuh-sembuh. Memang yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan Allah. Allah juga sedang menghitung-hitung ini. Kalau Allah suka kepada seseorang, maka akan ditimpahkan bencana. Itu ketika kita sakit, jangan berburuk sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah SWT. Ya Allah, saya sekian tahun sehat, tidak merasakan apa-apa, sekarang Engkau menguji saya supaya saya tidak berangkat kemana-mana, dan saya terima ya Allah, tulus saya menerima, ikhlas ya Allah. Allah suka itu kepada orang-orang yang seperti itu. Dan kesabaran itu tidak berujung. Ada yang orang yang mengatakan sementara, kan kesabaran ada habisnya, tidak ada. Tidak ada habisnya kesabaran. Sabar itu sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sabar. Sebab kalau kita sholat itu, terutama sholat malam, luar biasa susahnya, ngantuknya, dan berbagai macam halangannya. Apalagi kalau musim hujan, waduh, enak tarik selimut, kemudian dilanjutkan alarm bunyi, kita tetap. Nah, ini adalah begitu kita ke kamar mandi, itulah kesabaran kita. Sabar itu bukan tidur, sabar itu bukan diam. Ada orang yang di PHK dari satu perusahaan, kemudian dia diam, bukan sabar itu. Sabar itu mencari pekerjaan lagi. Itu namanya sabar. Sabar itu aktif. Sabar itu hebat. Orang yang bersabar yang akan sukses. Seorang muslim itu pasti oleh Allah akan diuji. Betul. Akan diuji. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh kesabarannya. Oleh karena itu, kesabaran ini sepertinya tidak ada batasnya. Hanya sebesar apa itu barangkali kekuatan kesabaran kita. Ya. Kalau Nabi teruji, kalau Nabi besar apa itu stok sabarnya. Kalau mungkin kita kecil dalam hal ini sabar, tapi dalam hal yang lain barangkali itulah kita lemah. Maka kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran. Para pemirsa yang berbahagia, sabar bukan diam. Sabar itu bukan apatis, bukan putus asa, tapi sabar itu aktif. Sabar itu adalah menjalankan perintah Allah. Sabar itu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

0: sudah sepakat penandatanganan untuk perwali umur teknis kendaraan. Jadi umur teknis kendaraan itu memang sudah clear.
1: Jadi warga nanti akan datang ke Dispucapil atau kecamatan atau kelurahan, dia nanti melakukan pelaporan bahwa itu dia sudah tinggal.
2: Nanti kita urusin, nggak usah nangis, ya. Ada gubernur, oke?
3: Okay? Siapa?
2: Beres.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi RRI Bogor edisi Rabu 17 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Pemerintah Kota Bogor resmi membatasi usia operasional angkutan kota. DPRD Kota Bogor tengah membahas raperda penyelenggaraan administrasi kependudukan baru yang mempermudah akses pelayanan dokumen. Sengketa lahan Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor akan segera diambil alih oleh Gubernur Jawa Barat. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Saudara, pemerintah Kota Bogor resmi membatasi usia operasional angkutan kota maksimal 20 tahun demi mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman dan modern. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
5: Pemerintah Kota Bogor mulai menerapkan pembatasan usia operasional angkutan kota melalui Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2026 tentang rasionalisasi permajaan dan penghapusan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Regulasi yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tersebut menetapkan bahwa angkot beroperasi lebih dari 20 tahun tidak lagi diperbolehkan beroperasi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan sistem transportasi perkotaan agar lebih aman, nyaman, dan tertib. Pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum melalui permajaan armada yang sudah tidak layak jalan. Wakil Ketua Bidang Transportasi KNPI Kota Bogor Muhammad Ihsan Arofi menyatakan pihaknya siap bersinergi dalam mendukung implementasi aturan tersebut. Menurutnya, Kota Bogor perlu memiliki wajah transportasi yang lebih rapi sehingga keberadaan angkot yang telah berusia di atas 20 tahun perlu digantikan dengan armada yang lebih layak dan modern. Ihsan menilai program permajaan kendaraan merupakan langkah penting untuk meningkatkan keselamatan penumpang sekaligus mendukung kenyamanan pengguna transportasi umum. Selain itu, keberadaan armada yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum di Kota Bogor.
6: Akan tetapi harus tetap memperhatikan jumlah-jumlah angkot di setiap trayek yang ada. Jangan sampai permajaan ada dilakukan, tapi tetap jumlah angkotnya overload atau dalam kata lain lebih banyak daripada yang dibutuhkan di trayek-trayek tersebut. KNPI mendukung penuh pemerintah Kota Bogor dalam hal ini karena ini harapan bersama untuk Bogor lebih maju ke depan. Terima kasih.
5: Sementara itu, Ketua Organda Kota Bogor Sunaryana menegaskan bahwa kendaraan angkutan kota yang telah berusia lebih dari 20 tahun tidak lagi diperkenankan beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Kita sudah sepakat penandatanganan untuk perwali umur teknis kendaraan. Jadi umur teknis kendaraan itu memang sudah clear ya, para pengusaha pun sudah paham, sudah ngerti, sudah tahu bahwa 20 tahun itu sudah selesai gitu. Nah, ini cuman mekanismenya memang nanti ada tahapannya gitu. Jadi enggak langsung sekaligus gitu. Tetap permajaan dibuka. Ya, ini kan sekarang yang galong nih, mereka nih permajaannya mana? Pasti akan dibuka. Cuman ada teknisnya gitu. Nah, sekarang fokusnya kita, organ-organ pun mendukung untuk kenyamanan, keselamatan, dan keamanan para pengguna transportasi. Nah, ini yang utamanya adalah untuk penertiban umur teknis 20 tahun. Titik, sudah selesai gitu. Jadi itu dulu yang harus kita jalankan.
5: Selanjutnya, proses penertiban juga akan dilakukan bersama Dinas Perhubungan guna memastikan seluruh armada yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan aturan yang telah ditetapkan.
4: Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk merefleksikan diri dan memperkuat semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Selengkapnya dilaporkan Ade Sri Wahyuni.
7: Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum bagi umat Islam untuk melakukan refleksi diri sekaligus memperkuat semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Momentum ini tidak hanya dimaknai sebagai pergantian tahun dalam kalender Islam, tetapi juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas iman, akhlak, dan kontribusi bagi masyarakat serta bangsa. Penceramah dari MUI Kota Bogor, Mahfud Hidayat, mengatakan, Tahun Baru Islam bukan hanya tentang bertambahnya angka tahun, tetapi harus diiringi dengan peningkatan kualitas kehidupan. Menurutnya, keberhasilan membangun generasi muda yang kuat imannya, luas wawasannya, dan besar manfaatnya bagi bangsa sangat ditentukan oleh peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama.
3: Tahun Baru Islam bukan tentang atau bukan hanya tentang bertambahnya angka tahun, tapi bertambahnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Jadilah generasi, ya khususnya para generasi muda yang kuat imannya, luas ilmunya, wawasannya, dan besar manfaatnya bagi bangsa dan negara. Keluarga itu adalah bagian yang paling kecil dalam bangsa ini, namun yang paling berperan. Artinya, kalau keluarganya bagus, pendidikan keluarganya baik, maka anak bangsa ini akan menjadi baik. Oleh karena itu, orang tua dalam hal ini dalam membimbing putra-putrinya atau nanti akan menjadi generasi penerusnya, itu adalah tidak bisa kita pandang remeh keteladanan.
7: Sementara itu, Pangdam 3 Siliwangi Mayor Jenderal TNI Kosasi mengatakan, peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam. Ia menegaskan, pergantian tahun bukan sekedar seremonial, melainkan momentum untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang baik menuju kehidupan yang lebih baik, baik dalam sikap, perilaku, maupun pengabdian kepada masyarakat dan negara.
8: Peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah tahun ini membawa keberkahan karena pada dasarnya pergantian tahun itu bukan hanya sekedar seremonial pergantian tahun. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berhijrah dari yang tidak baik menjadi lebih baik.
7: Melalui peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, masyarakat diharapkan semakin memperkuat nilai-nilai keimanan, memperbaiki kualitas diri, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat hijrah yang terus dijaga, diharapkan terwujud generasi yang berakhlak mulia, berwawasan luas, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi bangsa dan negara.
9: Di Indonesia yang majemuk, keberagaman agama, budaya, dan tradisi adalah kekuatan. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak saling menghakimi, tetapi saling memahami. Dengan sikap moderat, kita menolak kekerasan, menumbuhkan toleransi, dan menjaga ruang dialog agar tetap terbuka. Beragama secara moderat berarti taat pada ajaran, sekaligus peduli pada sesama dan kehidupan bersama. Mari jadikan moderasi beragama sebagai fondasi persatuan, agar perbedaan menjadi jembatan, bukan jurang. Moderasi beragama untuk Indonesia yang rukun, damai, dan saling menghargai.
4: Desa Sukawangi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor bersiap ditata menjadi desa berbasis kearifan lokal berarsitektur khas Sunda setelah sempat terkendala sengketa lahan dengan Perum Perhutani. Yofri Haryadi melaporkan.
10: Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor akan didaulat menjadi desa yang berbasis kearifan lokal. Diawali dengan penataan kawasan pemukiman yang berada di antara bukit dan pegunungan dengan ketinggian 1200 hingga 1750 meter di atas permukaan laut. Kawasan pemukiman yang berlokasi di dataran tinggi tersebut sempat berperkara dengan Perum Perhutani dan korporasi. Bahkan, lahannya dijadikan agunan bank oleh spekulan tanah. Dalam kunjungan kerjanya di Desa Sukawangi, Gubernur Jawa Barat akan menyelesaikan secara tuntas lahan yang sudah terbangun perkampungan di kawasan itu, bahkan menjaganya dengan regulasi khusus dari gubernur dijadikan perkampungan dengan bangunan khas Sunda.
11: Ada
2: Des, di dia itu kang teh.
11: Maksudnya,
2: bangunan-bangunan rumahnya tetap kubilik tapi alus. Pakai bilik itu teh geningan.
11: Bilik
2: ini sih ya. Tapi alus, jadi tetap ulah dirubah kuya sebab daerah rawan gempa. Di dia ayah, di enak ya, aman. Kenapa malah tanahnya? Oh, diklaim perhutani. Areal tanahnya di mana? Ini ya udah nanti kita mau bicarakan ya. Nanti minggu depan saya ketemu sama dirut perhutaninya ya. Ya, kalau tanah warga sudah didiami, menurut saya sih tanahnya tanah imah.
11: Iya.
2: Nanti kita urusin. Gak usah nangis. Ya, ada gubernur, oke?
11: Okay? Siapa?
12: Nah. Siapa?
2: Beres.
10: Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Kehutanan RI Ade Tri Aji Kusuma menjelaskan upaya penataan kawasan tersebut diawali dengan sinkronisasi data antara desa dan kementerian. Dari kementerian telah merekomendasikan pelepasan lahan sekitar 35,18 hektar untuk desa Sukawangi. Selebihnya akan diproses dengan aturan perhutanan sosial.
13: Jadi usulan yang lama sudah diproses 35,183 hektar. Itu persilnya lagi dihitung sama Pak Kades. Kan 35 hektar itu kalau 200 meter aja per orang udah banyak kan? Nah, itu udah diberikan.
10: Program penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan PPTKH menjadi solusi bagi pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial serta lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh hak kelola selama 35 tahun dan dapat diperpanjang.
4: Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan atau Adminduk tengah dibahas DPRD Kota Bogor sebagai upaya memperbarui regulasi yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan saat ini. Perda yang sedang disusun tersebut tidak diposisikan sebagai perubahan aturan lama, melainkan sebagai regulasi baru yang memuat sejumlah pembaruan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Adminduk DPRD Kota Bogor, Subhan, mengatakan, salah satu poin penting dalam rancangan perda tersebut adalah perluasan akses pelayanan perekaman dan pembuatan KTP, sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan lebih mudah melalui kecamatan.
1: Kita ini menganggap itu perda ini adalah perda baru, bukan perubahan. Karena kenapa? Karena memang tidak kemarin itu perda yang 2016 sama 2018 itu memang sudah tidak sesuai dengan kita dan ada beberapa konsideran yang memang kita baru. Jadi kita anggap ini perda baru, bukan perubahan. Di perda itu, ya jelas yang pertama itu memang Dukcapil nanti akan memberikan sedikit peluang atau wewenang itu di kelurahan untuk dibuat KTP, kan sama dengan di kecamatan. Nah, untuk apa perekaman KTP ada dengan KTP. Nah, yang kedua itu artinya kemungkinan kemarin itu sempat dibahas itu artinya pihak RT dan RW itu sekarang ini bertindak bukan aktif. Jadi nanti pihak warga itu dia tidak minta surat pengantar di RT RW lagi. Tapi sifat RT itu hanya dia nanti melalui dilaporkan. Jadi warga nanti akan datang ke Dukcapil atau kecamatan atau kelurahan, dia nanti melakukan pelaporan bahwa itu dia sudah tinggal. Nah, nanti sudah dapat KTP atau apa baru dah pihak RT RW itu dilaporkan kepada masyarakat. Jadi kalau dulu kan kita balik kan gitu kan. Nah, itu. Nah, yang ketiga itu mengenai masalah kita tetap akan menekankan untuk masyarakat Indonesia masyarakat Kota Bogor khususnya itu untuk memiliki IKD yang memang sebagai administrasi kependudukan yang paling simpel dan paling administratif.
4: Selain menyederhanakan mekanisme pelaporan domisili warga tanpa surat pengantar RT dan RW, DPRD Kota Bogor juga mendorong pemanfaatan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan yang lebih praktis, cepat, dan efisien bagi masyarakat.
14: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Kerusakan parah sepanjang 3,5 km di Jalan Raya Raden Abdul Fatah, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, terus mengganggu mobilitas warga dan mengancam keselamatan pengendara akibat ratusan lubang dalam yang kerap tergenang air. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
10: Mobilitas warga di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor terganggu akibat kerusakan jalan yang terjadi, khususnya di Jalan Raya Raden Abdul Fatah yang membentang kurang lebih 3,5 km dari batas Desa Bojongjengkol hingga kawasan Desa Cinangka. Jalan yang menjadi urat nadi perekonomian sekaligus jalur utama menuju sejumlah objek wisata di Kecamatan Tenjolaya ini dipenuhi ratusan lubang berdiameter besar dengan kedalaman bervariasi.
15: Jalan ini
10: Saat diguyur hujan deras, lubang-lubang tersebut tertutup genangan air, sehingga sangat membahayakan para pengendara roda 2 maupun roda 4. Bapak Ujang, warga desa Bojong Jengkol, mengeluhkan kerusakan jalan yang terjadi setiap tahunnya itu.
12: Pak, jalan kurang kecil.
15: Aspalnya jalan, Bang. Aduh, makanya nyamuk karunya, ih.
12: Udah berapa lama rusaknya?
15: Prihatin, Pak.
10: Sebelumnya warga meluapkan kekecewaan dengan melakukan aksi di depan kantor UPT Jalan dan Jembatan Ciampea dan kantor Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Wildan, anggota LPM Desa Cinangka, berharap ada keseriusan pemerintah dalam perbaikan infrastruktur mulai dari Bojongjengkol, Cinangka hingga Tenjolaya.
16: Sudah 3 tahunan untuk begini, ya pengennya segera dicor lah. Karena untuk wilayah Kecamatan Tenjolaya udah dicor ya, Ciampea ini belum. Ini panjangnya yang rusak ini sekitar 300 meter. Ya, segeralah diperbaiki, dicor ya, biar akses ke sini lancar. Ini sangat mengganggu ini, apalagi kalau malam kan.
10: Saat ini beberapa ruas jalan sedang dilakukan perbaikan dan pemeliharaan lubang-lubang jalan di kawasan itu. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui akun Bogor Istimewa memastikan ruas jalan Abdul Fatah masuk ke dalam skala prioritas anggaran pembangunan dan mengakui proyek pengerjaan dan pemeliharaan jalan tersebut sempat tertunda akibat efisiensi anggaran.

0: Iqbal dari Milanisti Indonesia Sezione Bogor. Saya menyaksikan Piala Dunia dari tahun 98, tapi momen yang paling terkesan Piala Dunia 2002 karena Italia kalah lawan Korsel. Terima kasih.
1: Selanjutnya disampaikan Warta Olahraga, Ketua KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan meninjau langsung latihan atlet Arung Jeram binaan Faji di Sungai Cianten, Kecamatan Rumpin. Pengurus cabang Pengcap beserta jajaran pelatih cabang olahraga Tarung Derajat Kota Bogor terus mematangkan kesiapan para atlet menjelang Porprov 2026. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
2: Ketua KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan meninjau langsung latihan atlet tarung jeram binaan Fazi di Sungai Cianten, Kecamatan Rumpin. Kunjungan ini bertujuan memantau kesiapan tim sekaligus berdiskusi mengenai kendala yang dihadapi menjelang Porprov Jawa Barat 2026. Dalam diskusi tersebut, Arief menegaskan komitmen KONI untuk membantu memenuhi kebutuhan sarana olahraga secara bertahap serta menekankan pentingnya pembinaan dan regenerasi atlet lokal. Sementara itu, pihak Fazi Kabupaten Bogor mengapresiasi kunjungan tersebut yang dinilai mampu mendongkrak motivasi para atlet yang seluruhnya merupakan putra daerah asli. Namun, Fazi juga menyampaikan sejumlah kendala krusial terutama kebutuhan mendesak akan 5 hingga 6 unit perahu baru beserta kelengkapan seperti dayung dan pelampung karena peralatan yang ada saat ini sudah tidak layak. Selain itu, mereka juga masih terkendala biaya sewa transportasi untuk mobilisasi teknis selama latihan di lapangan. Pengurus cabang Pengcap beserta jajaran pelatih cabang olahraga Tarung Derajat Kota Bogor terus mematangkan kesiapan para atlet menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Sebagai salah satu daerah yang akan bertindak selaku tuan rumah, persiapan matang menjadi fokus utama demi meraih hasil maksimal di ajang multi-event 4 tahunan tersebut. Pelatih utama sekaligus Sekretaris Umum Tarung Derajat Kota Bogor, Feby Hendra Benyamin, mengonfirmasi bahwa jajaran pelatih telah menggulirkan program pemusatan latihan atau training center TC bagi para atlet lolos kualifikasi. Menurutnya, porsi pelatihan ekstra sengaja diterapkan untuk mendongkrak ketahanan fisik.
3: Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, latihan kita, program kita sudah dilaksanakan, kita telah melakukan TC dan pemusatan latihan di perguruan juga.
2: Kesiapan intensif ini juga diakui oleh salah satu atlet andalan Tarung Derajat Kota Bogor, Yunus. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama rekan-rekan satu tim telah menjalani serangkaian persiapan khusus, baik mulai latihan rutin harian maupun simulasi pertandingan. Yunus optimistis program latihan ketat yang diberikan oleh jajaran pelatih akan berdampak positif terhadap kesiapan fisik dan taktiknya menjelang hari H pertandingan.
4: Untuk kita persiapan sekarang sih kita udah melakukan latihan persiapan latihan kita udah sangat-sangat siap. Intensitas latihan kita juga udah dijaga untuk training center kita udah oke juga. Jadi kita udah siap lah dalam jangka waktu 5 bulan ini kita udah oke persiapannya.
2: Sebagai tuan rumah Porprov Jabar 2026, cabang olahraga Tarung Derajat Kota Bogor dipastikan mendapat keuntungan tersendiri dengan dukungan penuh publik lokal. Berbekal kombinasi program latihan terukur yang dipimpin oleh tim pelatih serta tingginya motivasi para atlet andalan, jajaran pengurus optimistis mampu menyumbangkan kontribusi medali emas yang signifikan demi membawa Kota Bogor bertengger di papan atas klasemen juara umum.

Berar Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda. Juga penata teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.

0: Info cuaca hari ini.
1: Ragam informasi di Bogor pagi ini akan kami lengkapi juga dengan lembaran perkiraan cuaca pendengar sepanjang hari Rabu 17 Juni 2026. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Asri Rahmawati, forecaster on duty dari BMKG Jawa Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dan halo, selamat pagi untuk seluruh sobat BMKG dimanapun sobat BMKG berada. Kembali lagi saya Asri Rahmawati, prakirawan cuaca stasiun klimatologi Jawa Barat, yang bertugas pada pagi hari ini. Kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Tentu saja pada pagi hari ini, seperti yang kita lihat bahwa pagi hari ini cuacanya cerah hingga cerah berawan ya. Namun pada siang hingga sore hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada skala lokal untuk sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, kemudian Kabupaten Sukabumi, dan juga sebagian kecil wilayah Kabupaten Cianjur. Berlanjut untuk malam harinya, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali cerah hingga cerah berawan. Untuk suhu udara berada pada kisaran 16 hingga 35 derajat Celcius. Untuk kelembaban udaranya berada pada rentang 40 hingga 95%. Angin dominan bertiup dari timur dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Jangan lupa untuk sobat BMKG yang mungkin aktivitasnya akan mobile ataupun ya yang mau berangkat atau pulang, tetap untuk mengupdate informasi perkiraan cuaca di aplikasi info BMKG ataupun official platform di media sosial dan lain sebagainya, tapi yang official tentu saja, agar bisa mengakses informasi perkiraan cuaca secara akurat kemudian juga yang terkini gitu ya. Sobat BMKG, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, untuk tetap siap menghadapi tantangan apapun tantangan kita, baik di pekerjaan, sekolah, ataupun dimanapun, di situasi ataupun di cuaca saat ini, agar tetap sehat tentu saja. Demikian informasi yang bisa

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You

0: menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
1: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pendengar, tentu di aktivitas pagi ini akan diramaikan dengan keberadaan kendaraan-kendaraan yang melintas ya. Kita harapkan sih memang perjalanannya bisa lancar, tidak menemukan kemacetan, apalagi yang menuju tempat kerja, sekolah gitu ya. Dan kita akan coba pastikan bagaimana kondisi terkini di ruas jalan yang akan dilalui. Saatnya untuk kami hadirkan info pantauan arus lalu lintas untuk wilayah Kota Bogor ya. Dan ini dikutip dari Bogor Smart Windows. Ini adalah CCTV real time yang menggambarkan bagaimana suasana arus lalu lintas di sejumlah titik ya, yang kami pilihkan. Beberapa di antaranya itu di kawasan Jalan Raya Bogor ya, atau di Simpang Pomat. Kita coba pantau. Ternyata untuk pagi hari ini di menit 55 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat lumayan padat gitu ya, apalagi yang dari arah Bogor mengarah ke Pomat atau mungkin yang akan ke Cibinong, Citerep, itu cukup ramai juga gitu ya. Bahkan lebih didominasi, kalau melalui pantauan CCTV real time, lebih didominasi kendaraan roda 2. Dan ternyata dari arah sebaliknya pun, yang dari arah Pomat menuju Bogor itu juga lumayan padat gitu ya, tapi tidak menimbulkan kemacetan karena memang kendaraan di sana masih mematuhi rambu lalu lintas ya, dengan adanya traffic light atau lampu merah di sana. Jadi memang secara bergantian gitu ya, tapi memang terlihat dari jumlah kendaraan cukup padat gitu ya. Kemudian bergeser ke kawasan Kota Bogor di Jalan Soleh Iskandar ya, atau tepatnya di Jalan Baru sebelum underpass. Ini terpantau masih cukup lancar, walaupun memang terlihat ada kendaraan roda 2, roda 4 gitu ya. Memang lebih didominasi kendaraan-kendaraan pribadi, namun tidak terlihat ada penumpukan kendaraan sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Kemudian di Simpang Yasmin juga sama ya, masih cukup kondusif untuk arus lalu lintas. Dan kendaraan juga mematuhi peraturan lalu lintas dengan mengikuti traffic light secara bergantian gitu ya, sesuai dengan gilirannya, tidak ada yang menerobos. Bahkan ternyata terlihat ada sejumlah petugas juga yang berjaga di kawasan Simpang Yasmin, Kota Bogor. Bergeser ke Simpang Manunggal, pendengar, ini juga menjadi sebuah persimpangan yang cukup ramai dilalui para pengendara, khususnya yang masuk dari arah Manunggal yang akan menyeberang ke arah Air Mancur gitu ya, di jalan saya menyebutnya Jalan Ciwaringin ya. Jadi di sekitar persimpangan sana yang dari Manunggal itu cukup ramai ya, dan sekarang memang sedang gilirannya untuk mereka melintas. Cukup merata sih ya, tapi memang kendaraan pribadi yang mendominasi. Jadi untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 memang sama-sama cukup banyak juga di kawasan tersebut. Kita bergeser ke wilayah lainnya di Jembatan Merah ya, sebelum masuk ke arah stasiun. Ternyata pagi hari ini sih arus lalu lintasnya masih cukup kondusif gitu ya, tidak terlihat ada kemacetan ataupun kepadatan yang berarti. Jadi tidak terhalang untuk kendaraan lain gitu ya yang akan melintas, walaupun mungkin ada beberapa ya 1-2 angkot yang menurunkan penumpang, tapi tidak menghalangi kendaraan-kendaraan lain. Lalu di Simpang Kapten Muslihat yang menuju Jalan Juanda, Kota Bogor ya, tepatnya di seberang Gereja Katedral, itu juga cukup lancar ya arus lalu lintas. Melihat juga bagaimana kendaraan yang melintas juga tidak melebihi batas kecepatan normal. Di Simpang Tugu Kujang, pendengar, juga terpantau ramai lancar gitu ya, tidak ada kepadatan yang terjadi. Ternyata aktivitas masyarakat masih cukup kondusif di sana. Begitupun untuk di depan alun-alun ya, sejumlah kendaraan juga bahkan memberikan kesempatan bagi para pejalan kaki yang menyeberang gitu ya, cukup tertib juga. Dan kita harapkan kondisi seperti ini tidak membuat kemacetan ya, dimana tentunya pejalan kaki atau juga pengguna kendaraan tetap bisa melintas satu sama lain secara bergantian. Jadi itu dia pantauan arus lalu lintas untuk kesempatan pagi hari ini ya. Tentu tetap fokus saat mengemudi, patuhi rambu lalu lintas, dan untuk para pengguna kendaraan roda 2 jangan lupa untuk menggunakan helm ya. Kenakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4 dan hindari penggunaan ponsel juga selama berkendara. Selamat sampai tujuan. Baik pendengar, ternyata sudah tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita segera bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
3: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program magang nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
4: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
5: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
6: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan Pak di...
5: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu, kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
4: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara.